0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ku terima semua ini, sudah kehendak takdir ilahi.
2: Pada anda yang tengah broken-broken tu, jangan broken lama-lama, cari kekuatan diri tu. Pesanan ini dari saya, Nakyu, untuk Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Eh Sabrina, han dah tahu belum Jumaat ni ada apa?
1: Jumaat ni? Apa dia? Jangan kata nak belanja makan lagi.
0: Bukan belanja makan. Ini pembentangan belanjawan 2027.
1: Oh, yang kita tunggu tu. Apa agaknya perancangan oleh pihak kerajaan pada tahun depan?
0: Nak tahu? Jangan lupa ikuti pembentangan belanjawan 2027 Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang tau, dekat Mutiara FM.
1: Oh ya, ke mana? Kenapa kat dengar ni?

Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM. Ya, Zamtra FM, segalanya untukmu seperti yang Bambam janjikan bersama dengan anda. Kita bersama dalam ruangan Kopi O Belanjawan 2027. Dan hari ini merupakan hari yang cukup penting bagi seluruh rakyat Malaysia. Ya, pada petang ini, tumpuan negara akan terarah kepada pembentangan Belanjawan 2027. Dan sebuah belanjawan yang pastinya dinantikan kerana setiap keputusan dan perancangan yang diumumkan akan memberi kesan kepada hala tuju ekonomi negara serta kehidupan rakyat. Namun sebelum kita mendengar pembentangan Belanjawan 2027 pada petang nanti, apakah yang sebenarnya yang perlu diberi perhatian dan bagaimana kedudukan ekonomi Malaysia ketika ini, dan bagaimana pula kerajaan boleh terus menangani tekanan kos sara hidup, memastikan pertumbuhan ekonomi terus kukuh dan menyediakan peluang pekerjaan berkualiti serta memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasai rakyat. Dan untuk melihat isu-isu ini dari sudut pandang ekonomi dan mendapatkan gambaran awal tentang perkara yang wajar diberikan perhatian dalam Belanjawan 2027, kita bawakan segmen khas Kopi O Belanjawan 2027 bersama dengan seorang yang mempunyai kepakaran dalam bidang ekonomi. Dan bersama dengan kita pagi ini ialah Dr. Abdul Raiz Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam, DJ Bambam. Abang-abang.
0: Alhamdulillah sihat. Doktor sihat, Doktor?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Dan terima kasih, Doktor, kerana sudi bersama dengan Metro FM untuk pagi ini. Dan kita akan melihat beberapa persoalan yang dekat dengan kehidupan rakyat dan juga menyentuh hala tuju ekonomi negara. Dan sebagai pembukaan untuk pagi ini, Doktor, kita bakal memasuki Belanjawan 2027 dalam keadaan ekonomi dunia masih tidak menentu. Dan bagaimana Doktor melihat kedudukan ekonomi Malaysia sekarang dan apakah cabaran terbesar yang perlu ditangani melalui Belanjawan 2027, Doktor?
1: Baik, terlebih dahulu terima kasih Mutiara FM di atas jemputan ini. Seperti mana tahun-tahun sebelum ini, hari ini merupakan hari yang penting.
0: Betul.
1: Kerana hari ini bukan sahaja hari untuk pembentangan bajet apa yang akan dirancang oleh kerajaan untuk rakyat pada tahun akan datang, tetapi juga untuk menunjukkan apakah keupayaan ekonomi yang telah kita capai. Kita tak bolehlah nak berkata bahawasanya kita telah bersedia, kita sedang maju dan hebat segalanya, tetapi kita perlu melihat kepada situasi semasa. Seperti mana yang kita semua orang tahu, 2026 adalah merupakan satu tahun yang agak mencabar untuk ekonomi Malaysia, khususnya apabila kita melihat konflik berpanjangan di Asia Barat. Apa yang telah berlaku, kesan daripada konflik di Asia Barat ini, kita lihat kenaikan harga tenaga, berlakunya gangguan rantaian bekalan antarabangsa. Jadi saya rasa perkara-perkara ini sudah pasti akan sedikit sebanyak memberikan kesan kepada Belanjawan 2027, kerana terdapat dua perkara yang perlu diimbangkan oleh kerajaan. Pertama adalah untuk melindungi rakyat daripada tekanan jangka pendek, dan pada masa yang sama juga kerajaan perlu membina kapasiti ekonomi untuk jangka panjang, kerana kita nak kena ada sumber yang mencukupi untuk menjaga kebajikan rakyat. Dalam konteks ekonomi DJ, kita nak perlu lihat pertumbuhan KDNK yang baik, tapi itu tidak hanya menggambarkan pertumbuhan ekonomi secara automatik kebajikan rakyat terjaga. Tetapi kita perlu melihat juga dalam konteks yang berbeza. Kerana dalam pertumbuhan ekonomi, kita perlu juga lihat adakah pendapatan itu berkembang sama pantas seperti mana kos kehidupan yang dialami oleh rakyat. Atau adakah pertumbuhan itu hanya tertumpu pada sektor-sektor tertentu dan manfaatnya itu adakah disalurkan ataupun dia mengalir kepada rakyat. Itu perkara yang perlu kita lihat. Jadi saya kira untuk pembentangan bajet kerajaan kita pada 2027 akan ada tiga cabaran utama yang perlu diambil kira. Pertama adalah melihat bagaimana untuk mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi dalam keadaan keadaan global yang tidak stabil. Ketidaktentuan global inilah yang membuatkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka. Kita sangat bergantung kepada perdagangan, pelaburan asing dan rantaian bekalan antarabangsa, kerana ini semua akan mempengaruhi keadaan ekonomi kita. Jadi perubahan permintaan global, geopolitik yang tidak menentu dan harga minyak serta dasar perdagangan negara besar memberi kesan kepada negara kita begitu signifikan. Mm-hmm. Maksud dia, kalau mereka mengubah sebarang dasar, mereka akan beri tekanan kepada ekonomi kita. Mm-hmm. Kedua, dalam pembentangan bajet ataupun penggubalan bajet ini, kita perlu juga memikirkan bagaimana pertumbuhan ekonomi ini akan diterjemahkan kepada pendapatan rakyat. Mm-hmm. Kerana kita tahu bahawasanya persoalan yang semakin runcing adalah adakah cukup pertumbuhan ekonomi menampung keperluan semasa rakyat. Mm-hmm. Kita semua tahu harga semakin meningkat, mm-hmm. pendapatan tidak meningkat seiring dengan perkembangan harga-harga barang. Betul. Ini. Jadi bagaimanakah semua perkara ini akan diambil kira dalam pembentangan bajet sehingga mengakibatkan bahawasanya kita menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita bagus dan rakyat juga hidup dalam keadaan sejahtera. Mm-hmm. Ketiganya, melihat kepada bagaimana kerajaan melakukan semua ini tanpa menjejaskan kemampanan fiskal, mm-hmm. iaitu hasil yang diterima oleh kerajaan. Kerana kita masih mahu tak mahu ekonomi itu perlu bergerak, kita perlu membiayai sektor pendidikan, mm-hmm. kita perlu membiayai sektor kesihatan. Betul. Kita perlu membangunkan infrastruktur untuk mm-hmm. keperluan rakyat. Pada masa yang sama, kita perlu ada bantuan sosial, mm-hmm. kerana masih ada kelas-kelas pendapatan rakyat yang memerlukan bantuan dan subsidi untuk meneruskan kehidupan mereka, untuk hidup dalam keadaan sejahtera. Mm-hmm. Jadi dalam konteks ini, saya kira kita perlu melihat apakah manfaat-manfaat yang perlu diberikan kepada rakyat dalam bajet 2027 ini sehingga rakyat benar-benar yakin dan terus bagi aktif dalam mengaktifkan ekonomi negara dan negeri supaya kita dapat hidup sejahtera, aman dan bahagia.
0: Ya, tadi Dr. Dengan sebelum ketengah mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi dalam masa sama nak melindungi rakyat dalam jangka masa pendek kan. Tapi krisis itu berkaitan dengan kos sara hidup, Doktor, masih menjadi antara kebimbangan utama rakyat lah kan, dengan kos sara hidup yang meningkat dan apa yang Dr. sebutkan tadi berkaitan dengan kos kesihatan dan sebagainya. Mengapa rakyat masih merasakan kehidupan yang semakin mahal walaupun angka inflasi itu tidak terlalu tinggi, dan apa yang patut dilakukan dalam belanjawan 2007 ni untuk memastikan mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi dan dalam masa yang sama melindungi rakyat tu sendiri, Doktor?
1: Betul DJ, kos sara hidup adalah satu kata kunci yang memang tidak akan hilang dalam mm-hmm. konteks ekonomi. Lebih-lebih lagi apabila kita melihat cabaran-cabaran yang mendatang. Perkara pertama yang perlu kita fahamkan adalah inflasi rendah tidak bermaksud harga barang akan menjadi murah. Mm-hmm. Kerana inflasi ini dia mengukur perubahan harga barang mengikut masa. Mm-hmm. Sebagai contoh, jika harga suatu barang hari ini meningkat daripada RM10 kepada RM12, kemudian pada tahun berikutnya jika katakan inflasi itu menurun, itu tidak bermaksud harga barang akan menurun. Sebaliknya, harga mungkin akan meningkat dengan kadar yang perlahan, kerana inflasi dia mengukur peningkatan di dalam harga barang. Walaupun kadar harga sudah perlahan, rakyat masih berhadapan dengan paras harga yang telah meningkat berbanding tahun-tahun selalu.
0: Betul.
1: Jadinya dia tak mungkin harga naik lepas itu dia akan turun. Kerana apa yang perlu kita lihat adalah adakah rakyat mampu untuk hidup dengan cost of living, living cost ataupun kos sara hidup yang terikat dengan inflasi ini. Kemampuan hidup itu dia bergantung kepada pelbagai sumber, saya kira. Di antaranya adalah pendapatan kita yang kita dapat setiap bulan, harga barang yang di luar kawalan pengguna, perkhidmatan komitmen seperti rumah, kenderaan dan lokasi tempat kita tinggal. Jadi untuk memastikan semua perkara ini, kos sara hidup adalah satu perkara yang perlu diambil kira oleh setiap individu. Kerana mereka perlu pastikan pendapatan yang mereka terima itu cukup untuk menampung keperluan perbelanjaan mereka. Dan antara komponen yang terbesar adalah sudah pasti untuk makanan, tempat tinggal dan pengangkutan kita. Jadi untuk pastikan semua perkara ini, kita perlu meletakkan apakah perkara yang akan menjadi fokus. Jadi dalam penyediaan bajet 2027 ini, kita telah lihat ya, komitmen kerajaan telah meletakkan 10 fokus utama untuk melaksanakan konsultasi bersama dengan pemegang-pemegang taruh untuk pastikan bajet ini adalah bajet yang inklusif. Kalau dalam jangka pendek, bantuan seperti STR, SARA, subsidi bersasar, ini semua adalah penting. Tapi untuk jangka panjang, adakah ianya bagus untuk ekonomi? Itu perkara yang perlu kita fikirkan. Apa yang perlu kita lihat adalah, bila kita kata kos sara hidup nak diatasi, maka ia mempunyai, ianya ada satu kaitan langsung dengan gaji dan pendapatan rakyat. Jadi kalau kita sentuh mengenai gaji, jika ianya ditingkatkan, apa yang perlu disekalikan adalah produktiviti. Kerana produktiviti rakyat itulah akan membawa skala ekonomi ke satu level yang lebih tinggi, di mana kita dapat menghasilkan ekonomi yang lebih aktif. Bila ekonomi itu lebih aktif, kita mempunyai kerak yang lebih besar. Bila keraknya yang lebih besar, itulah yang akan dikongsikan bersama rakyat dalam bahasa yang mudah. Dan itulah perkara yang perlu dicapai oleh kerajaan. Dan dalam bajet 2027 ini, apa yang perlu disasarkan adalah ianya perlu segera dengan pendapatan dan kos sara hidup rakyat, supaya bajet ini dapat menampung keperluan rakyat. Pada akhirnya, kesemua inilah yang akan terletak di atas meja makan rakyat.
0: Baik, Doktor. Dan kalau kita tengok, setiap kali pembentangan belanjawan yang akan diumumkan, pastinya rakyat ternanti-nantikan apakah ada berita gembira, kabar gembira yang akan diumumkan. Dan pendekatan popular juga yang diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan rakyat tersenyum setiap kali mendengar belanjawan yang dibentangkan. Dan kita semua tahu kerajaan dah pun membelanjakan satu jumlah yang besar sebenarnya untuk sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah. Dan pasti juga pendekatan popular kerajaan apabila menyasarkan subsidi bersasar. Okay? Dan adakah pendekatan ini perlu diteruskan ataupun kerajaan sepatutnya mula untuk mengurangkan bantuan? Jadi bagi pandangan doktor, bagaimana doktor?
1: Baik, saya kira persoalan bukan lagi soal persoalan pilihan antara bagaimana nak bantu atau tak perlu bantu dan sebagainya, tetapi persoalan yang lebih crucial atau yang lebih penting yang perlu kita fikirkan adalah siapa yang perlu dibantu. Kerana bila kita fikirkan siapa yang perlu dibantu, itulah akan ada satu lagi pilihan, berapa banyak perlu dibantu itu dan berapa lama bantuan itu diperlukan adalah berdasarkan keperluan yang wujud di dalam ekonomi. Kerana kita tahu setiap kelas masyarakat mempunyai keperluan yang berbeza. Seperti mana yang kita tahu sekarang ni berlaku kejutan dalam harga makanan. Ataupun krisis tenaga ini mengakibatkan berlakunya keadaan di mana ketidaktentuan kadang-kadang sehingga mengakibatkan kos sara hidup itu tidak dapat ditampung oleh perbelanjaan atau pendapatan semasa. Jadi sebagai satu mekanisme shock absorber untuk menyerap sebarang bentuk kejutan ini, saya rasa tindakan awal yang telah diambil oleh kerajaan adalah melihat kepada bantuan secara bersasar yang disediakan kepada rakyat. Kerana seperti mana yang saya katakan, salah satu perbelanjaan komponen dan terbesarnya pergi untuk pengangkutan.
0: Betul.
1: Bila kita kata pengangkutan, sudah pasti subsidi untuk perbelanjaan untuk mereka bergerak itu adalah komponen yang sangat penting. Kerana rakyat berbelanja untuk guna petroleum atau diesel untuk pergi ke tempat kerja. Jika harganya terlalu tinggi dan tidak dapat dikawal, ini akan mengganggu produktiviti. Bila itu berlaku, maka kerajaan terpaksa pula menanggung kos yang tinggi untuk cover semula kehilangan produktiviti ini. Jadi apa yang perlu kita lihat adalah isu keselamatan sosial telah muncul. Tapi kita pula tak bolehlah nak katakan bahawasanya apabila kita bagi bantuan ianya perlu diteruskan tanpa henti. Kita perlu melihat juga mekanisme supaya tidak ada kebergantungan, kerana kita ingin melihat bagaimana rakyat untuk hidup dalam keadaan yang kukuh dan stabil. Jika berlaku sebarang kejutan, mereka tidak terus rapuh dan adanya mekanisme yang khusus kepada mereka ini. Jadi apa yang kita perlu fikirkan adalah bagaimana setiap satu ringgit yang dibelanjakan untuk kebajikan rakyat ini akan menghasilkan peluang dan ruang serta manfaat berpanjangan kepada rakyat. Dan inilah yang dikenali sebagai opportunity cost, kos melepas. Jika kerajaan pilih untuk mensubsidikan satu ringgit kepada satu bidang, maka kita terpaksa lepaskan perbelanjaan dalam untuk tujuan yang lain. Jadi saya merasakan bahawasanya kerajaan perlu mengambil kira golongan mengikut keperluan mereka. Kita tidak boleh pukul sama rata, semua orang memerlukan perkara yang sama. Macam golongan yang berpendapatan rendah, sudah pasti mereka memerlukan sokongan dalam memastikan perbelanjaan mereka dapat menampung keperluan mereka. Golongan berpendapatan sederhana akan menunggu kepada peluang-peluang untuk menyokong perbelanjaan mereka kepada keperluan mereka. Kadang-kadang keperluan asas itu tidak dapat dipenuhi, maka perbelanjaan kerajaan sebeginilah akan melindungi mereka yang memerlukan. Bukan subsidi kepada golongan yang tidak mampu, tapi melihat kepada mana sumber kerajaan itu dialihkan, tetapi tidak mengabai atau menghalangkan peluang ekonomi kepada golongan yang tidak termasuk dalam golongan tersasar ini. Tapi harus kita ambil maklum ataupun kita perlu cakna jugalah ya, kerajaan kita, supaya kita tak nak adanya inclusion dan exclusion criteria di mana orang tak sepatutnya dapat bantuan telah mendapat dan orang sepatutnya dapat tapi tak dapat bantuan. Itu antara cabaran utama kepada kerajaan, saya kira, dan perkara ini dapatlah di address dengan keadaan yang baik jika perancangan bajet itu mengambil kira pelbagai pemegang taruh seperti mana yang telah diusahakan. Ada 10 fokus utama dalam proses konsultasi penyediaan bajet 2027. InsyaAllah kita harapkan bajet inilah yang akan memberi khabar-khabar gembira kepada semua lapisan rakyat di Malaysia.
0: Baik, baik, dan kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kupaskan lebih mendalam lagi berkaitan dengan topik perbincangan kita untuk hari ini dalam Kopi O Belanjawan 2027. Kita berehat seketika.

0: 8.33 minit pagi. Waktu ini kita masih lagi dalam Kopi O Belanjawan 2027. Dan bersama-sama di Konti Mutiara FM, kita bersama dengan Dr. Abdul Raiz Abdul Ratif, Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Dan tadi kita dah pun kupas berkaitan dengan apa yang bakal diberikan tumpuan dalam Belanjawan 2027. Dan Doktor, kalau kita tengok tema untuk Belanjawan Madani kelima ini, iaitu Ekonomi Madani, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Dan apa yang disentuh juga oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan subsidi bersasar dan dalam masa yang sama untuk merangka ekonomi untuk memastikan Malaysia terus mampan dan juga utuh. Jadi dalam situ juga berkaitan dengan dalam kerajaan masih mempunyai komitmen hutang pula kan Doktor. Ini penting ni. Dan dalam masa yang sama perlu untuk mengurangkan defisit. Sejauh mana kerajaan mempunyai ruang untuk memberi lebih banyak bantuan dan melaksanakan projek pembangunan dalam Belanjawan 2027, Doktor?
1: Baik, terima kasih sekali lagi DJ Bambam. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawasanya dalam perancangan penyediaan budget ini, ianya adalah satu perkara yang begitu rumit dan kompleks. Kerana dia perlu mengambil kira kebajikan banyak pihak, iaitu boleh kita kata setiap nyawa yang bernafas di atas muka bumi Malaysia ini perlu diambil kira dalam penyediaan budget itu. Dan itulah merupakan antara dilema-dilema yang terpaksa ditanggung dalam penyediaan budget ataupun belanjawan ini. Kerana seperti mana kita tahu bahasanya, rakyat perlukan bantuan. Betul. Ataupun mahukan bantuan. Peniaga-peniaga memerlukan insentif untuk terus menyokong kepada aktiviti ekonomi mereka. Dan kita rakyat secara amnya memerlukan hospital, sekolah, jalan raya, pengangkutan awam dan infrastruktur digital contohnya, yang berada pada keadaan terbaik ataupun yang yang menyokong kepada keperluan harian dan kehidupan kita. Jadi dalam kita memerlukan kesemua perkara ini, kita perlulah memikirkan juga bahasanya sumber kerajaan itu juga adalah terhad. Dia bukan unlimited sehingga kerajaan boleh membelanjakan tanpa mempunyai perancangan yang khusus. Sebab itulah konsep fiscal space ataupun ruangan fizikal itu adalah sangat penting untuk memastikan kita mengukur ekonomi kita di badan kita sendiri. Kita bukan merancang sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan sehingga akhirnya kerajaan akan berada dalam situasi yang mendesak. Dan pada masa yang sama, kesejahteraan rakyat tergugat dan maka akan berlakulah ketidaktentuan dan kekucar-kaciran yang akan mengakibatkan instability of economics dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kerajaan perlu mencari keseimbangan, titik keseimbangan mana yang akan menyokong ekonomi dari hari ke hari dalam memastikan generasi akan datang ini tidak menanggung beban fiskal yang berlebihan. Itu adalah satu cabaran yang sangat besar saya kira kepada mana-mana kerajaan. Namun perkara yang perlu kita lihat adalah perkataan disiplin dalam kita mengatur fiskal kita. Kita perlulah menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan untuk kita mencari titik keseimbangan. Tapi itu tidaklah bermakna kita terpaksa mengurangkan semua perbelanjaan sehingga menggugat kesejahteraan hidup rakyat kita sendiri. Jadi apa yang perlu dibezakan adalah perbelanjaan dengan pelaburan produktif yang mana akan memberikan hasil dan pulangan kepada negara ataupun kerajaan. Kalau kerajaan membelanjakan 1 bilion tetapi perbelanjaan tersebut tidak menghasilkan keberhasilan yang jelas, maka itu akan menjadi masalah sebenarnya. Kerana apa yang perlu dibelanjakan, apa yang telah dibelanjakan itu dalam bentuk infrastruktur contohnya, adalah untuk meningkatkan produktiviti. Dan jika produktiviti itu meningkat, ianya akan berupaya menarik pelaburan lebih besar masuk ke dalam negara dan menghasilkan pekerjaan, ataupun kesannya itulah yang kita rasa kita perlu dapat, rakyat perlu rasa. Sebab itu Belanjawan 2027 adalah satu komitmen kerajaan yang perlu diterjemahkan dan rakyat perlu faham bahawasanya value for money dan outcome based budgeting, di mana tema yang telah diberikan Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi, adalah komitmen kerajaan menunjukkan bahawasanya kerajaan cuba sebaik mungkin di peringkat global untuk memastikan kita stabil, ekonomi berkembang, pelaburan asing dapat ditarik dan supaya kita dapat menjana ekonomi. Pada masa yang sama kita menjaga kebajikan ekonomi ekonomi tempatan kita. Mm-hmm. Rakyat hidup sejahtera. Dalam konteks tersebut, saya kira perlu juga kita lihat bagaimana kesemua perkara ini akan membantu kerajaan untuk menyusun atau strategi pembangunan ekonomi yang lebih statis, lebih sistematik. Mm-hmm. Kalau kita katakan di Pulau Pinang sebagai contohnya, kita terkenal dengan industri pembuatan electrical dan elektronik, ya, semiconductor, dan semua perkara itu perlulah diterjemahkan dalam kerajaan bagaimana merangka berapa perlu dibelanjakan dan ke mana ianya akan dibelanjakan sehingga memberi kesan kepada masyarakat melalui limpahan ekonomi yang akan diterima oleh kerajaan, diterima oleh rakyat, dan akhirnya ekonomi kita akan berada dalam keadaan yang stabil. Dan sekali lagi, itulah akan menjadi satu titik pencapaian yang akan ditunggu oleh rakyat dalam pembentangan bajet 2027.
0: Baik, dan 10 bidang tumpuan seperti yang Dr. kongsikan awal tadi, iaitu merangkumi perlindungan sosial, reformasi subsidi bersasar, peningkatan pendapatan serta kemampanan fizikal negara. Dan kalau kita tengok sekarang kan Dr., Malaysia terus mencatat pelaburan yang tinggi, dan seringkali kita dengar apa yang diumumkan berbilion-bilion ringgit yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan pelaburan-pelaburan yang terus meningkat di negara kita ni kan. Tetapi rakyat mungkin bertanya, Doktor, pelaburan berbilion ringgit ini apa manfaatnya kepada mereka? Dan adakah pelaburan tinggi secara automatik bermaksud gaji rakyat akan terus meningkat?
1: Sebenarnya tidak semestinya sebegitu. Mm-hmm. Kerana itu ada satu komitmen yang dapat diterima ataupun manfaat yang dijanjikan. Mm-hmm. Itu antara isu yang saya rasa perlu mendapat perhatian serius dalam belanjawan 2027. Mm-hmm. Kerana Malaysia mencatatkan pertumbuhan pelaburan yang diluluskan sebanyak 218.5 bilion. Mm-hmm. Satu amount yang begitu besar dalam suku pertama ataupun separuh tahun pertama 2026. Ianya menunjukkan peningkatan 11.7% berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas. Perbelanjaan tersebut ataupun pelaburan tersebut turut melibatkan 2,746 projek yang dijangkakan yang boleh mewujudkan peluang pekerjaan yang baru yang banyak, sekitar hampir 100,000 peluang pekerjaan yang baru jika ianya dilaksanakan. Satu pencapaian yang signifikan. Tetapi dari perspektif ekonomi, kita perlu melihat kepada keadaan realiti semasa. Adakah ianya benar-benar telah dilaksanakan ataupun berupaya untuk dilaksanakan, dan apakah kualiti pelaburan tersebut, kualiti yang menjamin kepada hasil ataupun keberhasilan yang dijanjikan. Sebagai contoh, adakah pelaburan itu betul-betul dapat mewujudkan pekerjaan dengan gaji minimum 2,500 atau pekerjaan profesional bergaji bergaji 8,000. So itu adalah perkara yang perlu kita lihat, kualiti pelaburan yang dapat dijana. Adakah teknologi yang dibawa masuk hasil pelaburan itu adalah teknologi yang dapat dipindahkan kepada syarikat tempatan kita supaya rakyat kita yang terlibat dalam PKS atau perusahaan kecil dan sederhana ini dapat terus menerima manfaat perkembangan teknologi seiring dengan pergerakan teknologi di peringkat global. Adakah syarikat multinasional akan membeli input PMKS kita? Itu adalah perkara-perkara yang akan muncul. Bagaimanakah ekonomi kita dapat menarik kualiti pelaburan yang benar-benar memberi manfaat kepada pengusaha-pengusaha dalam negara kita? Dan ini juga terkait dengan bagaimana kesan limpahan itu akan dibawa kepada rakyat. So, saya kira dalam konteks ini, kita mungkin boleh berkongsi berita gembira kerana kita tahu bahawasanya Pulau Pinang juga antara negeri yang menerima kesan pelaburan yang begitu besar sekali. Di mana dalam tempoh yang sama, Pulau Pinang telah menerima hampir 20.2 bilion pelaburan yang telah diluluskan. Ianya dipacu antaranya advanced manufacturing dan semiconductor yang sememangnya mempunyai kekuatan ekonomi di negeri Pulau Pinang. Dan cabaran seterusnya adalah bagaimana untuk kita melihat domestic value capture. Kita mahu lebih ramai jurutera Malaysia terlibat dalam R&D. Kita mahu lebih ramai tenaga-tenaga kerja kita mempunyai kemahiran yang tinggi, dan lebih ramai syarikat tempatan masuk sebagai supply chain provider yang membekalkan input-input kepada multinational ini. Dan kita mahu kesemua perkara ini akan memberi kesan kesan manfaat yang berlanjutan kepada rakyat kita, perusahaan tempatan kita. Kita sudah banyak membawa masuk pelaburan. Cabaran 2027 adalah untuk memastikan lebih banyak nilai pelaburan berkualiti terus masuk, dan ini mempunyai kesan yang langsung dengan memberi kesan limpahan terus kepada rakyat dalam bentuk kesan limpahan ekonomi, dalam bentuk pekerjaan dan pelaburan kepada pengusahaan tempatan dalam negara kita.
0: Okey, doktor, tadi doktor sebut berkaitan dengan pelaburan yang telah pun diluluskan oleh Kerajaan Pulau Pinang sebanyak 20.2 bilion ringgit. Dan bagi pendapat doktor sendirilah kan, adakah ada peluang bagi syarikat PMKS khususnya untuk orang kata apa grab peluang ini, ataupun sebenarnya sukar orang kata apa untuk syarikat-syarikat PMKS ini untuk bersama-sama dalam pelaburan yang doktor katakan tadi?
1: Itu yang kita kata, apa yang perlu kita lihat bukan hanya nilai pelaburan yang diluluskan, kita perlu lihat apakah kualiti nilai pelaburan yang telah diluluskan. Seperti mana kita maksudkan kualiti, adakah rakyat menerima manfaat, bagaimana manfaat yang boleh dijangkakan, seperti pemindahan teknologi. Jika datang pelaburan itu daripada syarikat asing yang berteknologi tinggi, adakah ianya akan dipindahkan kepada PMKS kita? Mungkin sebelum ini production pengeluaran ataupun proses pengeluaran kita menggunakan teknologi sederhana. Selepas berlaku pelaburan berkualiti ini, kita dapat tingkatkan advanced teknologi atau teknologi yang termaju dan dapat digunakan untuk meningkatkan produktiviti keluaran, dan ini dapat menjana keuntungan kepada PMKS tempatan. Itulah yang kita mahukan. Kita sudah tidak melihat kepada jumlah pelaburan yang kita terima, sebaliknya kita melihat kualiti pelaburan itu memberi manfaat dan limpahan berpanjangan kepada rakyat dalam bentuk pembenahan teknologi, penyediaan peluang pekerjaan yang baru, peningkatan kemahiran pekerjaan tahap yang tinggi. So itu yang kita lihat, apa yang boleh ditawarkan melalui pelaburan asing, terutamanya kepada perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia, yang mana sudah pasti dalam bajet 2027 apabila pelaburan ditarik ini, dialihkan manfaatnya kepada golongan yang memerlukan.
0: Baik. Dan untuk yang sedang mendengarkan Mutiara FM waktu ini, kita masih lagi dalam Kopi O Belanjawan 2027. Ya, kita bersama dengan Dr. Abdul Raiz Abdul Latif, Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Kita membahas, kita berbincang dan juga kita membuka peluang, okay, untuk kita mendalami apa yang mungkin bakal diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan pada petang nanti. Dan pasti juga setiap kita meletakkan satu harapan yang tinggi untuk memastikan setiap apa yang diumumkan nanti memberikan manfaat khususnya kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik doktor, kita sentuh juga berkaitan dengan AI. Ini penting juga ni, sebab dalam orang kata dengan perkembangan AI sekarang ni kan, automasi, semiconductor dan juga ekonomi digital. Bagi pendapat doktor lah kan, adakah doktor merasakan Malaysia ni mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk memenuhi keperluan industri masa depan, dan apa yang perlu dilakukan dalam Belanjawan 2027? Kalau baru-baru ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pernah mengumumkan berkaitan dengan penggunaan AI itu sendiri, khususnya kepada golongan muda untuk memanfaatkan. Jadi bagi pendapat doktor bagaimana pula?
1: Baik, bagi saya ini mungkin salah satu cabaran struktur terbesar yang Malaysia sedang hadapi, kerana suntikan AI itu perlu berlaku di mana-mana, dan suntikan AI inilah yang memberikan kesan dalam bentuk automasi, dalam sektor semiconductor, pengeluaran dan sebagainya. Masalah masa depan kita mungkin bukan semata-mata melihat keupayaan atau tenaga kerja yang mencukupi, tetapi kita juga melihat ketidakpadanan antara pekerjaan yang tersedia dengan kemahiran yang ada pada tenaga kerja kita, ataupun kita kata skills mismatch. Belajar bidang lain, bekerja dalam bidang lain contohnya, tetapi teknologi ini kita juga faham dia berubah dengan begitu pantas.
0: Betul.
1: Dan keupayaan generasi kita bergerak seiring dengan perubahan teknologi juga tidak ketinggalan. AI, otomasi ataupun robotics dalam semua perkara, semiconductor design, advanced manufacturing, cyber security, dan data analitik adalah adalah sektor-sektor yang sedang mengubah jenis pekerjaan yang diperlukan dalam industri. Di mana kita Ministry of Finance, Kementerian Keuangan juga telah mengenal pasti beberapa sektor yang akan menjadi pemacu kepada pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi tumpuan dalam belanjawan 2027. Antaranya adalah sektor semiconductor, AI, perkhidmatan digital, peralihan tenaga, pharmaceutical, logistik dan aero angkasa. Ini adalah tumpuan-tumpuan akan menerima manfaat khusus, saya kira, dalam pembentangan bajet 2027, di mana insentif yang disediakan ini adalah untuk menarik industri berteknologi tinggi tetapi pada masa yang sama untuk menyokong sistem pendidikan negara kita serta latihan. Dan kita perlu melihat kepada beberapa perkara yang perlu kita fikirkan untuk kita pasti kita gerak seiring dengan perkembangan teknologi yang pantas ini. Pertama, ada kita fikir TVET kita mestilah benar-benar industry driven untuk memastikan apa yang diperlukan oleh ekonomi ini seiring dengan keperluan semasa industri, dan kita berupaya menghasilkan tenaga kerja yang memenuhi keperluan semasa. Pasal itu perkembangan TVET ini adalah begitu mekar di dalam negara kita, ya. Kita lihat bagaimana mereka ini telah menerima mobiliti pergerakan dalam arah tuju pembangunan negara. Mereka terlibat secara aktif untuk mencetuskan pembangunan atau menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi melalui industri berteknologi tinggi. Kedua, kita perlu juga memikirkan bagaimana universiti dan industri ini perlu mempunyai hubungan yang lebih rapat. Di mana intelektual yang kita ada ini, bagaimana program-program wajibkan pelajar melakukan latihan industri. Pembelajaran kepada mereka-mereka melalui micro-credential atau reskilling dan upskilling yang akan disediakan. Semua ini boleh disediakan oleh pihak universiti kepada industri supaya kita dapat memenuhi keperluan semasa dalam membangunkan ekonomi dan juga negara. Kerana kita ingin bergerak seiring dan sepantas perubahan teknologi, maka hubungan dua hal ini adalah sangat penting. Kita ada kepakaran, dan bagaimana untuk kita melatih kepakaran itu adalah satu perkara yang akan memberi manfaat kepada rakyat. Ketiga, kita perlu meningkatkan bahagian ekonomi dalam aktiviti yang bernilai tinggi. Kita bukan hanya melihat bagaimana menghasilkan chip, tetapi bagaimana chip itu dapat menghasilkan nilai tambah yang akan memberi manfaat ekonomi. Jadi saya kira kalau kita nak kaitkan dengan ekonomi negeri Pulau Pinang itu, kita perlu lihat bagaimana kita bukan hanya provide chip, tapi kita provide input kepada rantaian ekonomi keseluruhan. Daripada sektor manufacturing itu, kita bergerak kepada advanced manufacturing, mengambil kira AI dan otomasi seperti contohnya. Kemudian kita bukan hasilkan saja, kita dah boleh design keperluan semiconductor kita. Kita terlibat dengan R&D dan akhirnya kita boleh menghasilkan lebih banyak intellectual property sebagai aset kepada negara. Kita tidak mahu rakyat Malaysia hanya menghasilkan chip, tapi kita mahu lebih ramai rakyat Malaysia boleh membentuk chip tersebut, membangunkan teknologi di sebalik chip dan memiliki nilai intelektual daripada teknologi tersebut. So saya kira itulah perkara yang perlu kita fikirkan untuk beradaptasi dengan pergerakan pantas AI dan otomasi dalam negara kita, dan kita seiring dalam menghasilkan tenaga kerja yang mencukupi.
0: Baik, Doktor. Kita menghampiri ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini, Doktor. Dan akhir sekali, Doktor, kalau Doktor boleh memilih beberapa perkara utama yang perlu diberikan perhatian dalam belanjawan 2027, apakah yang Doktor mahu lihat dan bagaimana rakyat patut menilai sama ada belanjawan ini berjaya atau ataupun tidak, Doktor?
1: Baik, kita saya tidaklah mahu mengatakan belanjawan itu bagus sebab nilai belanjawan dalam sektor itu besar. Kita tak boleh nak ukur macam tu. Kita perlu lihat kepada lima ukuran pertama. Bagi saya, pertama, memakai topi, semua topi yang ada dalam kepala saya sekaligus contohnya. Pertama adalah kuasa beli rakyat. Selepas semua langkah bantuan, subsidi dan percukaian diumumkan, adakah pendapatan boleh guna keluarga akan bertambah baik? Adakah saya mampu berbelanja mengikut keperluan saya? Adakah saya mampu untuk memastikan kos sara hidup saya dapat saya cover berdasarkan pendapatan saya? Kedua adalah berkaitan dengan pekerjaan dan gaji. Adakah Malaysia sekadar mencipta lebih banyak pekerjaan atau mencipta lebih banyak pekerjaan berkualiti dengan nilai gaji yang tinggi seiring dengan produktiviti yang dapat dihasilkan? Kerana kita tahu bahawasanya ketiga, kita melihat kepada produktiviti dan pelaburan. Malaysia menerima banyak pelaburan yang diluluskan hanya dalam separuh pertama 2026, DJ. 218 bilion itu adalah sangat besar.
0: Betul.
1: Persoalannya, bagaimana kesemua itu adalah pelaburan yang berkualiti dapat menghasilkan teknologi, vendor tempatan, memberi manfaat dalam R&D, pekerjaan profesional dan gaji yang seiring dengan kelayakan mereka. Keempat, kita melihat kemampanan fizikal. Kita tidak mahu rakyat fikir kerajaan umpama bank yang tidak yang mempunyai sumber yang tidak terhad. Tetapi kita perlu sedar bahawasanya kemampuan fizikal kita adalah terhad. Bagaimana untuk kita mengurangkan kesan fiskal itu supaya pada generasi akan datang mereka tidak terbeban dengan hutang yang tinggi. Dan kelima adalah keberhasilan. Saya rasa itu yang paling penting. Kalau kerajaan memperuntukkan 1 bilion untuk apa-apa sahaja program, kita mahu apakah keberhasilannya selepas ianya dilaksanakan. Kita mahu bahawasanya rakyat mendapat pekerjaan. Kita mahu pendapatan mereka meningkat. Kita mahu kos sara hidup mereka boleh diatasi atau dikurangkan. Dan kita mahu produktiviti juga mereka seiring. Dan itulah kita katakan bajet kali ini, belanjawan kali ini perlulah berdasarkan outcome. Berasaskan keberhasilan, dan ianya perlu dirasai di peringkat nasional, negeri maupun dalam keluarga. Kerana pada akhirnya, DJ, perbelanjaan apapun dibuat, pada akhirnya ianya akan kembali di meja makan rakyat juga.
0: Betul.
1: Rakyat yang akan menerima, rakyat merupakan ejen utama dalam aktiviti ekonomi. Jadi bajet ini perlulah mengambil kira keperluan semua rakyat, semua lapisan dalam negara Malaysia supaya kita semua dapat hidup aman, sejahtera dan bahagia dan hidup dalam keadaan madani.
0: Ya, yeah, baik. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Abdul Raiz atas pandangan dan kupasan yang cukup bernilai pagi ini. Okey, dan pasti juga setiap daripada kita menantikan dan ternanti-nantikan apakah yang bakal diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Dan pasti juga seperti yang Dr. kata tadi, akhirnya akan kembali ke meja makan rakyat Malaysia, kan. Dan petang ini merupakan detik yang cukup dinantikan. Okey, dan belanjawan 2007 akan dibentangkan dan sudah tentu pelbagai persoalan yang bermain khususnya di fikiran rakyat akan terjawab menerusi pengumuman yang bakal dibuat. Tetapi selepas pembentangan itu nanti, persoalannya bukan sekadar apa yang diumumkan sebenarnya, tetapi apa maknanya kepada ekonomi negara dan kehidupan kita sebagai rakyat. Jadi jangan berhenti setakat mendengar pengumuman. Okay, yang mana petang nanti kita akan kupas, kita akan teliti dan kita akan fahami bersama. Sekali lagi, pada pukul 6.15 minit petang, kita akan kembali bersama dengan Dr. Abdul Raiz Abdul Latif. Okay, untuk kita kupasan, okay, untuk kita memberikan ulasan kupasan mengenai belanjawan 2027 yang bakal diumumkan pada petang nanti, Doktor. Petang nanti, Doktor, kita akan kembali bersama.
1: Jumpa nanti.
0: Okay, dan apa pun untuk anda, terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, dan jangan lupa untuk kita dengarkan pengumuman belanjawan 2027 yang akan diumumkan pada pukul 3.30 petang nanti. Terima kasih, Doktor, untuk pagi ini.
1: Terima kasih, DJ. Terima kasih.
0: Baik, dan juga untuk anda, terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Kopi O Belanjawan 2027.
2: Kopi O dah siap, belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Raiz Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam hal itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat Belanjawan kepada komuniti Madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
1: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang, tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
2: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bundibugyum memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober maklumat vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin dan rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bundibugyum. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Jordan Tazim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan dua jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua jurata JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu menghari jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suancai Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 9.15 minit pagi waktu ini, masih lagi bertemankan Bambam pagi ini. Dan macam biasa, setiap pagi Jumaat kita nak kongsikan bersama dengan anda Instazkirah kita untuk minggu ini. Instazkirah versi 287 memperingati 3 tahun Taufan Al-Aqsa. 74,245 terkorban yang melibatkan 18,592 orang kanak-kanak, 12,400 orang wanita dan 4,412 orang warga emas. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina idza athabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul Azim. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pesta Wakaf Maim 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah semua ada. Pesta FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al Rayyan Bandar Kasia Batu Kawan Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trending? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payu.

0: terus lepak bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Terbaik semua ada.

Ya, saya terus ikarkan pagi-pagi anda bertemankan geng pagi mutiara Isnin hingga Jumaat. Okey, hari ni Bambam solo tau. Combi hari ni tak tahulah di pitang mana pun tak tahu. Okey, dan pasti juga untuk anda, tak kisah siapa pun bertemankan anda. Okey, 6 pagi sampai pukul 12. Tengok pada kami. Kata setia temankan anda 18 jam sehari tanpa henti, tanpa cuti. Okey, alright. Dan pasti juga untuk anda waktu ni yang tengah memandu. Waktu ni berhati-hati memandu. Kau dapat memakosikan sekali lagi bersama dengan anda. Memang trafik masih lagi melekat, okey. Di atas Jabatan Pulau Pinang sehinggalah ke susur masuk Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yu. Tapi kita tengok ni kedua-dua arah nak menghala ke Bayan Lepas pun sama juga, nak menghala ke Georgetown pun sesak juga. Jadi apa pun untuk anda, bawa banyak bersabar, okey. Dan Bambam pasti akan janjikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda menemani setiap saat jam anda yang tengah melekat tu, okey. Dan apa pun juga untuk anda waktu ni yang dah pun sampai di tempat kerja, walaupun hari ni pasukan merah kan, sebabkan jam teruk sangat hari ni. Okey, tak apa, bawa banyak bertenang, bawa banyak bersabar. Mungkin ada yang cuti esok, ada yang mungkin half day esok, ada yang mungkin kena kerja juga macam esok kan. Tapi tak apa, okey, kami akan terus setia temankan anda. Okey, sekejap lagi nak kongsikan sikit info untuk anda di Bernama. Terus layan TrafM, segalanya untukmu. Di tempat kerja, walaupun hari ni pasukan merah kan, sebabkan jam teruk sangat hari ni. Okey, tak apa, bawa banyak bertenang, bawa banyak bersabar. Mungkin ada yang cuti esok, ada yang mungkin half day esok, ada yang mungkin kena kerja juga macam esok kan. Tapi tak apa, okey, kami akan terus setia temankan anda. Okey, sekejap lagi nak kongsikan sikit info untuk anda di Bernama. Terus layan TrafM, segalanya untuk

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Suara satu jiwa.

0: makan saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Tengok jam sampai rumah.
2: Pagi ni.
1: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Biar Bam-Bam.
2: Biar Jombi.
1: Bersama dengan kami.
2: GPM.
1: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
2: FM.
1: Segalanya untukmu.
2: Gezam FM segalanya untukmu. 9.30 minit pagi waktu ini. Baik, mana kongsikan bersama dengan anda yang mana Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Webby Daniel Goy Zisen berkata sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang tahun 2026 yang dijadualkan berlangsung pada esok 10 Oktober 2026 hari Sabtu di Kompleks Sukan dan Rekreasi Jalan Betik Seberang Prai Tengah adalah ditunda pada tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Yang mana jawatankuasa induk sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang yang bermusyarat pada hari Khamis mengambil ketepatan berikut ekoran keadaan jerebu dan bacaan indeks pencemar udara IPU yang melebihi 100 yang diklasifikasikan sebagai tidak sihat. Okay? Dan beberapa juga program-program besar yang melibatkan Hari Sukan Negara di sekitar Pulau Pinang juga ditangguhkan akibat jerebu. Okay? Dan pastikan juga untuk anda esok, okay, 10 hari bulan Hari Sukan Negara kan. Dan walaupun aktiviti di luar rumah tidak digalakkan, namun boleh juga kita lakukan beberapa aktiviti-aktiviti sukan di dalam rumah juga kan. Apa tidak, kalau rumah dua tingkat, kita main pekat main dengan anak-anak, lawan naik tangga contoh kan. Lagi apa lagi sukan yang boleh kita buat kan, sebab setiap minggu kedua bulan Oktober kan, yang mana diklasifikasikan sebagai Hari Sukan Negara setiap hari Sabtu. Jadi kita ambil peluang juga untuk kita laksanakan aktiviti-aktiviti sukan kan. Kalau kata sebelum ni tak pernah buat aktiviti sukan kat dalam rumah, boleh tengok kan banyak aktiviti sukan yang boleh kita laksanakan, yang boleh kita buat yang berada di dalam rumah. Okey, baik. Dan pasukan, terima kasih untuk anda yang sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Tera FM. Okey, ada yang tengah mengeluh lagi ni, Bam-Bam, keluar rumah pukul 7.30 sampai lah tak sampai lagi tempat kerja, Bam-Bam. Oh, itu dia kan. Ada juga sahabat kami keluar 6.30 pagi, 9.20 baru sampai tempat kerja. Kan, tak puas sabar kan, buat macam mana kan, buka hari-hari jam macam ni. Tapi kok mana pun tetap juga fokus pada pemanduan anda buat ni yang masih lagi terperangkap dalam kesesakan jalan raya. Mungkin sebabkan ketepat kelalaian seketika tu, duk mengeluh kan, sorang-sorang duk larita tu, dia punya dah cakap keluar macam-macam lah tu. Sebab apa? Sebab lewat hari ni. Kan, kok mana pun lewat, tetap juga lewat. Punch card merah tetap juga merah kan. Tapi bawa banyak bersabar, fokus pada pemanduan anda. Okay, dan lagu-lagu terbaik Bapak janjikan untuk anda. Okay, untuk hari ini. Alright, jom kita nak layan dulu. Terus bihibur, terus layan Tera FM segalanya untukmu.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Oi, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Oh, nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oi, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bam, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni, macam ni. Aku sayang lo benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bam. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh haruh. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak.

0: Ang hang bayangkan tengok ni, kena jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau dok okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biak jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah hang, dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil dok jauh, aku nak bawa jauh 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Aku main balik.
0: Ingat lah.
2: Okey. FM.

0: Pani, Pandya.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.
2: 9.50 minit pagi waktu ini dah hampir di penghujung dan tugasan Bambam untuk edisi hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026. Okey, dan selepas ini Aziz akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Okey, 11 pagi nanti kita kembali untuk ruangan Kalam Ustaz. Okey, jadi apa pun untuk anda hari ini, moga hari yang terbaik buat kita bersama. Dan jangan lupa untuk ikuti pembentangan untuk Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada pukul 3.30 petang nanti. Dan pembentangan ini merupakan Belanjawan kelima Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri. Okey, jadi apapun boleh tonton melalui saluran TV RTM dan juga saya langsung di Mutiara FM. Okey, untuk anda terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu. Assalamualaikum.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Kopi O dah siap, belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 pagi dan 6.15 petang. Belanjawan 2027

buktikan kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 103 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 103, mai nak habar. Tu dia dia main.

Drafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami. Ya, pagi ni Mimi temankan anda semua. Yang pastinya Mimi, okey? Ha, pandai-pandai je Bambam cakap Azia. Ha, Mimi pagi ni akan temankan anda. Bukan apa, Bambam tu dia rindu tu. Dah lama tak swap shift dengan Azia kan? Okeylah, baik. Pagi ni hari Jumaat 9 Oktober 2026 bersama 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Menerusi fokus Semutiara, Mimi akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Baik, untuk jam ini kita ada air rohani, macam-macam Mimi akan kongsikan bersama dengan anda. Jam 11 nanti kita akan ikuti Kalam Ustaz nanti insyaAllah bersama dengan Bambam dan juga tetamu kita. Jam 12 tengah hari kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan hari ini insyaAllah siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Nanti kita akan bersama dan maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1:08 tengah hari, okay? Dan semuanya bersama dengan Mimi sehingga jam 3 petang nanti. Jom kita beribu dulu. Ini dia bersama dengan lagu-lagu terbaik. Ui, kat mana Mimi nak dengar lagu-lagu terbaik ini? Kat mana lagi kan kalau bukan dekat Mutra FM? Ha, sebab apa? Kita tahu dekat Mutra FM ni semuanya lagu terbaik lah. Ha, akan bersama dengan anda. Dan boleh dikatakan juga keadaan hari ni cuaca kita pun juga oh boleh tahan juga ya. Ah, kata apa, jerubu tak jerubu. Ah, nanti Mimi akan kongsikan indeks pencemaran udara bagi di daerah pulau, di negeri Pulau Pinang khususnya. Okey, jom kita beri dulu bersama dengan Nadira. Ini dia Cuba Jadi Aku. Terima kasih.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Drafam segalanya untukmu. Baik saudara, seperti yang dikongsikan tadi, Mimi nak maklumkan kan, Mimi nak kongsikan dengan anda tentang bacaan indeks pencemaran udara khususnya di negeri Pulau Pinang hari ini untuk 9 Oktober 2026. Okey, setakat ini untuk bacaan di Seberang Jaya dengan bacaan 152. Oh, tinggi juga ni, tidak sihat. Di Seberang Perai 119 juga tidak sihat. Di Georgetown pula, di Gelugur lah khususnya, di Sungai Dua Minden 153, dan di Balik Pulau masih lagi 87 untuk bacaan indeks pencemaran udara khususnya di Pulau Pinang. Jadi agak tinggi juga dengan 153 bacaan di Gelugur. Boleh mengatakan ini adalah bacaan yang tidak sihat. Jadi untuk anda semua, banyakkan minum air masa, jaga aktiviti anda, jangan asyik duduk keluar rumah je kan. Kalau kata boleh tapau tu, tapau, beli bungkus makan di pejabat dan sebagainya untuk jaga kesihatan kita. Keluar hanya bila perlu sahaja. Jangan lupa juga pakai face mask ataupun pelitup muka dan hidung lah, okay? Untuk kesihatan kita. Sebab sekarang ni kan banyak yang tak sihat lah. Imi sendiri pun sebenarnya tak berapa nak sihat juga ni. Kau dengar suara tu kan, dia ada dengung-dengung sikit. Biasalah kan keadaan cuaca kita sekarang. Apa pun, jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa makan ubat dan banyakkan rehat. Jom kita teruskan lagi hiburan di Metro FM segalanya untukmu.

yang sedang memandu ketika ini, nampaknya di jalan di Pulau Pinang khususnya ada beberapa tempat dan juga kawasan masih lagi dilaporkan sesak. Adakah disebabkan anda masih lagi tak sampai ke pejabat? Apa saya tak pasti. Okey, ini apa yang nak kongsikan di sebelah seberang Perai, khususnya di seberang Jaya di Pematang Pauh, jalan nak menghala ke selatan nak masuk ke jambatan Pulau Pinang khususnya, nampaknya kendaraan masih lagi trafik sesak. Saya tak pasti adakah ada kemalangan ataupun tidak. Mungkin ada yang terperangkap tu boleh kongsikanlah info kan apa ceritanya yang terjadi tu. Okey, di Lebuh Raya Utara Selatan tu dari seberang Jaya nak menghala ke jambatan Pulau Pinang dilaporkan sesak. Begitu juga nak menghala ke Juru juga dilaporkan sedikit sesak. Jadi kalau ada yang dapatkan info ataupun maklumat boleh kongsikan dengan Mimi. Okey, di Jalan Masjid Negeri juga kendaraan masih lagi bergerak perlahan nak menghala ke jalan Scotland. Begitu juga dari Gelugur juga, daripada USM nak menghala ke Gelugur juga dilaporkan kendaraan bergerak sedikit perlahan. Baik, itu yang Mimi boleh kongsikan serba sedikit laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Biarpun waktu ni selalunya jarang trafik nak sesak, tapi tak tahu hari ni kenapa tiba-tiba sesak sangat ni. Mungkin ada yang info, ada yang tahu boleh kongsikan dengan Mimi. Jom kita nak teruskan lagi hiburan Syar FM, segalanya untukmu.

Drafam segalanya untukmu, saudara. Baik, kita baru saja menerima notis umum. Kemas kini kerja-kerja daring sedang dijalankan untuk pembadanan bekalan air Pulau Pinang, yang mana lokasi kerja iaitu di hadapan Sekolah Cina Sungai Ara, Jalan Bukit Gambir, Jalan Yap Chor E, hadapan Pesta Sungai Nibong, Jalan McClellan, sepanjang Jalan Sultan Azlan Shah, hadapan Palazia, Jalan Bukit Gambir, yang mana dimaklumkan bahawa kerja-kerja di airing sedang dijalankan di lokasi-lokasi yang dinyatakan di atas. Dan PBA juga memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku. Jadi untuk anda yang mungkin berada di dalam kawasan di sini, harap bertabah dan bersabarlah dengan masalah tak ada air hari ini, ya. Baru sejam yang lalu tadi dimaklumkan menerusi Facebook PBA PP Penang. Baik, untuk sambil-sambil itu juga, Mimin aku terus kongsikan dengan anda info-info terkini. Terus stay bersama dengan kami. Jam 11 nanti kita akan ikuti Kalam Ustaz. Mitra FM, segalanya untukmu.

Hai, saya Roni Husin. Jika saya singgah di Pulau Pinang, saya pasti dengan Bucara FM, radio nomor 1 di Pulau Pinang. Anda bagaimana? Teruskan bersama Bucara FM.

0: Rekan Karam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam segmen Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM Negeri Pulau Pinang. Dan seperti biasa untuk minggu ini, minggu yang kedua, kita akan bersama dengan Afadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Tuan Mufti Kanan Unit Buhuth Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dalam kesibukan Ustaz setiap masa Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih sudi bersama-sama dengan Mutra FM untuk ruangan Kalam Ustaz untuk minggu ini. Dan seperti biasa, insyaAllah kita akan teruskan pengajian kita untuk ruangan Kalam Ustaz. Muqaddimah, silakan Ustaz. Fatafadhal mashkura.
1: Baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah lakul hukm wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah. Walhassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'a ila al-huda wa jalalata ala al-khair ibatira'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil'ilmi wa zayyinna bil'ilmi wa akrimna bil-taqwa wa jammilna bil'afiyah ya arhamar rahimin. Sidang pendengar dan penonton dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadap Allah kerana masih lagi Allah Ta'ala perpanjangkan usia kita hingga ke saat ini, dapat sama-sama kita menikmati kehidupan walaupun disulam dengan berbagai bentuk ujian daripada Allah Ta'ala. Dan itulah salah satu bentuk perjalanan hidup kita yang tidak terlepas daripada segala bentuk ujian daripada Allah Ta'ala, kerana ujian adalah pelengkap kepada kehidupan, dan kehidupan memerlukan kesabaran, dan kesabaran pula memerlukan ilmu dan juga ketakwaan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam ruangan Kalam Ustaz. Dan sebagaimana biasa, kita akan mulakan dengan pengajian kitab Al-Mujtaba Syarah Safinatun Najah, yang mana dalam pertemuan yang lalu kita telah pun menghuraikan sebahagian daripada syarat-syarat khasar. Syarat-syarat solat khasar. Baik, apa maksud khasar? Khasar ialah memendekkan solat yang diharuskan untuk kita pendekkan, iaitu 4 rakaat ataupun 4 rakaat lah, solat yang mempunyai 4 rakaat dan juga boleh dijamakkan. Dan itu yang telah kita huraikan. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ini, syarat untuk kita

0: mengqasarkan solat yang boleh diqasarkan ada 7 perkara. Yang pertama, hendaklah pemusafiran seseorang itu jaraknya 2 marhalah. Maknanya jarak musafir itu mestilah 2 marhalah, iaitu lebih kurang dalam 81 km. 81 km. Yang kedua, ini pun juga kita telah huraikan dahulu, hendaklah safar itu adalah safar yang mubah, iaitu musafir yang diharuskan, musafir yang tidak disertai dengan kemaksiatan, benda-benda maksiat. Mana kalau kita pergi musafir dengan tujuan melakukan benda-benda yang larang dan maksiat, maka musafir itu adalah tidak harus. Jadi musafir-musafir yang harus ialah musafir yang adanya nilai-nilai ibadah, kan? Iaitu antaranya kita pergi musafir untuk menuntut ilmu, kita pergi musafir itu untuk menziarahi keluarga, menyambung silaturahim, kita pergi musafir itu untuk perniagaan, dan begitu juga kita pergi musafir itu untuk melihat keindahan alam, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, fasiru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi, fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Jadi mana dia termasuk dalam musafir yang diharuskan. Jadi kalau kata kita ni nak pergi melancong, kan? Lebih-lebih lagi kalau kita pergi musafir untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka tentulah itu lebih digalakkan dan termasuk dalam anjuran yang digalakkan oleh agama. Baik, itu yang kedua. Dan syarat yang ketiga, ni kita sambung pada hari ini, hendaklah seseorang itu mempunyai ilmu tentang bolehnya diqasarkan solat. Jadi kalau sekiranya syarat yang ketiga ini tidak dipenuhi, maksudnya kalau sekiranya seseorang itu tidak memiliki ilmu ataupun mengetahui hukum tentang harusnya qasar solat sewaktu musafir, maka solatnya tidak sah. Ini kita kena mengaji lah. Jadi sekurang-kurangnya pagi ini kalau kita dah dapat faham tentang solat yang boleh diqasarkan dan juga syarat-syaratnya, maka sahlah solat kita. Tapi kalau kata kita baru nak buat, tengok orang buat, kita pun buat, tapi tak tahu tentang apa perbuatan kita tu dan syarat-syaratnya sepatutnya yang boleh dan tak boleh, kita takut solat yang kita laksanakan itu tak sah dan tidak diterima pada hukum syarak. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, mestilah diniatkan qasar ketika takbirat ihram. Jadi kalau sekiranya kita nak solat jamak dan qasar, syaratnya ialah kita kena sebutkan qasar itu di awal sewaktu bermulanya takbirat ihram. Mana kita kena sertailah usalli fardhu zuhri qasran. Ini contoh kita tak jamak, kita nak qasar saja. Sebab sembahyang qasar ni boleh kita solat tanpa kita jamak, dan kita telah huraikan syarat-syaratnya. Kalau sekiranya kita keluar daripada qariah kita, contohnya kita keluar setelah masuk waktu zuhur, jadi kita dah solat zuhur di rumah kita, kemudian dalam perjalanan dalam waktu zuhur kita keluar jarak nak pergi Kuala Lumpur contohnya, dalam perjalanan kita tempuh waktu asar, jadi kita berhenti sebelum kita nak sampai Kuala Lumpur tu, dalam perjalanan kita boleh solat asar itu dalam keadaan qasar, mana kita buat 2 rakaat saja. Tapi tak ada maklumat sebab zuhur dah kita buat dan tak cukup syarat pun. Kalau kata kita dah masuk zuhur, kemudian kita musafir sebelum kita solat zuhur, maka tak boleh dijamakkan solat zuhur itu. Tapi kalau sekiranya kita sampai dalam perjalanan kita nak sembahyang zuhur, kita sembahyang zuhur dalam keadaan tamam, dan boleh kita lakukan qasar pula waktu asar dalam perjalanan itu nanti. Baik, itu antara syarat-syarat yang kita kena patuhilah. Sebab tu perlu kepada kita untuk memahami keadaan menunaikan solat itu bagaimana. Baik, kemudian yang ke limanya, hendaklah solat yang diqasarkan itu merupakan solat rubaiyah. Solat rubaiyah iaitu solat yang 4 rakaat. Jadi kalau kata bukan daripada kategori 4 rakaat, contohnya sembahyang subuh, sembahyang subuh tak boleh nak qasar dah sebab dia dah 2 rakaat. Begitu juga sembahyang maghrib, kan? Kalaupun kita boleh jamak maghrib dengan isyak, maka maghrib itu hendaklah kita sempurnakan 3 rakaat sebab dia tak termasuk dalam kategori rubaiyah iaitu solat yang 4 rakaat. Jadi qasar ini hanya dikhususkan untuk solat yang boleh diqasarkan 4 menjadi 2. Jadi 3 dan 2 rakaat itu tak termasuk dalam rubaiyah. Baik, kemudian syarat yang keenam. Berterusan musafir pemusafirannya hingga selesai solat. Maknanya kalau sekiranya kita solat itu atas kenderaan, contoh dia bagi kat sini dalam kitab kita, sekiranya seseorang bersolat qasar di atas sampan yang bergerak, kemudian sampan berkenaan masuk ke dalam kawasan watan ataupun kampungnya, maka wajiblah disempurnakan solat dengan 4 rakaat sekalipun tanpa menukar niat dia. Maknanya kalau ketika dia tengah solat dalam kenderaan itu dan kenderaan dia masuk dalam kawasan perkampungan dia, maka hendaklah dia sempurnakan solat itu dalam keadaan 4 rakaat yang sempurna. Walaupun asalnya dia niat 2 rakaat, tiba perjalanan dia itu dah sampai ke tempat dia ataupun perkampungan qaryah dia, maka dia hendaklah sempurnakan 4 rakaat juga. Mana tak perlu dibatalkan solat, teruskan sajalah solat dia itu yang asalnya dia niat 2 rakaat qasar. Kemudian apabila perjalanan itu masuk ke kawasan qaryah dia, maka hendaklah dia sempurnakan kepada 4 rakaat. Tapi benda ni jarang berlaku lah. Jarang berlaku, tapi cuma ada hukum itu dibincangkan kerana kemungkinan-kemungkinan itu ada. Kalau sekiranya kita perkampungan kita macam dulu-dulu orang selalu duduk tepi sungai kan. Jadi dia naik kapal ataupun dia naik sampan ke hingga sampai ke qaryah dia, maka dia kena ikut aturan-aturan tersebut. Baik, dan yang ketujuhnya, yang terakhir, hendaklah dia tidak menjadi makmum kepada orang yang solat penuh, iaitu yang solat sempurna tamam pada sebahagian daripada solatnya. Jadi macam mana pula keadaan ni? Baik, contoh dia kata seseorang solat seseorang yang berniat qasar tetap sah dan sah qudwahnya dengan imam yang bersolat tamam sempurna 4 rakaat, kerana niat qasarnya sekalipun adalah lagha, iaitu sia-sia, tetapi dia mengikat. Pasal apa dia mengikat? Kerana dia niat mengikut imam. Mungkin dia tak pasan yang dia ikut imam tu nak sembahyang tamam, yang dia sangka-sangkakan imam itu nak khasar. Tiba-tiba pada rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua last tu, imam tak bagi salam, dia bangkit. Jadi kita ni dah soba salah. Jadi macam mana nak buat? Jadi kalau ikut aturan yang asalnya, ialah kita kena ikut imam lah, sebab kita dah mengikat niat kita itu untuk ikut imam. Tapi ada pandangan mengatakan harus, kalau sekiranya kita ni makna kita dah niat qasar, tiba-tiba imam itu sembahyang tamam, maka kita boleh niat mufaraqah. Niat mufaraqah maksudnya kita memberi salam dengan niat kita tidak ikut imam. Jadi pendapat yang kedua ini harus untuk kita gunakan, tetapi pendapat yang utama ialah kita meneruskan mengikut imam walaupun asalnya kita niat 2 rakaat dan kita sempurnakan 2 lagi rakaat mengikut imam. Kerana kita telah mengikat niat kita tadi dan solat kita dengan mengikut imam. Jadi sebab tu dia kata sah solat kita tadi, tetapi dia larahlah pasal apa? Kita tambah lagi 2 rakaat. Sedangkan asalnya kita nak buat qasar. Maka sembahyang kita tu sah dan tak perlu kita qada. Maka wajib bagi makmum untuk menyempurnakan 4 rakaat tersebut. Baik, tiada masalah bagi makmum yang bersolat tamam untuk berimamkan orang yang bersolat qasar, kemudian menyempurnakan lagi 2 rakaat solat. Ini macam mana kita kalau sekiranya seorang itu, kita pergi ke RNR, kawan tu nak sembahyang qasar, kita ni nak sembahyang tamam sebab kita ni mungkin dalam kawasan yang tak cukup 2 marhalah dan kita pun tak musafir jauh. Jadi kita singgah ke RNR untuk solat dan ada orang yang sedang berjemaah. Jadi kita boleh ikut mereka. Walaupun mereka hak yang imam dengan makmum hak lain tu sembahyang qasar, kita sembahyang tamam 4 rakaat, maka kita boleh ikut mereka. Tak ada masalah itu. Baik. Okey, kemudian sekiranya seseorang yang musafir itu berasa syak, adakah imam ni bersolat qasar ataupun tamam? Ni kita main-main tengok. Kita ni tak tahu nak tentukan imam ni yang duk sembahyang tu, dia ni sembahyang qasar ke ataupun tamam. Maka macam mana keadaan kita? Maka wajib baginya bersolat tamam. Wajib bagi kita ni solat tamam. Tak payah kita qasar, kita niat sempurna. Walaupun sampai imam tu dah bagi salam, kita kena sambung bagi cukup 4 rakaat. Namun jika seseorang yang musafir itu berimamkan seseorang yang zahir pada perwatakannya sebagai seorang musafir, contohnya seperti kita berada dalam kawasan R&R, maka boleh bagi makmum untuk bersolat qasar sekalipun jika didapati imam itu sebenarnya solat tamam. Maka wajib baginya mengikut imam bersolat tamam. Macam yang kaedah awal tadi. Maknanya kalau kata kita sangka imam tu nak buat qasar, tiba-tiba imam tu mangkit buat 4 rakaat. Maka kita kena ikut tu imam tu, ataupun kita ambil pandangan kedua tadi untuk mufaraqah. Baik. Kemudian dia kata sah dan harus bagi musafir untuk bertaklid semasa niat, semasa takbirat ihram. Maknanya kita bertaklid ni kita niat ikut imam semata-mata. Maksudnya ketika kita niat, kita tak pasti imam ni buat qasar ke tamam ke, tapi kita nak ikut imam sebab kita nak ambil kelebihan berjemaah kan. Tapi banyak kita ni kadang kita PRNA, kita tak tahu imam tu masing-masing sembahyang seorang-seorang kan. Itu satu kerugian lah. Sepatutnya kalau kita boleh buat berjemaah, itu lebih aula dan lebih baik. Tapi kalau kata kita dalam keadaan kita tak tahu nak pilih imam yang macam mana, yang dia tu sembahyang tamam ke, dia sedang sembahyang qasar ke, maka kita boleh bertaklid sewaktu takbirat ihram. Baik, macam mana contoh taklid ni? Jika bersolat di belakang musafir yang tidak diketahui niatnya qasar ataupun jamak, dengan niat, jika imam bersolat qasar, maka aku bersolat qasar. Jika imam bersolat tamam, maka aku bersolat tamam. Jadi dia niat lagu tu. Kan? Saja aku solat isyak ataupun saja aku sembahyang zuhur, kan? Aku mengikut imam. Jika sekiranya imam itu qasar, maka aku qasar. Jika sekiranya imam itu solat tamam, maka aku bersolat tamam. Jadi boleh kita berniat taklid yang macam tu. Diharuskan. Jadi mudah macam tu lah. Kita tak ragu-ragu. Kita niat apa yang imam buat tu kita ikut dah. Kalau kita pasti dia tu dah qasar, kita qasarkan. Kalau dia tak pasti, maka kita teruskan dengan tamam dasarkan kepada perbuatan imam. Baik, ini terdapat dalam kitab Al-Mu'tamad. Jadi mudah untuk kita rujuk berkenaan dengan hukum-hukum tersebut. Jadi insyaAllah sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat sikitlah pencerahan dan bertambahlah ilmu kita, kerana syarat untuk menyempurnakan solat qasar dan jamak ini, mana-mana pun amal-amal ibadah yang kita nak buat, hendaklah kita pastikan kita memiliki pengetahuan dan ilmu berkaitan dengannya. Mudah-mudahan kita dapat faham dan kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikannya. Wallahu a'lam.
1: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
2: Baik, insyaAllah sebelum kita nak buka peluang untuk pendengar-pendengar kita mengajukan soalan kepada Al-Fatih Ustaz, kita nak kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar Mutiara FM berkaitan dengan program Amanah Parenting Itu Ibadah yang akan berlangsung di Perda Convention Center PCC Kubang Menerong Pulau Pinang, iaitu menampilkan Hafizah Cidik Aisyah Ar-Rumi dan juga menampilkan Ustaz Farwa dan juga Profesor Madia Datuk Dr. Muhammad Suki Buathman, Mufti Kerajaan Pulau Pinang, dan juga bersama dengan Ustazah Nazirah, okay? Dan 11 Oktober hari Ahad pada pukul 8 malam, okay? Dan insyaAllah kita teruskan untuk ruangan Kalam Ustaz kita pada minggu ini, dan kita buka peluang untuk anda mungkin nak ajukan soalan 04-2107-389. Kita terima pemanggil yang pertama waktu ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Baik, 04-2107-389 untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan terus kepada Al-Fatih Ustaz kita, 04-2107-389. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa di talian?
3: Saya Mas Al-Suman dari Pulau.
2: Baik, silakan soalan untuk Ustaz.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum, ya, silakan.
3: Soalan pertama Ustaz, jika ya, kita berniat tidak bermukim di satu-satu tempat tetapi tidak tentu lamanya, sehari ke, seminggu ke, atau sebulan, apa hukumnya? Soalan kedua berkenaan dengan kuliah agama. Surau dekat masjid ada kuliah agama, pihak masjid pun ada kuliah agama mengikut jadual kuliah bulanannya pada malam dan waktu yang sama di dalam satu karya. Apa pandangan dan pendapat Ustaz tentang perkara ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas soalan Ustaz lah.
0: Baik, insyaAllah.
2: Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Encik Masad atas dua persoalan yang dibangkitkan. Yang pertama berkaitan dengan niat bermukim. Tapi masalahnya dia ni cadang-cadang nak bermukim, cuma tak ditentukan berapa lama. Jadi kalau keadaan macam tu, dia dikira sebagai musafir lagi lah, kan? Kerana apa? Kerana dia tak tahu nak duduk sampai lama mana. Cuma kalau sekiranya dia menetap di satu tempat itu melebihi 3 hari, tak termasuk hari masuk dan hari keluar, ataupun 3 hari lah dia kata dia duduk situ tapi dia tak tahu nak duduk berapa lama, maka cukup genap 3 hari 3 malam dia berada satu tempat, maka berakhirlah tempoh untuk dia dapat rusuh sembahyang jamak dan qasar. Itu keadaan dia. Maknanya kalau sekiranya dia ada azam nak bermukim tapi tak tahu berapa lama, maka diberi tempoh untuk hanya 3 hari sahaja. Tapi kalau sekiranya ada lagi satu pendapat dalam mazhab Syafi'i kita, kalau sekiranya dia nak bermukim tapi kerja-kerja dia buat tu tak selesai, cuma dia berpindah randah daripada satu qaryah ke satu qaryah, macam kita pergi Kuala Lumpur kita banyak urusan, bukan kita pergi kita duduk rumah anak kita, kita pergi kita tak tahu nak duduk apa hari, maka dia ambil pandangan yang pertama tadi. Kalau sekiranya lebih daripada 3 hari maka selesai dah, habislah kita punya tempoh dapat rukhsah tersebut. Tapi kalau kita tentukan 5 hari, memang hari-hari dah sampai hari masuk tu kira terputus dah, sebab kita dah niat bermukim. Cuma persoalan tadi, kalau sekiranya kita tak berniat mukim, kita berniat nak bermukim tapi kita tak tahu berapa tempoh lama kita nak di situ. Itu kita boleh ambil pandangan yang 3 hari tadi. Cuma hak saya sebut tadi, kalau sekiranya kita tak duduk menetap satu tempat, kita memang kita duduk ambil rumah anak, tapi dalam waktu yang sama kita ada urusan yang lain, kita lazim setiap hari keluar qaryah, kan, pergi sini, pergi sana, maka diberi tempoh sehingga 18 hari menurut pendapat di dalam pandangan mazhab kita, kan. Sekiranya masih lagi belum ditetapkan kita punya tempoh untuk bermukim itu, jadi sebolehnya kita ambil dua pandangan ni. Pertama, kalau dah tetap, tetapkan sungguh-sungguh. Kalau belum lagi tetap, kita ambil pandangan yang mengharuskan, selama mana kita tu belum boleh memutuskan untuk berapa lama kita duduk di situ, maka kita ambil pandangan 3 hari, ataupun kalau kita masih lagi berulang-ulang, maka 18 hari kita boleh berada dalam keadaan mut musafir. Baik, itu bagi soalan yang pertama. Kemudian bagi persoalan yang kedua, berkaitan dengan keutamaan di masjid pun ada kuliah, di surau pun ada kuliah. Ini kalau kata keutamaan dari sudut kuliah lah, persoalan itu. Kalau kelebihan ataupun keutamaan dari sudut tempat, maka tentulah masjid lebih utama daripada surau, kerana masjid itu tempat yang diiktiraf sebagai tempat yang boleh kita iktiraf, dan dia adalah suatu yang ada kemuliaan-kemuliaan yang tersendiri. Itu kalau kita nisbahkan kepada kelebihan tempat. Cuma kalau kita nak ambil dari sudut kuliah tadi pula, berdasarkan kepada kuliah di masjid pun buat, di surau pun buat, jadi kita tengok dari sudut keutamaan keperluan kita lah. Kalau di masjid, kuliah yang dibuat tu sesuai dengan ilmu yang kita duk cari, kan? Ilmu fiqah ke, yang kita masih lagi nak faham, ilmu tafsir ke, berbanding dengan ceramah biasa. Jadi hak ilmu bagi saya lah, kalau kata kita ni mengaji suatu tempat yang berkitab, kan, yang bersilibus, maka itu lebih utama daripada kita hanya mendengar ceramah yang bersifat umum. Sebab ceramah umum ni dia bersifat motivasi lah. Mana sempena-sempena tu dia hanya memberi motivasi untuk kita melengkapkan kelebihan-kelebihan pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau kita berkuliah dengan mengikut silibus berkitab, maka itu akan dapat mampu lebih menambah kefahaman dan ilmu kita. Jadi kalau kata kita, kalau contoh di masjid, kan, hanya berceramah, tapi di surau menggunakan kitab, silibusnya jelas, kan, ilmu yang kita nak sampaikan dan yang nak terima itu pun, maka itu lebih utama berbanding dengan hanya kita dapatkan ceramah yang bersifat umum itu saja. Itu dari sudut pandang yang saya dapat lihat, kerana keutamaan untuk ilmu itu ialah bila mana kita boleh menghasilkan ilmu tadi, orang kata apa, aturannya hingga ke, sampai kepada matlamat kita mencari redha Allah dan menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Ceramah pun ada juga, tapi dia lebih kepada bersifat motivasi. Manakala ilmu tadi yang berkitab, kerana kita ada silibat dan juga kita dapat memahami hukum hakam dan dalil serta ayat-ayat Quran yang disandarkan kepadanya, insyaAllah. Wallahu a'lam.
2: Baik, insyaAllah kita teruskan dengan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Assalamualaikum,
2: Mak Mifat. Ya, Mak Mifat. Katup, sekat radio kat tepi tu. Ha. Ya. Okey, baik, silakan.
4: Clear dah?
2: Ha, baik, clear. Silakan soalan untuk Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ya, silakan Mak Mifat, sihat, no?
4: Alhamdulillah, Tuhan mengikat sihat, Mak Mifat. Semua kita
2: baik, kita alhamdulillah.
4: InsyaAllah Tuhan bagi kita semua.
2: Baik, silakan soalan.
4: Keluar pada rumah ni, tapi memang tak ingat nak kasar sama mana. Tapi memang nak pergi ke orang pun, memang tak kasar mana pun. Memang waktu memang tinggal maksudnya. Bagaimana semuanya memang tak kasar tu atau dosa kah atau tidak? Itu soalan memang. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah. Yang pertama sekali, bila kita bermusafir, dan musafir cukup syarat sebagaimana yang kita duk bincangkan dalam mukadimah perbincangan kitab kita, apabila kita ni bermusafir dengan cukup syarat, dua marhalahnya dan sebagainya, maka adalah digalakkan untuk kita mengambil rukhsah, digalakkan. Tapi persoalan tadi, kalau kita tak ambil rukhsah tu, kita tak buat qasar, kita tak buat jamak, kita berhenti je ikut mana sampai masuk waktu kita berhenti sembahyang tamam, maka yang tu pun sah dan membolehkan. Cuma kita tak ambil kelebihan lah, sebagaimana Nabi SAW mafhum hadisnya, Nabi kata rukhsah ni adalah suatu pemberian hadiah daripada Allah Ta'ala. Tuhan nak bagi kita ni satu kemudahan. Jadi kalau kita tak ambil, umpama ni kita sombong lah. Itu saja. Maknanya kalau kata kita semayang tamam pun sah semayang kita, kan? Tapi kalau kita kasar, itu lebih baik kerana kita meraihkan satu pemberian yang Allah Ta'ala bagi, kemudahan-kemudahan untuk kita. Memanglah kalau kita nisbahkan perjalanan kita dah ni, banyak kemudahan, kan? Sepanjang jalan ada arinar, tak ada masalah lah kalau kita nak monti setiap masjid pun. Tetapi kadang-kadang, kalau kata kita tenang-tenang, ya, tak ada masalah. Kadang-kadang terkena jam, kan? Kepayahan dalam musafir, kena pula waktu-waktu yang ada masalah dan sebagainya. Maka rukhsah ini adalah suatu yang amat memberi kemudahan kepada kita. Jadi kesimpulan dia, ambillah hadiah yang Allah Ta'ala nak bagi. Janganlah kita sombong dengan pemberian Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala bagi kita tu, kita akan lebih rasa sempurna dalam ibadat kita, insyaAllah. Cuma yang penting kena ada ilmu. Itu asasnya, insyaAllah. Wallahu'alam.
2: Baik, insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang berikutnya dari Rosi Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya berkenaan solat jamak dan qasar. Kalau datang dari jauh tengok, contoh tengok race lah dekat Sepang tu, boleh ke kita solat jamak dan qasar? Dan soalan yang kedua, kalau tak qasar solat semasa musafir, berdosakah kalau lakukan solat tamam?
0: Okey, soalan nombor dua kita dah jawab dah tadi secara tak langsung, kan? Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Soalan yang pertama, kita pergi tengok racing Formula 1 ni dah habis dah, kan? So, adakah musafir itu dikira sebagai musafir yang mubah, yang harus, ataupun musafir yang tidak ada kaitan dengan ibadat? Jadi kalau kita boleh timbang sendiri lah. Kalau kita pi memang sekadar kita hanya untuk pi melengung tengok kereta, pi main itu saja, kan? Tapi tak ada apa-apa yang boleh manfaat dari sudut akhirat, maka tidak diharuskan. Bagi pandangan saya lah, sebab dia banyak benda-benda yang tidak menghasilkan suatu manfaat kepada kita secara secara akhiratnya. Kalau dunia mungkinlah kita tenang, mungkin kita rasa kita boleh relax dengan kita tengok kereta yang kita minat, tapi dia tidak memberi sesuatu yang memberi gambaran yang baik untuk akhirat kita. Cuma ada pula pandangan-pandangan ulama, Kalau sekiranya benda yang kita nak pergi itu, khususnya fokus kita kepada racing tu tadi, apa nama, penumbaan tadi, tapi kita duk anggap benda tu satu benda yang tak ada manfaat ukhrawi, maka kita bolehlah dalam waktu yang sama kita sulam dengan musafir berziarah dulu. Ni kalau kata ada kawan-kawan kita di Kuala Lumpur, kita pergi ziarah dulu kawan-kawan tu, kemudian dalam waktu yang sama kita pergi racing tu. Jadi maknanya musafir itu ada dua, ada satu yang harus, satu yang tak harus, sebab kita buat penilaian tadi lah. Jadi kita boleh ambil hak yang harus tadi untuk kita lengkapkan musafir kita tu sebagai musafir yang yang ada kebaikan, iaitu nilai untuk menyambung satu rahim. Jadi kita kontak lah kawan-kawan kat sana. Contoh kita ada kawan di KL lawan ni, kita kata jom kita pergi racing, kita jumpa sama-sama, kita mengetik. Jadi tujuannya kita pergi untuk ziarah, jumpa kawan-kawan. Yang kedua baru kita pergi racing. Itu adalah satu musafir yang harus, insyaAllah. Sebab apa? Adanya sifat silaturahim untuk kita sambungkan, berbanding dengan semata-mata kita keluar rumah, kita pergi ke tempat racing, balik. Yang tu kita takut, yang kita istihadkan sebagai mubah, takut tak ada benda-benda yang kebaikan yang terselit kat situ. Jadi kita boleh andaikan apa sajalah, bukan takat racing saja, apa-apa saja, bola sepak ke apakah, yang tidak ada unsur-unsur ukhrawi, kan, kita sebaiknya kita kita cantikkan dengan pergi ziarah dulu kawan-kawan kita, kemudian barulah kita ke sana. Sebab benda tu pun bukanlah maksiat yang ketara ataupun maksiat yang sampai benda-benda maksiat yang zahir, kan. Jadi benda tu kita boleh timbang sendiri untuk kita letakkan suatu perbuatan tu supaya ada nilai-nilai ukhrawi yang dapat pahala dalam pergerakan kita, insyaAllah. Wallahu'alam.
2: Baik, insyaAllah kita teruskan dengan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
5: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum. Tutup radio, Ustaz, boleh?
5: Ya.
2: Baik, siapa talian ni?
5: Ni Makcik Sadiah ni, Yan Kedah.
2: Makcik Sadiah, silakan soalan untuk Fadil Ustaz kita.
5: Kalau lari sikit pada topik ni bolehkah?
2: Nak tanya pasal apa tu? Yang penting soalan agama.
5: Anak-anak.
2: Soalan anak-anak. Baik, silakan.
5: Ni 7 bulan lepas ni pakcik meninggal. Lepas tu anak saya ada 4 orang tahun umur. Yang dua tu kerja bagus-bagus, yang lelaki tu dulu ayah ada dia bantulah bulan-bulan. Bila ayah dia tak ada lah, siapa tak nak bantu. Tu mesti nak tanya lah, aku ada dua-dua apa yang ustaz boleh bagi, tu je lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tanggungjawab anak-anak ustaz ni.
0: Baik. Keadaan yang macam ni, okay, bismillahirrahmanirrahim. Baik, keadaan yang macam ni biasanya bagi anak-anak tu kadang dia rasa jauh hati lah. Maksudnya bukan jauh hati dengan mak, biasanya dia dah ada ayah. Bila ayah meninggal ni dia rasa macam tak siap nak balik rumah. Itu maknanya kesedihan-kesedihan yang orang kata apa, tak dapat dielak kepada anak-anak. Sebab yang saya cerita ni sebab pengalaman saya pun ada keadaan yang macam tu, kan. Kadang-kadang kita ni macam nak jauh diri kerana kita rasa kematian ayah tu satu yang amat kehilangan. Okey. Cuma dia tak lama lah keadaan itu, kan. Sebab makcik pun sebut tadi, baru lagi pakcik meninggal, jadi suasana tu berlaku. Jadi anak-anak tu pun seolah-olahnya menjauh diri kerana kesedihan itu. Baik. Jadi dalam keadaan itu bagi kita tak ada masalah kalau mak ni untuk telefon tanya abang, kan. Sekurang-kurangnya kita boleh wujudkan lagi perhubungan antara keluarga kita tu. Ialah anak-anak tu memang kita tak mampu nak orang kata apa, nak pulihkan kesedihan mereka, melainkan dengan kita memberi semangat supaya mereka ni rasa kehilangan tu bukan satu yang membebankan, dan insyaAllah Allah Ta'ala akan pertemukan juga kita di akhirat. Satu. Yang kedua, bagi mak ni, makcik, boleh teruskan doa. Doa ni tak ada doa yang khusus, melainkan kita doa secara umum saja. Kita doa, bolehlah kita doa dalam bahasa Melayu, tak salah pun. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah ketenangan untuk anak-anakku supaya mereka tenang dengan kehilangan ayah yang mereka sayangi. Ya Allah, ya Tuhanku, dekatkanlah mereka dengan keluarga mereka dan balikkan, mintalah mereka ni dapat menjalani tugas sebagai anak-anak dengan baik. Jadikanlah mereka itu anak-anak yang soleh dan solehah. Dan itu antara mafhum doa. Dan makcik boleh teruskan apa yang makcik hajatkan kepada anak-anak tu. Mohon Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati mereka. Sebab doa ibu, insya-Allah doa yang Allah Taala akan kabulkan. Cuma jangan kita putus asa untuk berdoa. Memanglah keadaan-keadaan yang macam tu permulaannya memang agak perik sikitlah. Kalau anak-anak tu sangat kuat hubungan dengan ayah tu, maka mereka akan rasa sedih yang amat. Dan biasanya berilah masa kepada mereka dan teruslah kita berdoa dan hubungilah mereka supaya mereka tak rasa jauh dengan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan cara itu sampai satu ketika nanti Allah Ta'ala akan lembutkan dan satukan balik dalam keadaan harmoni sebagaimana asal sebelumnya, insyaAllah. Wallahu'alam.
2: Baik Ustaz, insyaAllah. Soalan yang berikutnya Ustaz, ini kiriman soalan daripada Azhar ni, katanya Ustaz, yeah. Apa hukum isteri yang cek phone suami tanpa kebenaran? Dengar macam simple Ustaz. Baik. Maklumkan sebut pasal kata suami, kata isteri kan. Jadi kalau telefon suami, macam mana pula tu Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Okey. Baik. Telefon suami tak telefon isteri lah. Jadi ada benda-benda yang terbatas dalam hukum syarak. Kan? Ialah kadang-kadang suami kalau kata kita tak maulah isteri ni duk cek telefon kita, memang kadang kita rimas kak ada benda-benda penting ataupun bukan kita nak sorok pun, tapi benda-benda tu boleh jadi benda yang orang kata apa, salah faham. Jadi seeloknya bagi seorang suami untuk mengelak isteri ni rasa tak puas hati ataupun kita rasa-rasa sangsi lah, ungkapan dia rasa sangsi dengan suami, kita abang je lah. Abang saya siap. Ni kawan abang ni, ni kawan abang. Jadi mana dengan cara yang macam tu, insyaAllah si isteri tak ada rasa sangsi dengan suami. Yang penting kita kena jelaskan kepada mereka. Mungkin ada benda yang rahsia-rahsia tu, tapi kita jelaskan, insyaAllah mereka akan jadi orang yang tak berasa sangsi dengan kita. Jadi kalau tanya bab hukum, kalau hukum tu memanglah dari sudut hukum, si isteri ni tak berhak untuk mengganggu apa yang suami buat. Tidak berhak. Sebab suami ni ada hak dia, akawam tu sebagai seorang pemimpin, maka dia berhak untuk menentukan hal yang tuju. Tetapi sebagai suami yang bertanggungjawab, maka dia kena perjelaskan supaya hubungan kekeluargaan itu berjalan dengan baik. Jangan ada rahsia ataupun sembunyi salah satu. Sebab kalau kita tengok dalam sunnah Rasulullah SAW pun, Nabi tak menyembunyikan sesuatu melainkan sesuatu yang berkaitan dengan ummah ataupun perkara-perkara yang ada sifat rahsia yang memang perlu dirahsiakan. Jadi kalau ia ada kaitan dengan kekeluargaan, maka lebih baik kita perjelaskan, kita habaq dan kita berkongsi rasa dengan isteri kita. Dan untuk nak hilangkan curiga tu tadi, abang salah satu daripada sifat untuk hilangkan kecurigaan si isteri ni ialah kita kena sentiasa orang kata apa, memperjelaskan kepada isteri. Habaq nak pergi mana? Nah, insyaAllah kalau begitulah keadaan harian kita, isteri akan penuh orang kata apa, rasa kesetiaannya dengan kita. Cuma yang di masalah sebab kita ni suka berahsia sangat, ataupun balik sengap tamu habaq, lepas tu bila tengok handphone pula tengok sengap-sengap, itu yang jadi curiga tu. Jadi kalau boleh biar kan habaq nombor, kalau kata ada password pun tunjuk kan dia, nah abang tak ada apa. Kalau kita dah daripada awal kita macam tu, insyaAllah mereka ada keyakinan dengan kita, insyaAllah. Cuma hukumnya tadi, isteri tak berhak untuk mengganggu sesuatu yang mempunyai pada suami, kecuali pada nafkah je lah. Macam abang kata tadi, nafkah memanglah dari sudut nafkah. Kalau suami tak beri nafkah, isteri berhak untuk ambil daripada duit suami, kerana nafkah itu adalah kewajipan suami untuk disempurnakan kepada isterinya. Wallahu'alam.
2: Baik, insyaAllah Ustaz, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Ini soalan yang dikirimkan di ruangan WhatsApp MTFM dari Zura. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan isteri derhaka? Sebab suami saya kerap kata kat saya, jangan melawan, takut derhaka. Jadi apakah konsep derhaka tu? Apakah yang perlu saya elakkan dan apa yang perlu saya tegahkan?
0: Baik, terima kasih kepada Puan Zura. Satu soalan yang amat baik untuk kita kongsikan, batasan ataupun kita kata sempadan yang dikatakan derhaka isteri itu kepada suami itu apa dia. Baik, derhaka si isteri ini kepada suami ialah sekiranya suami itu menyuruh kepada perkara-perkara yang makruf, benda-benda yang baik, benda-benda yang tidak dilarang oleh syarak, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan hukum solat, menutup aurat. Kalau suami suruh, maka wajib kita taat, dan kalau kita tak buat, maka kita termasuk dalam kategori derhaka kepada suami dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kalau sekiranya kita tak buat sesuatu yang suami suruh, macam mana pula? Kalau sekiranya suami menyuruh suatu perkara yang ada unsur-unsur kemaksiatan ataupun yang ditegah oleh syarak, maka kita tak taat pada perintah suami itu. Maka kalau kita tak taat, itu pun tak termasuk dalam kategori derhaka, sebab kita tak taat itu pasal benda itu Allah Ta'ala tak suka. Jadi pertimbangan yang derhaka kepada suami ataupun tidak, dia tertakluk kepada arahan dan juga apa yang suami hendak itu mestilah bertepatan dengan hukum syarak. Selama mana dia ni bertepatan dengan hukum syarak, diharuskan oleh syarak, kalau kita tak taat pada yang suami suruh buat tu, maka kita akan dianggap sebagai derhaka. Kecuali kalau kita ada alasan-alasan yang munasabah. Sebab tu bila suami nak suruh buat sesuatu, suami pun kena mendengar daripada pihak isteri. Kalau sekiranya isteri tak mau nak buat apa yang suami suruh, walaupun benda tu harus dalam hukum syarak, dan ada sesuatu yang munasabah dari sudut kemampuan isteri nak buat dan sebagainya, maka penjelasan itu perlu diberikan. Jangan kita orang kata apa, suami suruh benda tu harus, tiba-tiba kita ni tolak secara tanpa beralasan. Maka itu mungkin termasuk dalam kategori derhaka yang dimasukkan, derhaka kepada suami itu tadi. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tiga sifat sebagai seorang isteri yang boleh masuk syurga ni, iaitu taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat pada suami. Maka pilihlah pintu syurga yang mana satu kamu nak masuk. Tapi hak yang kita sebut taat pada suami tadi ni, taat yang selama mana dia tu masih lagi dalam lingkungan keharusan ataupun ketaatan yang diharuskan oleh syarak, maka kita kena ikut. Tapi kalau kita tak mampu nak ikut, mesti ada alasan-alasan yang kita perjelaskan. Kalau sekiranya si suami tak boleh nak terima alasan tu, dan alasan tu pula memang kuat pada pihak suami, maka kita tetap kena akur dan patuh. Kerana kita ni hendaklah taat pada suami selagi mana dia tak termasuk dalam ajakan ataupun arahan yang melanggar pada hukum syarak. Itu mudah-mudahan Puan Azura dapatlah sikit pencerahan. Mudah-mudahan kita dapat kekuatan. Memanglah kadang kita ni tak sehaluan dengan suami isteri ni. Memang itu adalah cabaran dalam rumah tangga, dalam bahtera rumah tangga ni. Yang penting kita kuatkan hubungan kita dengan Allah. Sebab salah satu punca berlakunya pergolakan dalam rumah tangga ni apabila orang kata apa, ya, tak kuatnya ataupun hilangnya, kurangnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita boleh buat satu andaian beginilah. Saya nak buat satu contoh yang mudah. Macam tiga segi ni. Tiga segi ni kan, kalau kita tengok dalam skrin ada tiga segi. Tiga segi, hak di atas tu Allah, kan? Di bawah ni suami, kanan dan kiri ni isteri. And kalau kita pergi ke isteri, kita tak pergi kepada Allah, maka di situ tak bersatu juga. Kadang-kadang kita kedua-duanya berasingan, maka tak bersatu. Tapi kalau kedua-dua kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situlah penyatuan yang hakiki yang kita akan temui. Maknanya kalau kata ada persisihan dalam rumah tangga, perkara yang paling utama ialah kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri pun memohon pada Allah, suami mohon pada Allah, maka di situ Allah Ta'ala akan rahmati kita. Jadi kalau kata Allah pun sebut, kalau kata kita ada pertelingkahan, nak balik kepada siapa? Balik kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah di situ ada penyelesaian dan di situ ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insyaAllah. Wallahu'alam.
2: Baik, alhamdulillah Ustaz, kita pun dah menghampiri ke penghujung pertemuan kita untuk ruangan kalam Ustaz, dan pasti banyak lagi soalan yang dah pun kita terima, insyaAllah. Kita akan bawakan soalan-soalan ini pada minggu hadapan. Jadi insyaAllah, terima kasih untuk anda yang sudi hantarkan soalan, dan juga terima kasih untuk anda yang sudi menghubungi, dan terima kasih juga ucapkan kepada Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Tuan Mufti Kanan Unit Buhuth, Jabatan Mufti Negeri Perpindahan. Terima kasih banyak Ustaz untuk minggu ni Ustaz.
0: Baik, terima kasih kembali.
2: Baik, dan insyaAllah seperti biasa, kalam Ustaz dengan kerjasama Yadim Negeri Perpindahan, dan insyaAllah minggu depan kita kembali setiap hari Jumaat 11 pagi hanya di Mutiara FM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.

Drama masa galanya untuk itu dah selesai sudah menerusi ruangan kalam Ustaz seketika tadi bersama dengan Bambam dan juga Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim bersama dengan anda. Jangan lupa jam 12 tengah hari nanti kita akan bersama menerusi berita utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur tepat jam 12 tengah hari nanti. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu.

tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Siapa kata kami pasang lagu lama je? Kami pun ada lagu yang tengah trending dan terkini macam lagu

Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Fokus Mutiara 103 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 103, main nak habar.
2: Turi hari yang main

Revam segalanya untuk mu kembali semula. Masih lagi Mimi bersama dengan anda untuk jam ini. Baik saudara, untuk anda yang mungkin sekarang ni dah tengok dah jam ni, dah tengah hari dah ni, dah fikir nak makan apa lah agaknya kan. Nak makan apa tu pun boleh, tak ada masalah. Tapi pastikanlah, kenalah dengan poket kita. Apa pun kita nak makan, biarlah orang kata apa, pakai baju ukur di badan sendiri. Jangan duk tengok poket kawan-kawan je. Kawan-kawan nak makan sedap pun tak apalah, dia banyak duit. Kita tengok juga poket kita ni. Poket ni lepas ke tak lepas? Nuh dekat rumah nuh nak suap lagi ke apa ke kan? Maklumlah sekarang ni semuanya serba-serbi. Jadi kita kenalah tengok perbelanjaan kita tu sehabis baik. Kadang-kadang orang kata apa, Mimi sekali-sekala kan makan nasi dengan telur dengan kicap pun sedap tau. Tu dia nampak. Sedih lah sangat. Tapi macam mana, itu adalah makanan rutin dia. Biarpun orang kata awak teruk sangat hang ni, tak ada duit ke nak makan. Jangan kata lagu tu, dia ada duit tapi dia suka nak makan macam tu. Macam mana kan, masing-masing selera orang, mana nak sama. Dia lagi, kita selalu duduk makan steak, makan western kan, makan makanan yang style-style sikit, kafe-kafe bagai semua. Tapi dia makan nasi dengan telur dengan kicap, lagi sedap. Mana nak tahu. Okay, jomlah. Apa pun tak kisahlah makan menu tengah hari anda. Pastikan semuanya berkhasiat, harga yang berpatutan, cari kedai yang bersih, yang kita selesa kan. Dengan musim-musim jerubu ni, kalau boleh tapau, tapau je lah, makan dekat ofis ke, dekat rumah ke kan. Itulah lebih baik. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan di Mutra FM segalanya untukmu.

Naim, 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, ada foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Fiesta FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Bandar Kasiah Batu Kawan Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main Nak Habar ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3 Main Nak Habar.

Baik, Metro FM segalanya untukmu. Untuk jam ini juga Mimi nak kongsikan dengan anda indeks pencemaran udara yang ada di Pulau Pinang. Okey, di Pulau Pinang di Seberang Jaya untuk jam lebih kurang 12.30 hari ini dalam arrange time ni. Okey, untuk bacaan 12.30 hari tadi, di Seberang Jaya 153 menandakan tidak sihat. 125 di Seberang Perai, manakala di Gelugor ataupun di USM 155 bacaannya, dan di balik pulau iaitu 87 bacaan, masih lagi biasa. Jadi apapun untuk anda di negara ataupun negara pula, di negeri-negeri lain juga, oh nampaknya di Johor pun dah semakin tinggi, ada yang 180, ada yang 170, begitu juga di Selangor, di Kuala Lumpur 170, 160, di Tanjung Malim pun 174, di Setiawan pun 159. Begitu jugalah kita di Pulau Pinang juga dengan bacaan yang juga tinggi. Begitu juga di Sungai Petani dengan bacaan 156. Manakala di Alustar 153. Jadi boleh dikatakan keadaan jerubu sekarang ni memang tidak menentu. Boleh dikatakan bacaannya juga agak tinggi. Dan untuk anda semua, silalah jaga kesihatan sebaik mungkin. Banyakkan minum air masak, banyakkan juga aktiviti di dalam rumah. Janganlah ada buat aktiviti luar, dan kurangkanlah pembakaran terbuka. Kalau tidak, Pulau Pinang ni 2-3 hari ni hujan. Nampaknya 2-3 hari ni tak apa-apa nak hujan dah. Jadi kita kena tengok balik lah. Okey, kita harap keadaan cuaca kita dengan keadaan jerubu ni pun baik-baik saja. Ada juga yang beritahu, Mimi, jangan kata jerubu dekat luar je tak nampak jalan, tak nampak bukit, Mimi. Buka beg duit pun jerubu juga. Aduhai, kalau buka beg duit jerubu, Mimi tak dapat lah nak tolong. Gitulah ceritanya, ya. Okeylah, jom kita nak teruskan lagi hiburan di Mutiara FM segalanya untukmu.

Baiklah saudara, apapun untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami, tak kisahlah di mana saja anda berada, yang menjadikan Mutiara FM ini sebagai peneman anda, baik sama ada menerusi RTM Klik ataupun yang mendengarkan menerusi frekuensi, yang bawa kenderaan, yang bawa kereta, yang nak menuju ke masjid ketika ini untuk menunaikan solat fardu Jumaat, alhamdulillah. Yang dah sampai dah pun, alhamdulillah. Apapun, sebentar lagi kita akan ikuti khutbah Jumaat nanti, langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut, insyaAllah bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di sana, Bambam dan juga Amin akan bersama dengan kita. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.08 tengah hari. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Nabi.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Baik, saudara, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan

0: rakan setugas Muhammad Fadil dan juga Q langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut untuk langsung siaran Kutubah Jumaat. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mimi di Kuanti Muntara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan kembali dalam siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Dan pasti juga terima kasih untuk ada yang terus setia mendengarkan Mutiara FM waktu ini. Dan semestinya bersama-sama dengan saya waktu ini, Muhammad Fadil bin Muhammad bersama dengan tim teknikal, Puan Marliza dan juga Inti Azuddin, dan juga penerbit untuk hari ini iaitu Inci Amin dan juga Yang Mulia Tengku Amri Nurman Tengku Arifin. Dan insyaAllah seperti biasa, khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Dan juga untuk perkongsian kita waktu ini, maksudnya waktu salat Fardu Zuhur tepat pukul 1:08 tengah hari. Dan insyaAllah Bilal yang bertugas di Masjid Habib daerah Timur Laut iaitu Fadil Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidi, dan juga di Masjid Habib daerah Timur Laut iaitu Fadil Ustaz Wan Huzaifah. Jadi insyaAllah sebentar lagi kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut untuk dengarkan laungan azan yang pertama. Jadi bagi kaum muslimin, ayuh sama-sama kita segera ke masjid yang berdekatan untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh imam dan juga khatib yang bertugas di masjid masing-masing. Dan juga insyaAllah untuk kaum muslimat yang sedang mendengarkan Mutiara FM waktu ini, juga boleh terus menghayati inti-inti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Dan insyaAllah untuk panduan kita bersama, tajuk khutbah Jumaat bagi negeri Pulau Pinang hari ini iaitu yang bertajuk AI dan Etika Islam. Jadi insyaAllah sama-sama kita berikan tumpuan apa yang akan dibicarakan, apa yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas sebentar sahaja lagi. Jadi insyaAllah sebentar lagi kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut untuk dengarkan laungan azan yang pertama. Jadi insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut untuk dengarkan laungan azan yang pertama.

Bilal hari ini iaitu Fadhil Ustaz Muhammad Zaidi. Jadi laungan kita akan sama-sama dengarkan laungan azan yang pertama yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas waktu ini. Jadi insyaAllah kita terus saja ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut.

لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخرف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni tempat yang baik, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji ini. Maka dari saudara, azan yang pertama yang telah pun dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, dan suka untuk saya kongsikan sekali lagi berkaitan dengan tajuk khutbah Jumaat bagi negeri Pulau Pinang, iaitu yang bertajuk AI dan Etika Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Asr, yang mana ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Sebut berkaitan dengan AI dan etika dalam Islam. Islam pastinya juga tidak memandang sesuatu yang baru itu ke belakang. Bahkan Islam sentiasa mengutamakan teknologi, dan pastinya juga setiap teknologi yang hadir pastinya juga memberikan pelbagai cabaran, pelbagai dugaan, khususnya dalam kita memastikan apa yang kita menerima itu tidak menolak kemajuan teknologi. Bahkan Islam juga menggalakkan manusia menggunakan akal dan ilmu untuk membangunkan kehidupan. Tetapi kemajuan tanpa iman dan akhlak boleh membawa kerosakan. Dan suka untuk saya kongsikan juga satu, so, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta dan apabila dia menceritakan segala apa yang didengarnya. Okay, dan jangan kerana mahu menjadi orang yang pertama yang berkongsi sesuatu berita, akhirnya kita menjadi orang yang pertama yang melakukan dosa. Jadi insyaAllah kita akan berikan tumpuan sebentar sahaja lagi berkaitan dengan intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Fadhil Ustaz Wan Huzaifah, yang mana kita akan sentuh berkaitan dengan tajuk yang saya kongsikan bersama-sama dengan para pendengar Mutra FM sebentar saja tadi, iaitu AI dan Etika Islam. Dan apa yang boleh kita ambil sebab daripada apa yang perkara disampaikan sebentar tadi, iaitu gunakan AI untuk perkara yang halal, bermanfaat dan membawa kemaslahatan, dan gunakan AI sebagai alat bantu, bukan untuk menggantikan usaha, memalsukan hasil kerja, memanipulasi data atau menipu pelanggan. Dan apa yang penting, amalkan tabayyun sebelum menerima dan menyebarkan sesuatu kandangan. Dan apa yang paling penting, peliharalah amanah dalam menuntut ilmu, melaksanakan pekerjaan, dan yang paling penting, menjalankan apa yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Ini yang penting, apa yang saya kongsikan bersama-sama dengan para pendengar Mutra FM sebentar tadi. Islam tidak menolak kemajuan, tetapi bahkan Islam menggalakkan manusia menggunakan akal dan ilmu. Tetapi gunakanlah setiap apa yang telah pun diberikan kepada kita sebaik yang mungkin. Jadi insyaAllah tiba-tiba khutbah yang akan kita kongsikan bersama-sama khatib yang bertugas sebentar lagi. Jadi insyaAllah untuk anda yang masih lagi sedang mendengarkan Mutra FM waktu ini, khususnya kaum muslimin, ayo sama-sama kita ke masjid yang berdekatan untuk kita ikuti tiba-tiba khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas di masjid masing-masing, dan insyaAllah sama-sama kita hayati apa yang akan diungkapkan sebentar saja lagi. Datang ke masjid, dengar khutbah, bukan main ke masjid lena semata-mata. Itu yang paling-paling penting. Jadi untuk kaum muslimin yang sedang mendengarkan Mutra FM waktu ini juga, boleh terus sama-sama kita hayati tiba-tiba khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi. Dan insyaAllah untuk anda yang sedang mendengarkan, kita masih lagi bersiaran langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut untuk siaran langsung khutbah Jumaat edisi hari ini 9 Oktober 2026, bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan insyaAllah
kita akan ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut sebentar saja lagi untuk dengarkan alunan azan yang kedua. Jadi insyaAllah kita akan terus saja ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk dengarkan laungan azan yang berikutnya. InsyaAllah saudara, kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk sama-sama kita dengarkan laungan azan yang kedua sebentar sahaja lagi.

الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وهادياً إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya takwa menjadi panduan dalam setiap langkah kehidupan termasuk dalam menggunakan teknologi. Pada hari ini kita berhadapan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya kecerdasan buatan atau AI mampu membantu manusia dalam pendidikan, penyelidikan, pekerjaan, perniagaan, perubatan, dakwah dan pelbagai urusan kehidupan. Namun, persoalannya bukan sekadar sejauh mana AI mampu digunakan, tetapi yang lebih penting ialah untuk apa dan bagaimana ia digunakan. Maka khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk AI dan etika Islam. Jemaah yang dirahmati Allah, Islam tidak menolak kemajuan teknologi. Bahkan Islam menggalakkan manusia menggunakan akal dan ilmu untuk membangunkan kehidupan. Tetapi kemajuan tanpa iman dan akhlak boleh membawa kerosakan. Teknologi yang sepatutnya membantu manusia boleh bertukar menjadi alat untuk menipu, memfitnah dan menzalimi. AI hanyalah alat. Alat itu sendiri tidak menentukan pahala atau dosa. Manusialah yang menentukan arah penggunaannya dan manusia jugalah yang akan dipertanggungjawabkan atas kesan yang terhasil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan hendaklah kamu saling membantu dalam perkara kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling membantu dalam perkara dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat azabnya. Ayat ini menjadi prinsip penting dalam penggunaan AI. Gunakanlah teknologi untuk membantu kebaikan, menyelesaikan masalah, menyebarkan ilmu dan meringankan urusan manusia. Jangan digunakan untuk membuat dosa, penipuan, permusuhan dan kemudaratan. Sidang jemaah sekalian, antara penyalahgunaan AI yang semakin membimbangkan ialah penghasilan berita palsu dan deepfake. Teknologi ini mampu memanipulasi wajah, suara dan video seseorang sehingga kelihatan benar-benar berlaku sedangkan perkara tersebut tidak pernah berlaku. Hari ini, suara seseorang boleh ditiru untuk memperdayakan ahli keluarga dan rakan-rakan. Wajah seseorang boleh dimasukkan ke dalam video yang tidak pernah dirakam. Gambar pula boleh diubah sehingga mencemarkan maruah dan kehormatan seseorang. Lebih membimbangkan, teknologi ini boleh digunakan untuk menipu mangsa supaya menyerahkan wang, maklumat sulit atau butiran peribadi. Ia juga boleh digunakan untuk menghasilkan gambar yang mengaibkan dan kandungan lucah menggunakan wajah orang lain tanpa izin. Perbuatan seperti ini bukan sekadar konten. Ia boleh menjadi fitnah, penipuan dan kezaliman terhadap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini kerana kejahilan sehingga kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Dalam zaman AI, kewajipan tabayyun menjadi semakin penting. Jangan mudah percaya hanya kerana suatu gambar, suatu suara atau video kelihatan meyakinkan. Semak sumbernya. Hubungi pihak yang terlibat melalui saluran yang sah
jangan terus berkongsi sesuatu yang belum dipastikan kebenarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'." Maksudnya, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila dia menceritakan segala apa yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Janganlah kerana mahu menjadi orang pertama yang berkongsi sesuatu berita, akhirnya kita menjadi orang pertama melakukan dosa. Jemaah yang dimuliakan Allah, penyalahgunaan AI juga berlaku dalam pendidikan, pekerjaan dan perniagaan. Pelajar boleh menggunakan AI sebagai pembantu pelajaran, tetapi jangan menyalin keseluruhan tugasan kemudian menyerahkannya sebagai hasil usaha sendiri. Pekerja boleh menggunakan AI untuk meningkatkan produktiviti, tetapi jangan menggunakannya untuk memalsukan laporan, memanipulasi data atau menyembunyikan kesilapan. AI untuk menghasilkan bahan promosi, tetapi jangan mencipta ulasan pelanggan palsu, testimoni rekaan, gambar produk yang mengelirukan atau iklan yang menipu. Teknologi tidak menghalalkan penipuan. Niat untuk mendapatkan keuntungan tidak menghalalkan cara yang salah. Rezeki yang diperoleh melalui penipuan mungkin kelihatan bertambah, tetapi keberkatannya berkurang. Begitu juga dalam urusan agama. AI boleh membantu mencari maklumat dan menerangkan sesuatu perkara, tetapi jawapan yang kelihatan tersusun belum tentu benar. AI juga bukan pengganti Al-Quran, As-Sunnah dan para ulama yang berautoriti. Jangan mengambil hukum agama secara terus daripada AI tanpa menyemak sumber dan merujuk pihak yang berkelayakan. Jadikan AI sebagai pembantu ilmu, bukan pengganti ilmu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai rumusan, mimbar ingin mengajak seluruh jemaah menghayati empat perkara penting dalam penggunaan AI. Pertama, gunakanlah AI untuk perkara yang halal, bermanfaat dan membawa kemaslahatan. Kedua, gunakan AI sebagai alat bantu, bukan untuk menggantikan usaha memalsukan hasil kerja, memanipulasi data atau menipu pelanggan. Ketiga, amalkan tabayun sebelum menerima dan menyebarkan sesuatu kandungan. Keempat, peliharalah amanah dalam menuntut ilmu, melaksanakan pekerjaan dan menjalankan perniagaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله داعيًا إلى سراج منير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. مسلمين yang dirahmati الله، Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 6/2014 telah membincangkan berkenaan kertas laporan mengenai pemikiran liberalisme dan pluralisme agama. Mesyuarat telah memutuskan seperti berikut. Pertama, ajaran liberalisme dan pluralisme agama adalah aliran sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam. Dan kedua, SIS, Forum Malaysia atau mana-mana individu, pertubuhan atau institusi yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah aliran sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Qala Allahu Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا ولاية بولو بينانغ آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما في عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبواه دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim dan kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Dharis Safiyah wa kadhalika sahibil fakhama Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib yang dipertua negeri Pulau Pinang dan yang mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah lagi maha penyayang, kurniakanlah kepada kami dan keturunan kami hidayah serta kekuatan untuk terus istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat melalui zakat maib dan melaksanakan wakaf melalui wakaf maib. Ya Allah, rahmatilah para pembayar zakat dan para pewakaf sekalian. Terimalah segala amal kebajikan mereka. Berkatilah rezeki mereka dan jadikanlah sumbangan mereka sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya serta menjadi bekalan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang Maib dalam memperkasakan pengurusan zakat dan wakaf agar terus menjadi instrumen yang menyantuni golongan yang memerlukan, memperkasa kehidupan ummah dan membina keseimbangan sosioekonomi di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Alhamdulillah, demikian tadi secara langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut dan bersama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad bersama dengan penerbit Encik Amir Yusof dan juga tim teknikal Puan Mariza dan juga Encik Aizuddin. Kita kembali semula bersama dengan Mimi di Konti Mutiara FM. Silakan Mimi.
2: Baik, terima kasih kepada Muhammad Fadil dan juga rakan-rakan penerbit serta rakan teknikal juga di sana yang membantu bagi melancarkan lagi ataupun secara langsung khutbah Jumaat. Terus stay bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Inilah Mutiara FM.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

Metro FM segalanya untukmu. Kembali semula bersama dengan Mimi untuk jam ini. Itu dia yang mana dah pun selesai menunaikan solat fardu Jumaat tadi. Mungkin ada yang dah nak berangkat masuk ke pejabat, nak berangkat pulang ke rumah. Apapun berhati-hatilah di jalan raya. Okey, kalau kata kita dengarkan tadi menerusi khutbah Jumaat tadi berkaitan dengan AI. AI ni memang kita tahu banyak kemudahan, banyak yang membantu kita daripada macam-macam segi. Tapi kita kena ingat ada juga berbahayanya. Jadi jangan salah gunakan AI tu untuk kepentingan diri sendiri. Okey, jom kita nak teruskan lagi Ultra FM segalanya.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Drive FM segalanya untukmu. Baik, saudara, jangan lupa petang nanti, insyaAllah lebih kurang jam 3:30 petang nanti, kita akan ikuti langsung belanjawan yang mana akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Mungkin ada yang dah tak sabar-sabar apalah agaknya belanjawan pada kali ini yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri kita. Segalanya akan terjawab, inisiatif baru, berita yang akan dinanti-nantikan. Ada harapan untuk rakyat ke untuk tahun yang mendatang? Apakah kejutan untuk belanjawan pada kali ini? Jadi anda jangan lupa terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM juga. Kita akan langsung dalam pembentangan belanjawan 2027 pada petang ini, 3:30 minit petang. InsyaAllah boleh juga melihat menerusi TV1 dan juga channel Radio RTM yang lain juga. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Mutiara FM segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untukmu. Baik, saudara, jangan lupa petang ni kita ada segmen khas berkaitan dengan belanjawan, iaitu Kopi O Belanjawan 2027, insyaAllah bersama-sama dengan seseorang yang mempunyai kebakaran dalam bidang ekonomi. InsyaAllah bersama dengan Dr. Abdul Rais Abdul Latif, iaitu merupakan pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia petang nanti. Jadi nak tahu apa ke bendanya, jangan lupa terus stay bersama dengan kami di Mutra FM. Apa agaknya topik yang kita nak bincangkan berkaitan dengan belanjawan 2027 ini. Terus setiap sama dengan kami, Mitra FM, segalanya untukmu.

0: apa lagi?
1: Eh, Sabrina, anda tahu belum Jumaat ni ada apa?
2: Jumaat ni? Apa dia? Jangan kata nak belanja makan lagi.
1: Bukan belanja makan. Ini pembentangan belanjawan 2027.
2: Oh, yang kita tunggu tu. Apa agaknya perancangan oleh pihak kerajaan pada tahun depan?
1: Nak tahu? Jangan lupa ikuti pembentangan belanjawan 2027 Jumaat ini 9 Oktober 2026. Pukul 3.30 minit petang tau. Dekat Mutiara FM.
2: Oh ya, ke mana? Kena pakai dengar ni.

Drive FM segalanya untukmu. Baik, saudara, sambil-sambil itu juga Mimi nak berkongsikan. Ini dia kes sebunuh Irene Sofia. Polis rampas batang besi, dendam cinta ditolak dipercayai motif. Yang mana polis percaya perasaan dendam termasuk berkaitan penolakan cinta antara motif pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal, 16 tahun, di sebuah sekolah menengah di Yongping, Batu Pahat baru-baru ini. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, bagaimanapun motif berkenaan masih diperhalusi menerusi siasatan yang sedang dijalankan. Dan polis juga percaya motif pembunuhan adalah akibat perasaan dendam suspek terhadap mangsa termasuk berkaitan penolakan cinta suspek dan menjalinkan hubungan dengan kawan baik sendiri. Bagaimanapun, perkara ini akan diperhalusi dalam siasatan yang masih lagi dijalankan, katanya pada sidang media hari ini. Beliau juga berkata suspek lelaki yang berusia 16 tahun yang ditahan bagi membantu siasatan merupakan rakan sekelas mangsa dan setakat ini tiada individu lain dikenal pasti yang terlibat. Jadi Abdul Rahman juga berkata sepanjang siasatan dari 4 hingga 8 Oktober, polis membuat beberapa siri rampasan dan penemuan barang kes di sekitar Yongping termasuk sebatang besi sepanjang kira-kira 96 cm yang dipercayai digunakan untuk memukul mangsa. Katanya batang besi itu dibaluti tali leher berwarna biru pada bahagian hujung dipercayai dijadikan sebagai pemegang untuk memukul mangsa. Jadi berdasarkan laporan bedah siasat, kita percaya pukulan mengenai bahagian kepala tetapi terdapat juga kesan pukulan pada badan, tangan dan beberapa anggota tubuh mangsa yang lain. Jadi beliau juga berkata polis juga percaya berlaku pergelutan antara mangsa dan suspek berdasarkan keadaan di lokasi kejadian yang menemukan meja dan kerusi terbalik selain sebuah pasu pecah serta terdapat kesan menunjukkan mangsa cuba mempertahankan diri. Apapun katanya, siasatan setakat ini tidak menjurus kepada pasu berkenaan digunakan sebagai senjata dalam kejadian itu. Jadi selain batang besi, antara barang kes yang dirampas adalah telefon bimbit, baju JC, seluar panjang hitam, sepasang slipper, satu set decoder dan juga seluar sukan berwarna hitam serta baju sukan putih dan merah bernombor 27 yang mempunyai kesan dipercayai darah juga. Polis turut merampas sebuah beg kanvas mengandungi peralatan tulis, beg galas mengandungi buku matematik tambahan dan kertas soalan sijil SPM tertera nama Irene Sofia, sepasang cermin mata, anak kunci berlambang Yamaha, botol minuman, tiga helai kertas kehadiran pelajar serta sebuah kalkulator berwarna merah jambu. Dan semuanya barang kes ini dihantar ke Jabatan Kimia untuk analisis. Apapun katanya, kita doakan semoga dapatlah penyelesaian untuk kes ini. Jadi kepada adik-adik pelajar-pelajar kita, kalau cinta ditolak tu jangan jadikan orang tu sebagai mangsa. Belajar, buktikan. Biarpun cintaku ditolak, tapi aku ada wawasan. Aku akan tunjuk kat dia, satu hari nanti aku akan berjaya dan dirugi tolak cintaku. Buat macam tu, tanamkan sifat macam tu. Janganlah duk pergi buat anak orang. Kita kena majukan diri kita dulu, barulah orang boleh nak sahut cinta kita. Payah-payah sekolah-sekolah ni tak payah duk bercinta lagi lah. Tu suruh gatai lah. Okay, jom kita beribu dulu. Drive FM segalanya untukmu.

Hampa tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yeah.

Itu dia tak mahal. Cari-cari cinta, cari yang tak mahal. Adakah yang cinta tak mahal? Ah, tak tahulah kan, ada yang mahal ke, yang murah ke. Yang paling penting sekali, apa yang kita perlukan adalah cinta yang sejati, yang ikhlas, yang setia, yang boleh terima kita seadanya. Itulah yang lebih baik. Kalau cinta mahal-mahal tu, cari je lah orang lain. Kan? Ah, hantaran pun mahal, serba-serbi semuanya mahal. Tapi tak terang mana. Oh, kena tengok lah balik semua tu kan. Okeylah, apa punya saudara. Nampaknya pejam celik. Sekejap saja tugasan Mimi pun dah nak berakhir dah. Jam 3 petang nanti, insyaAllah kita akan bersama dengan Q pula akan menemani anda merusi kru petang. Dan kita akan juga ikuti Belanjawan 2027 nanti langsung dari Mutiara FM dan juga di RTM TV 1. Terus stay bersama dengan kami Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

kongsikan kepada anda seketika nanti, insyaAllah sekitar jam 3.30 minit petang, langsung dari Dewan Rakyat untuk kita bawakan Belanjawan Madani kelima, yang mana pastinya kali ini kita juga melihat dengan tema Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Apa perinciannya semua dan juga perincian lebih terperinci akan kita bawakan kepada anda melalui siaran secara langsung dan juga Kopi O Belanjawan selepas daripada Belanjawan yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekitar jam 3.30 minit petang. Jadi pastikan anda kekal juga dengan kami di saluran TV1 dan juga di frekuensi terbaik anda Mutiara FM untuk mengikuti perkembangan Belanjawan 2027. Kita akan kembali seketika nanti, terus kekal bersama kami di Mutiara FM.

0: pokok lah.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Sat, ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Oh, senang je. Lihat, klik dah lapor.
2: Kalau hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Eh, Sabrina, anda tahu belum Jumaat ni ada apa?
5: Jumaat ni? Apa dia? Jangan kata nak belanja makan lagi.
4: Bukan belanja makan. Ini pembentangan belanjawan 2027.
5: Oh, yang kita tunggu tu. Apa agaknya perancangan oleh pihak kerajaan pada tahun depan?
4: Nak tahu? Jangan lupa ikuti pembentangan belanjawan 2027 Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30.

Exit Stream Black Dog Bone dengan Ada Duit Hati Senang. Ah ha, betul. Memang betul. Tapi yang pastinya sekarang ini pastinya tumpuan kita terarah kepada Belanjawan 2027 yang mana akan dibentangkan seketika nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tepat jam 3.30 petang. Kami juga akan memperincikan dan membawakan gambaran keseluruhan kepada anda melalui siaran langsung seketika nanti. Dan suka juga untuk Q kongsikan sekarang ni yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui platform X sebelum ini berkongsikan Belanjawan Madani kelima ini turut memastikan nasib rakyat terus terbela serta dapat hidup secara bermaruah. Dan antara tumpuan dan juga tekad bagi memastikan kemajuan negara dapat dirasai oleh setiap rakyat dengan taraf kehidupan mereka terus dipertingkatkan. Itu antara yang dikongsikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan selain daripada itu, Kementerian Kewangan juga turut membawakan gambaran keseluruhan bagi Belanjawan 2027 yang membawa tema Malaysia Madani. Kali ini menarik juga kalau kita lihat ayat yang cukup poetis, menggapai di langit, mengakar di bumi. Bagaimana ia selaras dengan usaha kerajaan untuk mempercepatkan transformasi ekonomi negara melalui peningkatan produktiviti dan inovasi. Semua itu kita akan kupaskan lebih lanjut selepas daripada pembentangan Belanjawan, kerana kita pun excited lah ni. Kena tunggu sekejap lagi Belanjawan ataupun Kopi O Belanjawan 2027 yang akan kita bawakan bersama-sama dengan panel kita pada hari ini. Terus kekal setia bersama kami di Mentara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

3:23 minit petang waktu ini. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Jangan lupa untuk stream kami di Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, ataupun anda boleh dengarkan kami di 3 frekuensi utama kami, antaranya 95.7 di Georgetown dan juga di Seberang Prai, untuk memastikan anda tidak terlepas seketika pun, kerana seketika nanti juga kita akan terus berikan tumpuan untuk pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. InsyaAllah tepat jam 3:30 minit petang kita akan terus berikan tumpuan kepada apa yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suka juga untuk saya kongsikan, kali ini belanjawan Madani kelima yang bertemakan Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi, yang juga merupakan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Jadi ada juga yang dekat luar sana, saya tahu mami saat ini dah tunggu apa subsidi dan juga bantuan, tetapi dalam masa yang sama harus kita berikan tumpuan juga bagaimana KDNK, Keluaran Dalam Negara Kasar, dan juga semua perincian lanjut akan terus kami bawa kan langsung dari Dewan Rakyat ataupun Parlimen seketika nanti. Yang Berhormat Perdana Menteri juga dimaklumkan sudah pun melangkah, mengatur langkah di Parlimen untuk terus kita berikan tumpuan seketika nanti. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: rancangan kerajaan untuk rakyat dan negara. Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Langsung ketika ini kita akan bawakan tumpuan anda ke Dewan Parlimen ataupun Dewan Rakyat bagi pembentangan Belanjawan 2027 yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seketika nanti. Dan suka juga untuk saya kongsikan gambaran semasa yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kalau ikutkan waktu sekarang ni sudah pun melangkah masuk ke Dewan Rakyat, dan kita nantikan seketika nanti gambaran keseluruhan dan juga tumpuan seluruh rakyat Malaysia pastinya terarah kepada pembentangan Belanjawan yang pastinya juga dinantikan, kerana setiap keputusan dan perancangan yang akan diumumkan akan beri kesan kepada hala tuju ekonomi negara serta kehidupan rakyat. Sebelum ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menjelaskan bahawa dalam belanjawan kali ini, tekadnya adalah untuk memastikan kemajuan negara dalam masa yang sama untuk meringankan beban rakyat, dan itulah yang diharapkan dapat diterjemahkan dalam Belanjawan 2027 seketika nanti. Dan sambil-sambil itu juga, kalau boleh saya perincikan kepada anda, kali ini warna baju yang dikenakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pastinya dinantikan juga. Kalau biasanya kita tunggu untuk waktu hari raya, pengumuman raya, tapi kali ini untuk Belanjawan 2027 kita juga berikan tumpuan warna biru muda pilihan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dikenakan untuk pembentangan Belanjawan pada petang nanti. Okey, apapun sambil itu, seketika ini kalau kita boleh kongsikan juga, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim melangkah masuk ke Parlimen, beliau diiringi oleh Datuk Seri Amir Hamzah bin Tun Datuk Seri Azizan yang juga merupakan Menteri Kewangan kedua, sambil diiringi juga di sisi Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga kali ini nampak tenang dan juga menunjukkan kesungguhan dan juga keyakinan Kerajaan Madani membentangkan Belanjawan kelima untuk memastikan tema yang dibawakan kali ini, menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan 2027 kita akan siarkan seketika nanti, dan isyarat kami nantikan untuk membawakan kepada anda. Jadi pastikan anda tidak mengalihkan siaran, kekal setia bersama-sama Mutiara FM sepanjang masa untuk mengikuti pembentangan Belanjawan. Dan kalau kita boleh perincikan juga bagaimana Belanjawan 2027 kita juga akan melihat kedudukan ekonomi Malaysia ketika ini di peringkat global. Kita mengetahui bahawa ada ancaman ataupun ada juga kita melihat daripada segi ekonomi yang tidak menentu, tetapi di Malaysia kestabilan itu yang kita harapkan bersama. Dan bagaimana pula kerajaan boleh terus menangani kos ataupun tekanan kos hari hidup, memastikan pertumbuhan ekonomi terus kukuh dan juga menyediakan peluang pekerjaan berkualiti serta memastikan manfaat pembangunan negara terus benar-benar dirasai oleh setiap rakyat Malaysia. Dan untuk melihat isu ini dari sudut pandang ekonomi dan mendapatkan gambaran awal tentang perkara yang wajar diberikan perhatian dalam Belanjawan 2027, jangan lupa selepas daripada pembentangan Belanjawan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami juga akan terus membawakan kepada anda Kopi O Belanjawan 2027 bersama dengan seorang pakar yang tidak asing. Kalau pagi tadi anda sempat bersama-sama dengan dengan rakan setugas Bambam Fadil untuk bawakan kepada anda, juga kita bawakan pada petang nanti Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia untuk kali ini. Tapi kita akan terus berikan tumpuan seketika nanti langsung dari Dewan Rakyat untuk kita melihat sendiri apa garapan dan juga intipati daripada pembentangan Belanjawan 2020. Dan untuk anda juga jangan lupa seketika nanti anda boleh stream kami juga melalui aplikasi RTM Click dan dengarkan kami sepanjang masa untuk gambaran keseluruhan Belanjawan yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Dan suka juga untuk saya ingatkan kepada anda, segala perincian ini pastinya akan terus menjadi hala tuju sebenar negara untuk melihat kepada bagaimana kita boleh memastikan kestabilan dan juga kedudukan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dapat dicapai. Dan saya masih lagi menantikan isyarat, seketika nanti kita akan terus ke Dewan Parlimen. Dan ketika ini kalau boleh saya kongsikan juga, Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari bin Abdul sudah pun melangkah masuk untuk bersama-sama kita melihat bagaimana pembukaan sidang belanjawan ataupun sidang parlimen untuk belanjawan 2027 ini akan terus dibuka seketika nanti. Dan sambil-sambil itu juga, suka untuk saya kupaskan kepada anda bagaimana belanjawan 2027 ini akan menggarapkan kepada beberapa elemen-elemen penting. Kalau kita imbas semula ke belanjawan 2026, ada 9 tekad, antaranya meluhur tata kelola terbaik dan juga memenuhi keutamaan rakyat sambil menjuarai ekonomi bernilai tinggi antara tekad yang ketiga. Dan seterusnya adalah tekad keempat, memacu produk ciptaan Malaysia dan juga memperkukuh ketahanan negara menerusi keselamatan makanan dan juga pertanian serta peralihan tenaga dan juga pertahanan. Dan itu antara garapan daripada belanjawan 2026, tetapi pastinya ada penambahbaikan untuk meneruskan kepada kesejahteraan negara untuk tahun-tahun yang berikutnya. Sambil itu, sekali lagi suka untuk saya kongsikan yang mana tema belanjawan 2027 kali ini, Malaysia Madani Menggapai di Langit Mengakar di Bumi, selaras dengan usaha kerajaan untuk mempercepatkan transformasi ekonomi negara melalui peningkatan produktiviti dan inovasi. Dan antara keutamaan yang dijangka akan diberi penekanan termasuklah mempercepatkan peralihan tenaga, memperkukuh keterjaminan makanan dan memperluaskan agenda digital dan kecerdasan buatan AI serta melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan ekonomi masa depan. Jadi untuk itu juga kita menantikan isyarat seketika nanti, yang mana untuk kali ini pembentangan belanjawan 2027 sidang dewan yang bermula selepas daripada solat Jumaat. Dan ketika ini juga Tan Sri Johari bin Abdul sudah pun bersiap sedia dan kita akan terus memberikan tempuan ke Dewan Rakyat seketika nanti untuk waktu ini pembentangan belanjawan 2027.
2: Sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
3: Silakan.
2: Dede Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama, kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Dipertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Dipertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementaralahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Taala meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang? Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindan 12 1847 yang masyhur, mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antar pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. inilah juga wa'ad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Wa'ad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah? Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan wa'ad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tansi yang dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perwakilan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta Audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat, pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran, pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah, daya saing melonjak, mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugia Belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wa'ad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dan petua. Dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Nah, kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 1995 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi 1 juta ringgit, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja, dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini, syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama, bukan hanya terikat dengan gaji minima tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion atau setengah bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Dipertua, terkait hal gaji bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin. Syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600 ribu rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200 ribu orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang serta itu pembinaan loji jawatan air Macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat.

Pentas sempadan ASEAN Power Grid bukan saja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 GLIC Petronas dan rangkaian DLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan RM500 juta bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pengajian tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. RM15 juta dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang utan. Mengenai karya kreatif
yang harus terus

Cuti Perkasa tidak angkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan juga mengucapkan tahniah kepada semua menang yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menyambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan RM240 juta ringgit disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan RM460 juta ringgit. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta melenggara fasiliti sukan di seluruh negara. RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200 ribu orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan, kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutannya sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak RM935 juta ringgit diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya bagi merancangkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam.
Jangan dia pergi balik-balik. Dia duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turun memertabatkan syiaran Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada 3.1 bilion ringgit. Bagi memelihara keilmuan turaf, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turaf Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turaf Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru kafah yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut. Tansi Dipertua Lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gedah. Pendeta Agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan satu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kaishi Song. Bunyinya, Bu Qing Yi Fan Han Che Gu Chen De Mei Hua Bu Bi Xiang. Saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua anghua plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia, bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan, ujian maksudlah, malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang rakyat diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal
bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola kelulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengurus Kuasa SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi RM363.6 bilion. Bagi tahun depan hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tuan Sri Ketua, kita tentunya
memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depot Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit. Allowance anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada 20,000 daripada 20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kenaikan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta penyawat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Tuan Sri Yang Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani, purba Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, yaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengarungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harkat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithaka saja, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai.
apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajawan ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Dipertua, di sinilah waat nasional memperoleh maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mengajar ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
1: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Kaf Maim, 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, ada foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabut betul. Semua ada Vista FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al Rayyan Bandar Kasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Baru saja kita stream Dato' Hatan dengan Duit. Tapi yang pastinya masih lagi bertemankan Q waktu ini dalam Petang Crew sehinggalah pukul 8 malam nanti. Okey, dah pun 5.57 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk anda kekal stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Dan kalau tadi kita dah pun ikuti pembentangan belanjawan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, melalui ruangan itu juga kita lihat bagaimana dalam tempoh 2 jam setengah itu segala garapan dan juga cerita telah pun kita lihat, khususnya berkenaan dengan tema menggapai di langit, mengakar di bumi. Sekejap lagi kita akan terus bawakan ruangan istimewa. Kalau pagi tadi kita dah pun bersama dengan beliau, kali ini untuk Kopi O Belanjawan 2027 kita akan fokuskan kepada pasca belanjawan. Kita bakal bersama-sama dengan Dr. Abdul Raiz Abdul Latif, pencerah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, untuk bicarakan lebih lanjut perincian apa yang boleh kita selami bersama untuk melihat bagaimana kesyukuran dan juga kemakmuran yang boleh kita nikmati menerusi belanjawan madani kelima ini. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini tepat jam 6.15 minit petang nanti Kopi O Belanjawan 2027 akan kembali. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Menteri FM, segalanya untukmu.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: R-E-N-G.
1: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, Rombang Most Wanted y'all. Shout out to Mutiara FM, peace.
2: Rombang Most Wanted y'all, to my boys in A9 who work hard and struggling. Rombang Most Wanted y'all.
3: Kepentingan Malaysia diutamakan, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: PO dah siap. Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Petang kru, masih lagi bertemankan Q waktu ini. Dan hari ini istimewa, seperti kita dah kongsikan kepada anda, kalau tadi kita dah pun ikuti belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang pastinya kita dah pun membawakan juga perincian kepada pelbagai perkara penting untuk diteliti bersama. Dan untuk maklumat anda, waktu ini anda juga boleh ikuti kami secara langsung di ruangan Facebook Live Mutiara FM. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7, ataupun di TikTok. TikTok pun kita on. Kerana petang ini istimewa, kita akan terus memberikan fokus dan juga tumpuan kita kepada membicarakan pasca belanjawan 2027, pembentangan yang kita dah ikuti, apa pula yang kita dapat, hashtag yang kita bawakan untuk petang ini, hashtag apa kita dapat. Dan seperti saya berkatakan, hari ini kita bawakan tetamu jemputan yang cukup istimewa. Kita bawakan Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Apa khabar Doktor?
2: Alhamdulillah sihat DJQ.
1: Hari ini Doktor OT lebih daripada pagi, punch in, petang sambung
2: lagi. Betul, kita sambung lagi.
1: Tapi yang pasti terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami hari ini dan juga pendengar kita lah yang di luar sana. Pastinya juga menantikan ketika tadi Doktor, panjang lebar. Kalau saya dan juga rakan-rakan di konti ini, 95 muka surat secara keseluruhan, 8 lunas yang kita dah pun ikuti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Temanya menggapai di langit, mengakar di bumi untuk belanjawan kelima kerajaan Madani. Dan sebelum kita nak terus kepada soalan-soalan yang banyak kita nak kupas Doktor, saya nak singkap semula. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga mulakan dengan petikan penghargaan kepada semua petugas yang melaksanakan penganjuran Formula 1. Itu yang dimulakan. Lepas tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga memulakan dengan petikan surah Al-Hajj ayat 18 dengan memberi naratif kepada mengharapkan asas-asas yang kukuh, mengukuhkan lagi masa hadapan. Dan di penghujungnya memetik juga filem dan juga perjalanan Homer, The Odyssey. Persoalannya yang kita nak bawa hari ini ni banyak kalau ikutkan. Cuma kita nak mulakan terlebih dahulu dengan bagaimana kita sudah pun melihat garapan kepada kesemua gambaran belanjawan Madani kelima ini. Kalau kita lihat, peruntukan besar untuk SDR, saranya ditambah dan pelbagai bantuan rakyat. Keseluruhan Doktor, mungkin boleh kita perincikan bagaimana ia bakal meningkatkan kesejahteraan untuk rakyat secara menyeluruh.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih DJQ. Seperti mana yang kita dah dapat lihat pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, hari ini adalah sangat penting saya kira. Sebab maksud tersurat dan tersirat daripada tema kita Belanjawan Madani Kelima, menggapai di langit, mengakak di bumi. Saya kira benda ini adalah sangat penting dan mempunyai maksud yang begitu mendalam. Kalau kita perlu takrifkan, saya kira menggapai di langit adalah apa yang perlu dicapai dalam konteks ekonomi, apa yang perlu disediakan, apa yang boleh kita cakupkan, apa yang boleh kita berikan, apa yang akan didapati oleh masyarakat secara amnya. Mengakar di bumi adalah untuk memastikan bahawasanya kita memegang teguh kepada keupayaan tersebut dan kita bergerak seiring dengan pergerakan semasa. So saya rasa perkara ini adalah satu perkara yang memberikan satu gambaran yang besar bagaimana komitmen yang dibuat oleh kerajaan perpaduan sekarang dalam membentuk keseimbangan yang baik kepada rakyat secara keseluruhan. Kalau kita lihat belanjawan ini sudah pasti mau tak mau dia kena melibatkan kesemua masyarakat dalam Malaysia. Dia perlu melibatkan rakyat dalam pelbagai lapisan, berbeza ekonomi, berbeza latar belakang, berbeza kaum dan sebagainya, kerana keperluan mereka turut berbeza. Pada masa yang sama, dalam negara kita Malaysia, kita juga ada penggerak ekonomi kita, di antaranya PMKS ataupun industri-industri yang menjadi tulang belakang pada pertumbuhan ekonomi domestik negara. Dan ketiganya, kita lihat bagaimana komitmen kerajaan itu sendiri dalam memastikan apa yang dirancang itu di dibuat sebaik mungkin. Yeah. Jadi saya kira belanjawan 2027 yang telah dibentangkan ini menunjukkan banyak komitmen yang dijanjikan.
1: Baik.
2: Dan itulah yang akan didapati oleh rakyat. Apa yang kita dapat adalah apa yang telah dijanjikan kepada rakyat. Dalam konteks ini kita lihat bahawasanya dalam belanjawan kerajaan telah committed antaranya meningkatkan bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada 150 kepada 200. Kadang-kadang kita rasa naik sedikit sahaja, tapi bayangkan dalam satu keluarga ada 4 orang anak nak belajar, 4 orang anak nak bersekolah, maka RM800 berlaku peningkatan ataupun RM800 akan diberi untuk bantuan awal persekolahan. Saya kira benda ini adalah signifikan terutamanya kepada mereka yang berpendapatan yang rendah. Kerana kadang-kadang kita rasa itu adalah antara satu bebanan kepada ibu dan ayah, terutamanya dalam memastikan anak-anak bersiap siaga secukupnya untuk hadir ke alam persekolahan. Lepas tu kita tengok juga di sampingnya, mungkin kita boleh kata bantuan untuk pengangkutan My Komuter 50 yang telah disasarkan memanfaat hampir 40,000 penggunaan komuter. Dan saya rasa walaupun tidak signifikan untuk negeri Pulau Pinang, tetapi ianya tetap memberikan manfaat kepada rakyat sehingga mereka boleh menjimat hampir RM160 sebulan. Dari perspektif ekonomi, DJ, apa yang kita boleh faham adalah ianya adalah berupaya untuk mengurangkan perbelanjaan di saat kos sara hidup yang semakin mencabar.
1: Betul.
2: Jadi bajet belanjawan 2027 ini akan terus menjadi satu hamparan kepada rakyat. Rakyat akan memikirkan bagaimana bantuan ini mengurangkan bebanan mereka. Tetapi kalau dalam konteks kritikal, kalau kita nak fikirkan sedikit, mungkin kita nak kata apakah keberhasilan yang akan didapati. Inputnya adalah bantuan program inisiatif yang tak putus-putus disediakan untuk rakyat. Tetapi apakah outcome atau keberhasilan yang kita jangkakan? Apa yang kita mahu adalah kehidupan kesejahteraan rakyat itu akan meningkat. Jadi saya kira pada hari ini adalah kita melihat bagaimana komitmen ini perlu diterjemahkan. Mengurangkan bebanan ke rakyat itu adalah satu perkara utama. Tetapi pada akhirnya kejayaan sebenarnya adalah bagaimana rakyat mampu mempunyai lebihan perbelanjaan mereka ini untuk dialihkan kepada perbelanjaan ataupun simpanan pada masa akan datang untuk mereka berada dalam keadaan selamat dan sejahtera. So saya kira itu yang perlu kita faham dalam pembentangan bajet 2027 pada kali ini, mengambil kira inisiatif yang telah diberikan betul banyak, tapi sejauh manakah ini menempati sasaran, iaitu untuk memastikan rakyat benar-benar menerima manfaat dan mereka merasa kan pengurangan kos sara hidup itu dengan signifikan. Saya rasa itu perkara yang mungkin perlu kita highlightkan.
1: Baik, kalau kita lihat secara gambaran keseluruhan awal ini, doktor menyebut berkenaan bagaimana kita memanfaatkan pada kesemua inisiatif yang telah pun diberikan. Insentif-insentif ini termasuklah apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri awal tu, semua penerima SDR akan menerima sara sehingga RM150 sebulan atau hingga RM1,800 setahun. Kita dengarkan petikan itu, mungkin anda terlepas tadi, kita akan bawakan semula.
3: Semua penerima SDR akan menerima sara sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima SDR. Selain penerima SDR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima sara madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
1: Baik, itu yang kita perkatakan, hashtag apa kita dapat, itu yang kita dapat. Pastinya sekarang ini dah boleh senyum semula, ada yang risau. Kerana melihat kepada apa yang doktor perkatakan juga hari ini, untuk mendapatkan jumlah simpanan itu, melihat juga kepada ruang kerja, ialah kerjanya dah ada tapi gajinya setara itu. Kan? Tetapi kerajaan juga mengumumkan kenaikan gaji minimum. Ini menarik kerana kita tahu upah bermaruah untuk rakyat itu antara yang dipetikkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana kerajaan setuju untuk meningkatkan kadar gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000. Ini juga kalau sempat untuk kita mainkan petikan audio itu sebelum kita nak kembali kepada doktor. Izinkan saya, doktor, sekali
3: silakan.
1: Lagi
3: kos sara hidup berbangkit kerana kos sara hidup berbangkit kerana
1: itu dia tak dapat
3: pendapatan.
1: Dia putus-putus. Okey.
3: Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027.
1: Okey, itu yang saya kira ramai yang dah mula untuk menarik nafas lega. Tapi dalam masa yang sama juga, Doktor, ada yang menyebut berkenaan dengan bagaimana untuk mendapatkan keseimbangan itu dengan kadar kuasa membelinya. Walaupun ada yang mengatakan naik 300, tapi kuasa belinya mungkin juga akan semakin menurun dalam beberapa faktor. Tetapi saya nak petikkan juga bagaimana kerajaan melihat kepada peruntukan 8 bilion untuk TVET selain menyasarkan 30,000 peluang pekerjaan baru melalui bakat Madani. Secara keseluruhan di sini, penyeimbangan kepada kedua-dua elemen ni, Doktor, naik gaji, ada peluang pekerjaan, tetapi dalam masa yang sama nak menyeimbangkan kepada kuasa membeli supaya rakyat dapat mengekalkan kepada tahap kehidupan sejahtera yang kita katakan awal tadi.
2: Baik, bila kita melihat kepada pengumuman ini, satu berita baik kepada semua rakyat tenaga kerja yang memang sememangnya berada dalam keadaan menanti-nanti apakah yang mereka dapat. Tapi kalau kita nak go beyond dengan apa yang perlu kita faham, saya kira ini adalah usaha kerajaan dalam untuk menangani dua masalah yang serentak, iaitu pertama tahap upah pekerja yang kita katakan gaji bermaruah yang kita didendangkan itu betul-betul dirasai oleh rakyat, dan kedua adalah produktiviti tenaga buruh. Kerana kedua-dua ini merupakan satu permasalahan yang perlu diselesaikan dengan kadar yang segera. Kerana kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 ke RM2,000 ini adalah bersamaan dengan peningkatan hampir 17.6%, dan itu kita boleh kata gaji nominal yang didapati. Tetapi bila kita perlu mengukur kepada perubahan peningkatan kos sara hidup ini, maka peningkatan sebenar bukanlah 17.6%. Dia mungkin akan perlu dikurangkan dengan kadar pertumbuhan inflasi ataupun kadar pertumbuhan dalam kos sara hidup. Maka perubahan itu, pembaharuan itu perlulah disokong dengan program pembangunan kemahiran. Kerana mereka nak gaji naik, tapi kalau ianya perlu bergerak seiring dengan produktiviti. Kerana itu antara cabaran. Jadi saya kira untuk menyokong kepada hasrat ini, belanjawan bukan semata-mata menaikkan gaji. Dia bukan buat naik duit poket rakyat, tapi dia juga memikirkan apa yang boleh dibuat untuk menaikkan poket rakyat melalui produktiviti. Jadi produktiviti ini akan disokong melalui peruntukan 8 bilion untuk TVET, merentasi semua kementerian HRD Corp, diberikan lonjakan dana hampir 3 bilion untuk menawarkan 3 juta latihan kepada tenaga buruh Malaysia, dan PTPK diberikan peruntukan 500 juta untuk pembiayaan latihan kemahiran. Saya kira kesemua perkara ini manfaat dia adalah untuk memastikan kita menghasilkan tenaga buruh yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Kerana pendekatan ini adalah satu pendekatan bukan hanya mencetuskan atau menjana peningkatan dalam gaji, tetapi memastikan berlaku punya peningkatan taraf keupayaan pekerja kita menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kerana nilai ekonomi yang lebih tinggi inilah yang akan menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi dan akan mencetuskan pergerakan aktiviti semasa ekonomi. Namun, kita tak bolehlah kata setakat bagi latihan semata-mata. Kita kena juga cakap mengenai kualiti latihan dan pekerjaan yang bakal diwujudkan itu. 3 juta peluang latihan tidak semestinya itu akan bermaksud bahawa 3 juta orang baru yang akan menerima latihan. Malah saya rasa itu ada satu sasaran yang dibuat oleh kerajaan dalam mencetuskan modal kerja yang berkemahiran tinggi. Jadi dalam konteks ini saya kira mungkin kerajaan dapat mempertimbangkan bagaimana program TVET ini digabung jalinkan dengan industri, dengan keterlibatan universiti dalam menghasilkan kerja mahir yang berprofesional, berkualiti, dapat meningkatkan produktiviti, seterusnya akan meningkatkan pendapatan rakyat. Mm-hmm. Di mana yang kita tahu, apabila produktiviti itu meningkat, maka ia berupaya untuk meningkatkan pengeluaran, menjana nilai ekonomi tambahan, dan ini dapat diterjemahkan dalam pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sejahtera, dan akhirnya kesannya itu ataupun hasilnya akan kembali kepada rakyat. Itu yang rakyat dapat.
1: Kerana kalau kita lihat gambaran yang kita berikan ini juga, ia satu kitaran
2: kita betul,
1: membentuk kepada ruang yang kita nak, hasilnya tu besar, tapi dalam masa yang sama kita kena bina dulu platform dan dasarnya. Itulah
2: betul
1: yang diciptakan melalui peluang pekerjaan dengan kemahiran yang dibina melalui TVET, dan juga lebih tepat lagi melalui bakat madani. Doktor, sekejap lagi kita nak berehat sekejap, tapi sebelum tu kita nak fokuskan juga kepada pembiayaan. Kerana tadi Yang Berhormat Perdana Menteri ada juga menyebut berkenaan dengan salah seorang wanita yang mengusahakan jahitan, mesin jahit, antara elemen penting juga, key point dalam pembentangan belanjawan kali ini. Kerana melihat kepada ada usahawan-usahawan kita di luar sana, dia, kalau kami di Mutiara FM ni pun ada Biz On Air, setiap hari kita cuba untuk mengetengahkan usahawan-usahawan tempatan kita. Tetapi ada yang mula bagi respon, kata kemudahan pinjaman, kami nak kembangkan perniagaan tu, kemudahan pinjaman tak ada. Tapi dalam belanjawan 2027 ni ada juga meningkatkan keseluruhan kemudahan pinjaman dan juga jaminan pembiayaan daripada 50 bilion kepada 57 bilion. Kita ada sebut PMKS awal tadi, peluang untuk PMKS ataupun pengusaha mikro kecil dan sederhana ini, bagaimana untuk dimanfaatkan sehabis mungkin, mengoptimumkan kepada pembudayaan, penggerakan generasi yang ada dalam usahawan PMKS ini kepada dana yang disebut 57 bilion tu. Bang Khalid, doktor.
2: Baik, macam yang kita terangkan pada awal tadi, bahawasanya dalam konteks belanjawan ini, kita bukan hanya memberi penumpuan kepada kesejahteraan, kebajikan rakyat secara amnya, tapi melihat juga kepada ekosistem dalam negara, penggerak kepada pemangkin pertumbuhan industri dan negara, iaitu PMKS, perusahaan mikro kecil dan sederhana ini, mereka adalah sangat signifikan. Tetapi kalau mereka ini tidak diambil kira sebagai satu pemegang taruh, maka ini akan memberikan satu masalah lambakan dalam industri, yang mana kerajaan akhirnya perlu memikirkan apa yang perlu dibuat untuk membantu mereka. Jadi saya kira dalam mengetengahkan tu, ataupun to address isu yang berkaitan dengan akses pembiayaan PMKS ini, adalah satu usaha yang murni, kerana kita nak lihat memang betul dalam ketidaktentuan geopolitik global, di mana kita juga bergantung sebagai sebuah negara ekonomi terbuka kepada perdagangan antarabangsa, dan kita mahu PMKS kita bersaing di peringkat antarabangsa, maka sokongan ekosistem yang mampan dan kukuh perlu disediakan. Jadi dalam konteks ini, kita perlu lihat bagaimana kemudahan pinjaman, jaminan pembiayaan telah ditingkatkan sehingga ke 57 bilion berbanding 50 bilion sebelum ini. Dan daripada jumlah itu juga, kita nampak bahawasanya usaha-usaha memastikan akses kepada pembiayaan ini terus diberi penekanan. Namun penekanan yang diberikan bukanlah perlu dalam bentuk kemudahan semata-mata, tetapi ianya perlulah disokong dengan bagaimana konsep untuk menyokong kepada usaha PMKS untuk terus berkembang maju. Baik. Supaya mereka ini dapat menjadi kompetitor di pasaran, bukan tempatan saja, tapi di peringkat global. Dari sudut ekonomi, saya kira pembiayaan ini akan menghasilkan pertumbuhan yang mampan yang boleh digunakan, tapi ianya perlulah bergerak seiring, sama macam tenaga buruh, iaitu produktiviti yang tinggi. Kerana produktiviti yang tinggi ini akan memberi satu suntikan atau menjana value add kepada pengeluaran mereka. Bila adanya nilai tambah ini, maka ini akan diterjemahkan dalam keupayaan teknologi dan keupayaan mereka dalam menghasilkan menggunakan teknologi semasa. Jadi saya kira kalau nak ambil contoh, PMKS kita seperti mana yang dapat kita lihat, perusahaan makanan yang boleh menggunakan pembiayaan, kalau dahulunya mereka kena uli kopok lekor nak buat semua, tapi sekarang kita dah ada keupayaan teknologi terkini, automatik yang canggih, yang boleh digunakan dipakai dan dioperatkan oleh tenaga buruh yang berkemahiran tinggi. Ya. Maka bila berlaku perkara ini, pengeluaran mereka boleh berganda, mereka boleh tingkatkan pengeluaran mereka, meningkatkan jualan mereka dan hasil mereka meningkat, maka itu akan disumbangkan semula kepada rakyat atau pekerja-pekerja yang bekerja dalam sektor mereka. Jadi saya kira untuk menyokong ekosistem ini, memang seperlunya kerajaan memberi penekanan dalam membantu pengembangan industri, terutama bagi PMKS yang hampir 99% dalam industri negara kita adalah PMKS. Jadi untuk menyokong ini, kita rasa perusahaan mikro ini perlulah tidak tercicir di dalam pelaksanaan pembiayaan akses. Janganlah kita mengumumkan ada pembiayaan akses tetapi ianya bersifat mengekang. Nak mohon pun dia ada pelbagai backstop dan sebagainya. Saya kira benda itu perlu diperluaskan dan diberi peluang secukupnya kepada PMKS kita untuk terus meningkatkan produktiviti mereka. Terutama sekarang kita ada AI, automation dan sebagainya. Jadi saya kira bajet 2027 ini perlu dimanfaatkan sebaiknya untuk menggerakkan industri, seterusnya memastikan pertumbuhan ekonomi kita adalah mampan dan kukuh pada masa akan datang.
1: Baik, saya suka bila doktor sebut berkenaan dengan added value dan juga bagaimana PMKS ini mampu bersaing. Kita nak dengarkan antara petikan daripada pembentangan belanjawan seketika tadi berkenaan dengan sijil halal ini, antara yang memainkan peranan penting juga.
3: Tak sindir betul, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
1: Baik, itu antara yang diumumkan. Saya yakin ramai pengusaha-pengusaha khususnya PMKS ini cuba untuk mendapatkan sijil halal untuk memastikan bahawa mereka mampu bersaing seperti doktor sebutkan. Tapi sekejap lagi tak akan kembali. Bagaimana insentif ini mampu membawa PMKS ini menembusi pasaran yang lebih besar sekaligus membawa pulangan kepada negara. Sekejap lagi tak akan kembali semula untuk belanjawan Kopi O ataupun Kopi O belanjawan kita petang ini. Untuk anda yang mungkin ada yang nak tambah ataupun nak komen pandangan anda, boleh terus ke TikTok Muntir FM dan juga Facebook Muntir FM untuk kita bawakan kepada anda hari ini perbincangan pasca belanjawan 2027. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Muntir FM.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat. Kopi O dah siap, Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi Belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Masih lagi dalam ruangan Kopi O Belanjawan. Kalau tadi kita dah pun ikuti bersama-sama dengan Dr. Rais, banyak yang kita dah pun kupaskan di pertengahan perjalanan. Walaupun kalau ikutkan 94 muka surat, itulah cerita yang cuba kita hadamkan di petang ini. Tapi semua itu adalah untuk melihat semula hashtag apa kita dapat menerusi Belanjawan 2027 ini. Doktor, sebelum kita berehat tadi, Doktor, kita juga saya banyak mendapat respon ada di ruangan live TikTok sekarang. Untuk anda yang mungkin nak bersama-sama dengan kami, terus di dua platform, kita ada Facebook Live dan juga di TikTok Live. Ini rakan-rakan kita yang terus memberikan komen, ada juga yang terus tersenyum melihat kepada insentif-insentif yang diterima. Tetapi kita nak kembali semula kepada soalan sebelum berehat tadi. Geran pensijilan halal RM5,000 diberikan kepada PMKS antaranya. Jadi pembiayaan ini bagaimana ia mampu untuk membawa, menolak kepada usahawan-usahawan kita ini menembusi pasaran yang lebih besar dan juga bersaing dengan syarikat-syarikat antarabangsa sekaligus memberikan peluangan kepada negara?
3: Baik, pada pandangan saya, saya merasakan kekuatan utama pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri terhadap pensijilan halal ini adalah untuk membantu pasaran domestik, ya, PMKS kita yang berada dalam pasaran domestik yang terhad kepada pasaran yang lebih besar permintaannya, lebih boleh menembusi pasaran global. Jadi saya rasa pengumuman ini adalah untuk memperkasakan PMKS yang halal based produk dalam bidang seperti kosmetik dan pharmaceutical, yang saya kira dalam di peringkat global sekalipun isu halal ini menjadi satu perkara yang menjadi perhatian umum dunia. Dan persijilan ini bukan sahaja untuk menjamin keupayaan atau memperkasakan PMKS semata-mata, tapi ianya melihat kepada skop yang lebih luas dalam rantaian pengeluaran itu sendiri. Dia akan berikan nilai tambah daripada standard pembungkusan, keselamatan produk, kapasiti pengeluaran dan keperluan pengedaran di peringkat antarabangsa. So saya kira semua benda-benda ini akan menggabungkan aspek yang penting, terutamanya dalam memastikan perdagangan antarabangsa ini boleh ditembusi oleh PMKS-PMKS domestik ataupun tempatan kita. Dan ini juga disokong dengan nilai perdagangan yang dapat ditembusi dan bagaimana manfaat ini akan disokong oleh Matrik melalui peruntukan hampir 60 juta untuk pembangunan pasaran bagi produk-produk PMKS ini. Dan saya kira bukan setakat itu, Nadi juga turut diberikan peruntukan bagi menyokong perusahaan atau perniagaan dalam talian. Supaya apa? Supaya kita bukan sahaja beroperasi dalam fizikal yang menghadkan keupayaan PMKS kita, tapi kita boleh menembus pasaran melalui perdagangan dalam talian ini. Dan itu semua adalah sangat penting kerana pendekatan ini adalah untuk menghubungkan tiga elemen penting, iaitu untuk menyokong kepada akses pembiayaan bagi PMKS yang telah kita bincangkan, pensijilan yang akan memberikan nilai tambah kepada produk dan hasil kepada PMKS, dan pasaran yang boleh ditembusi oleh mereka. Seterusnya mereka akan menjadi antara perkara. Namun perkara yang penting kepada pertumbuhan ekonomi negara. Namun DJQ, ada tiga cabaran saya kira yang perlu diatasi dalam kita memastikan perkara ini dapat direalisasikan. Pertama, PMKS itu perlu dibantu dalam memahami keperluan pasaran semasa. Kalau mereka nak menembusi pasaran global, mereka perlu tahu apakah cabaran, apakah piawaian-piawaian produk tersebut, apakah prosedur di peringkat perdagangan antarabangsa yang mereka kena patuh. Dan kalau tak ada maklumat tersebut juga, saya kira tidak ada gunanya segala bantuan yang diberikan jika mereka tidak boleh menembusi pasaran. Kedua, kita melihat juga kepada kos logistik dan penghantaran yang perlu kompetitif supaya produk tempatan ini tidak kehilangan kelebihan harga, dan mereka juga akhirnya akan tercicir dalam persaingan untuk perdagangan antarabangsa. Dan ketiganya, melihat kepada persaingan daripada platform e-dagang asing yang perlu dikendalikan secara adil. Saya rasa undang-undang yang bersesuaian perlu dirangka supaya memperkukuhkan perlindungan bagi industri ini, terutamanya accountability mereka, platform tersebut, untuk menyokong keupayaan PMKS. Jadi saya kira kejayaan insentif ini bukan sekadar berapa banyak bantuan yang kita sediakan untuk mereka, apakah insentif yang kita berikan, tetapi kita melihat kepada bagaimana ianya benar-benar dapat meningkatkan jualan mereka, bagaimana mereka dapat menembusi pasaran ekspor dan membina jenama Malaysia yang berada di pesada antarabangsa yang begitu gah sekali. Baik. So itu apa PMKS patut dapat.
2: Baik, itu yang juga perlu difikirkan, bagaimana dengan temanya menggapai di langit, mengakar di bumi, bukan saja usaha daripada kerajaan, tetapi bagaimana usaha yang perlu dimanfaatkan oleh PMKS itu sendiri. Seperti yang doktor sebutkan tadi, mereka dah bagilah ni, kita nak bagilah, tapi apa yang nak diteruskan lagi. Betul. Untuk memastikan kesinambungan itu. Doktor, kalau kita lihat belanjawan ini, pastinya juga akan terus kita bicarakan nilai sebenar yang diterima oleh rakyat daripada setiap ringgit wang awam yang dibelanjakan. Sektor kesihatan, pendidikan, ini kita tak boleh lari. Ini adalah penekanan utama. Bagaimana kita nak melihat kepada peruntukan kesihatan 47.7 bilion, pendidikan hampir 69 bilion, untuk pendidikan tinggi pula 19.1 bilion. Ini satu pelaburan yang besar kerana kita perlu hadapi juga dalam masa yang sama. Kita menyebut berkenaan dengan soalan awal tadi, kita nak bentuk produktiviti yang baik, keselamatan sosial yang selamat. Semua ini bagaimana kita nak rangkumkan untuk memastikan kesejahteraan rakyat itu dapat dirasai sekaligus mendapat pulangan kepada setiap lapisan daripada rakyat kita, Doktor.
3: Saya melihat peruntukan yang diperbagi bagi kesihatan dan pendidikan, memang setiap tahun mereka ini akan menerima peruntukan yang terbesar dalam peruntukan belanjawan. Dan ini adalah bukan semata-mata pelaburan bagi modal insan. Dia lebih daripada itu kerana dia melihat kepada perbelanjaan sosial yang bermanfaat, yang mempunyai nilai tambah yang perlu diterima, dan manfaat ini perlulah mencakupi pelaburan modal insan yang pada akhirnya akan memberi pulangan semula kepada negara dan kerajaan. Dan kenapa semua bantuan daripada kesihatan kepada pendidikan ini terus diperkasakan? Kerana ianya merupakan satu komponen yang penting, iaitu kesihatan dan pendidikan. Kedua-duanya mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Kesihatan yang baik ini akan meningkat keupayaan rakyat untuk bekerja. Kita sihat baru kita boleh bekerja. Okay. Kalau kita tak sihat, MC memanjang, produktiviti kita akan menurun. Maka akan bisinglah segala bos-bos yang ada suruh buat naik gaji RM2,000. Dia ambil MC lebih 20 hari. So jadi saya kira macam mana perkara ini perlu diatasi. Begitu juga peranan pendidikan. Kerana pendidikan yang berkualiti ini akan meningkat kemahiran, keboleh pasaran, potensi pendapatan sepanjang hayat, peningkatan dalam produktiviti dan keupayaan menjana pendapatan yang sesuai dengan kos sara hidup. Dan semua perkara ini bukanlah satu ukuran kejayaan bila kita bagi sahaja bantuan, tapi kita perlu melihat sama ada tempoh kualiti yang diberikan. Adakah peruntukan dalam sektor kesihatan contohnya dapat mengurangkan tempoh menunggu rawatan itu berkurang? Adakah akses kepada doktor bertambah baik atau kos rawatan yang ditanggung rakyat menjadi lebih terkawal? Iaitu keberhasilan dalam setiap peruntukan yang diberikan itu adalah matters, adalah penting yang perlu diambil tahu, dan itulah menunjukkan ciri-ciri kejayaan dalam perancangan belanjawan. Dalam pendidikan, kita perlu menilai pencapaian pembelajaran. Kita boleh buat macam-macam program, tetapi kemudahan itu kalau tidak sesuai, tidak setaraf dan tidak ada standard seperti di tempat-tempat yang lain, maka saya kira ianya tidak memberi manfaat yang besar. Dia kita punya matlamat akhir adalah untuk mengurangkan kadar keciciran contohnya. Kebolehpasaran keraduan ditingkatkan supaya dapat menyokong kepada peluang-peluang pekerjaan, dan ini menyumbang semula kepada pasaran buruh. Jadi saya kira pengumuman ini juga adalah sangat penting. Tambahan ya, kalau pelajar universiti atau mereka yang bergraduat ini, pengumuman berkaitan PTPTN adalah sangat relevan, terutamanya bagi mereka-mereka yang mempunyai hutang dengan PTPTN. Penangguhan bayaran balik kepada peminjam berpendapatan RM2,500 sebulan itu saya kira dapat memberi sedikit nafas lega kepada mereka supaya mereka dapat fokus kepada peningkatan kehidupan mereka, menyusun strategi yang lebih baik dalam perbelanjaan mereka. Langkah ini adalah penting untuk membuka ruang keuangan kepada graduan kita memulakan yang baru memulakan kejayaan, tapi saya kira tidak perlulah mereka memanipulasi ya. Kita harap mereka akan menyeimbangkan kemampanan dan penyimpanan itu supaya dapat menghasilkan pada masa akan datang, menyumbang semula kepada tabung pendidikan tinggi negara dan akan membantu mereka-mereka yang lain yang memerlukan pada masa akan datang. So saya kira dalam belanjawan 2027 ini, komponen kesihatan pendidikan terus menjadi keutamaan dan perlu digunakan sebaik mungkin, dan seperti mana yang saya kata, dalam setiap komponen keberhasilan dalam peruntukan itu adalah sangat penting. Kita tak mau kita tabok pada akhirnya manfaat itu sekadar manfaat pada tahun itu sahaja. Kita mahu ianya berlanjutan, ianya lestari dan ianya mampu mentransformasikan kepada kehidupan yang lebih sejahtera pada masa akan datang.
2: Baik, Dr. Saya kira itu cukup lengkap menggambarkan bagaimana ekosistem kepada tiga sektor utama yang kita bicarakan tadi, soal kesihatan, pendidikan dan juga pastinya satu lagi adalah elemen yang juga pastinya menghidupkan ekonomi kita ini. Doktor, kita sebenarnya banyak benda kita nak rungkaikan, kita nak kupaskan melalui ruangan Kopi O Belanjawan ni, tapi masa yang kita ada ni mungkin kita boleh singkatkan, Doktor, kerana dalam lunas kedua dalam pembentangan belanjawan sebentar tadi, mengutama semua negeri, kesamarataan pembangunan negeri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut berkenaan Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang akan mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semiconductor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kalau kita lihat, ini memang kita tak boleh lari, di Pulau Pinang ini antara elemen ekonomi utama kita. Jadi bagaimana untuk kita keseimbangan langkah mempercepatkan peralihan Malaysia kepada ekonomi berpendapatan tinggi, dan bagaimana memastikan juga PMKS serta pekerja tempatan ini dapat menikmati manfaat daripada hasil yang kita sebutkan dalam lunas kedua ini, iaitu kesamarataan pembangunan negeri ini, Doktor, secara ringkasnya.
3: Baik, kalau kita nak kata kesamarataan regional balance, kita nak melihat keseimbangan ini, kita juga memetik kepada keunikan dan keupayaan negeri Pulau Pinang itu sendiri apabila dipetakan daripada pusat teknologi kewangan tinggi kepada negara ini adalah sangat penting kerana melihat kepada keupayaan yang boleh dijana. Matlamat utama adalah untuk pemindahan teknologi, terutamanya menyokong PMKS kita supaya dapat berdaya saing, mempunyai keupayaan teknologi tinggi, terutamanya dalam pengeluaran semiconductor bagi bidang electrical dan elektronik. Dan ini dapat menyokong kepada manfaat di mana matlamat ataupun limpahan berganda, peganda ekonomi yang kita dapat lihat melihat limpahan ekonomi, rakyat akan mempunyai kemahiran teknologi tinggi, bekerja dalam bidang yang penting, mempunyai pendapatan yang tinggi kerana kemahiran yang tinggi, mempunyai produktiviti, dan ianya akan diterjemahkan dalam bentuk pendapatan. Seharusnya mereka dapat memenuhi keperluan kos sara hidup dan peluang pekerjaan baru yang berkemahiran tinggi ini dapat dihasilkan. So saya kira semua perkara ini mempunyai satu kitaran yang lengkap. Bila kita dah ada pelaburan yang jelas, keseimbangan di antara regional ke wilayah itu dapat dicapai apabila kita dapat membangunkan ekonomi sektoral dengan jelas, dan bagaimana kita dapat memangkin dan mencetuskan aktiviti ekonomi, dan akhirnya manfaat itu akan kembali semula kepada rakyat dalam bentuk limpahan ekonomi yang dirasai oleh semua orang, dan itu adalah penting. Jadi saya kira dalam bajet 2027 ini, belanjawan 2027 merupakan satu komitmen yang mana mereka menjanjikan bukan hanya input tetapi output yang disertakan dengan keberhasilan, dan keberhasilan itulah pada akhirnya akan memberikan kelestarian dalam kesejahteraan hidup rakyat.
2: Baik doktor, saya kira inilah yang kita dah pun kupaskan, sempat kita kupaskan dengan 5 minit yang berbaki ini. Secara keseluruhannya, belanjawan madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dengan mendaya guna keseluruhan kekuatan negara. Keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion, dan kalau kita lihat di sini RM376.8 bilion belanja mengurus persekutuan. Kalau kita sebut angka-angka besar ni, kita sebut fiskal KDNK, barangkali ada sahabat-sahabat kita mamu yang beli goreng pisang tak saat ni, dia kata ish nak hadam macam mana kan, RM376 bilion ni. Tetapi inilah cuba kita berikan kepada anda garapannya selepas ni, doktor, mungkinlah di lain-lain masa ruangan kita akan bawakan Kopi O Belanjawan ini untuk kita sama-sama singkap hashtag apa kita dapat untuk kita meneliti semula kepada belanjawan. Doktor, mungkin sebelum kita mengakhiri ruangan Kopi O Belanjawan ni, mungkin ada pesanan daripada keseluruhan gambaran belanjawan 2027 ini.
3: Baik, pada akhirnya apa yang kita inginkan adalah apa yang kita dapat, dan apa yang kita dapat itu adalah perlu dimanfaatkan. Bagaimana perlu kita manfaatkan? Setiap program inisiatif yang telah disusun atur tailor-made untuk kita perlu digunakan dengan sebaik mungkin, bukan semata-mata mengurangkan perbelanjaan, sebaliknya bagaimana ianya boleh membantu melestarikan kesejahteraan hidup kita. Kita bukan sahaja nak membangunkan ekonomi, nak membesarkan kerak ekonomi kita, tetapi kita nak memastikan ianya boleh bertahan sehingga generasi ke generasi. Jadi apa yang perlu kita buat adalah memanfaatkan sebaik mungkin. Kalau ada program itu memanfaatkan kemahiran, maka ia perlu digunakan sebaik mungkin. Semoga belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi ini, terus menjadi agenda utama dan memberikan kesejahteraan rakyat berpanjangan, insyaAllah generasi ke generasi.
2: InsyaAllah. Saya suka untuk petik apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seketika tadi. Belanjawan ini bukan noktah kepada suatu perjalanan. Ia adalah satu lagi langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan seruan Linkhat. Ada yang tanya Linkhat tu bagaimana, waat nasional, waat nasional ni kalau sempat saya scroll tadi, dia aku janji. Inilah aku janji yang terjemahkan melalui belanjawan kelima kerajaan madani. Okey, apa pun, terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga kepada tetamu kita hari ni. Dia pagi dia punya shift, sambung shift petang sekali. Okey, Dr. Abdul Raiz Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Terima kasih banyak, Dr.
3: Terima kasih, DJ.
2: Hari ini bersama-sama kita pagi, petang, tapi yang pastinya inilah yang dapat kita rungkaikan untuk anda. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di ruangan Facebook Live perincian Kopi O Belanjawan kita bawakan. InsyaAllah, Doktor, kalau ada rezeki kita sambung
3: pula minggu depan. Boleh.
2: Tengok mana yang sesuai.
3: Boleh atok.
2: Okey, apa pun untuk anda semua, hashtag apa kita dapat dan hashtag Belanjawan Madani 2027 telah pun kita bawakan kepada anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Tepat jam 7 malam nanti kita terus ke pusat berita sekali lagi untuk berita khas Belanjawan 2027. Terus kekal bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.
0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Untuk tahun depan, RM3 bilion dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360 ribu pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Tekun ditingkatkan kepada RM1.3 bilion, menyokong pembangunan usaha bumi putera. Untuk kaum India, pembiayaan di bawah tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada 150 juta ringgit. Ini akan membantu pusat kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

tentera, polis dan badan beruniform bawah KDN. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM. Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya saluran disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah, kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan prestasi anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan.
0: #belanjawan2027 #apakitadapat. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. 7.12 minit malam waktu ini. Terima kasih kekal setia bersama-sama dengan Q dalam ruangan Petang Crew untuk edisi hari ini, 9 Oktober 2026, bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.08 minit malam. Jadi kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, dan untuk anda terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM. Bismillah.

Wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waktilafil layli wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir. Ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran.

0: kita jadi polepa.
1: Oh, mana pula hang ni?
0: Polepa nyamuk lah.
1: Loh, nyamuk Aedes ni.
0: Loh, kita nak buat apa?
1: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas helok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
2: Satu benda tak ayak yang bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
4: Bulan lalu saya berkesempatan dengan Menteri Komoditi mengadakan libat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada RM100 juta. Pembiayaan hybrid berjumlah RM100 juta disediakan bagi membantu penanaman semula sawit milik 4,500 pekebun kecil. Kaedah hybrid digunakan bermakna pekebun kecil hanya perlu membayar balik separuh pembiayaan. Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
3: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Masa lagi bertemankan Q waktu ini, kita boleh stream Akhbar Tukang Kata dan Yasin dengan Manusia Lupa. Tapi jangan pernah kita lupa dengan apa yang kita miliki hari ini. Kita kena syukuri, kita kena nikmati dan juga menerusi belanjawan 2027 sebentar tadi telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Banyak inisiatif dan juga insentif yang telah pun diberikan untuk kita manfaatkan bersama. Antaranya berkenaan dengan Bakat Madani yang mana menyasarkan 30,000 peluang pekerjaan baru. Nak tahu perincian lanjut, anda boleh terus ke platform media sosial Mutiara FM dan juga Berita RTM ataupun terus ke portal berita.rtm.gov.my. Okey, sekejap lagi kita akan kembali kongsikan kepada anda info-info terkini perkembangan semasa. Layan dulu Rakib dengan Amin, terus layan Mutiara FM.

0: Mutiara FM menemani anda dalam setiap suasana.
1: Bagi anda yang berada di luar Pulau Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kami kalau singgah belah utara ni mesti kami dengar Radio Mentara FM sebab lagu dia sempoi-sempoi. Ha, jadi tunggu apa lagi? Bukalah frekuensi 95.7, 90.9, 93.9 Mutiara FM segalanya untuk...
1: FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Radical. Petang Crew masih lagi bertemankan Q. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. What up? Oh yeah. Ramai juga yang senyum. Lepas dah dengar tu belanjawan Madani kelima. Menggapai di langit. Mengakar di bumi. Hashtag apa kita dapat? Banyak kita dapat. Kan? Alhamdulillah. Sama-sama kita syukuri. Dan tadi kalau anda terlepas, kita dah pun bawakan kepada anda ruangan Kopi O Belanjawan. Kita menganalisis dan juga meneliti kepada setiap perincian belanjawan Madani 2027. Dan untuk itu juga kalau anda nak ikuti bersama-sama dengan panel kita sebentar tadi, Dr. Abdul Raiz Abdul Latif, pakar ekonomi Universiti Sains Malaysia USM, anda boleh ikuti di ruangan Facebook Live. Tapi sebab tadi kita dah pun live, so sekarang ni anda pergi je ke Facebook kita, Mutiara FM 95.7 dekat situ, ataupun mutiarafm.rtm. Di situ anda cari je ruangan video, anda boleh tonton semula apa yang kita bicarakan sebentar tadi. Ok, dan Q pun dah di akhir tugasan untuk waktu ini dalam Petang Crew. Dan insyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi sekejap lagi dalam Kona Mai. Macam biasa, anda nak dengar lagu apa? Habang je dekat sahabat kita Jai Lani, yang akan teman anda bermula jam 8 malam hingga 12.30 malam nanti. Ok, Q undurkan diri untuk hari ini. May peace and love guys. Hashtag apa kita dapat, hashtag Malaysia Madani, dan hashtag belanjawan Madani. Lebih lanjut di platform media sosial kami. Alright, bye bye. Assalamualaikum. Ciao.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya.

0: sugar. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih Q. Sekali lagi saya Jalani akan terus menemani anda insyaAllah sampai jam 12.30 malam nanti. Dan untuk panduan muslimin muslimat, waktu solat fardu isyak kita beri suruh di Pulau Pinang pada pukul 8.17 malam.

Dan sekali lagi saudara saya warwarkan di mana masuknya untuk salah pada Isyak Wisloon ke Pulau Pinang pada malam ini. Lepas jam 8.17 minit malam ya. 8.17 minit malam. Itu waktu penting untuk kita Muslimin juga Muslimat.

0: kita duduk sembahyang berapa lama dah, kita kena buat bagi elok-elok. Kualiti sembahyang kita tu kita kena jaga. Di antara kualiti sembahyang apa dia yang kita nak kena jaga, sembahyang awal waktu, itu kualiti sembahyang tu dah okey lah. Tapi kalau boleh sembahyang awal waktu, itu kualiti. Apalagi kualiti yang boleh kita jaga, sembahyang di masjid, itu kualiti sembahyang dah. Kalau sembahyang di rumah pun okey dah, tapi kalau kita sembahyang di masjid, itu kualiti sembahyang. Sembahyang dah cantik dah, kalau boleh berjamaah, itu kualiti sembahyang. Duk buat semua apa semua cantik dah, tapi kalau kita boleh dapat takbir bersama imam, itu kualiti. Berbanding dengan kita jadi makmum masbuk, kita main masa tu imam tahiyat akhir, kita Allahu Akbar, kita duk tahiyat akhir, kita dapat tak pahala berjamaah, dapat pahala sembahyang masjid? Dapat. Tetapi sama tak dengan kawan yang takbir sama dengan imam masa takbiratul ihram tadi? Tak sama. Kualiti dia tak sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas habis sembahyang, sunat rawatib kita buat tak? Kalau kita buat, itu kualiti. Qabliyah ba'diyah kita buat, itu kualiti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tambah lagi, add on, tambah lagi naik ke atas dalam sembahyang kita ni. Sunat fajar, sunat qabliyah subuh, jangan tak buat. Sunat duha, jangan tak buat. Malam, sunat witir, jangan tak buat. Berwuduk kalau boleh daripada rumah, setiap langkah kita duduk main tu, Allah kira itu satu pahala, satu langkah, satu darjat kita Allah naik, satu kekurangan kita Allah padam, satu dosa kita Tuhan padam. Kalau kita berwuduk di rumah sambil duduk jalan main ke masjid, cuba untuk dapatkan khusyuk di dalam sembahyang. Fahami apa ayat yang kita duk baca dan sebagainya. Itu dia panggil kualiti sembahyang.
1: Sekarang
0: kita
1: disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
3: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

Kiamat bermaksud berakhir usia alam ini keseluruhannya. Apabila Israfil tiup sangkakala, maka berakhirlah usia alam ini. Mereka yang menyaksikan kiamat hanyalah bakal-bakal penghuni neraka Jahannam yang akan kekal buat selama-lamanya di dalam neraka Jahannam wal'iyadzubillah apabila mereka menyaksikan kiamat. Itu antara berita terburuk nombor satu di dalam sejarah kewujudan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila sebahagian umat Nabi Muhammad menyaksikan kiamat. Hati-hati, satu orang bila dia tengok peristiwa kiamat, ketahuilah dia adalah penghuni neraka Jahannam, khalidina fiha, penghuni yang kekal selama-lamanya. Sebab tidak akan ada seorang pun orang Islam yang hidup ketika berlakunya kiamat. Walaupun iman di dalam hatinya hanya berbaki sebesar sebutir pasir sahaja. Ini bukan saya sebut ni, yang Nabi sebut lebih kecil. Jadi saya sebut sebesar sebutir pasir. Sesiapa sahaja beberapa saat sebelum berlaku kiamat, sekiranya ada di dalam hatinya iman walaupun sebesar pasir, satu pasir, maka dia akan mati sebelum berlaku kiamat. Dengan angin sejuk yang keluar daripada Yaman ataupun Syam dalam riwayat yang kedua, angin itu angin sejuk. Kena orang Islam, mati orang Islam. Islam yang macam mana? Dia Islam berbaki iman walaupun sedikit di dalam hatinya. Dia tidak pernah mensyirikkan Allah, tidak pernah mempersendakan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syarat tu. Jangan pernah syirik, jangan pernah murtad, jangan pernah mempersendakan hukum hakam Allah, jangan pernah mempertikaikan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Nabi kata, besar ataupun tidak pahala yang satu-satu orang itu nak dapat bergantung kepada besar ataupun tidak ujian yang menimpa dia. Nabi kata, nak tahu sama ada kita dapat pahala tu besar ataupun kecil, tengok ujian Allah dekat kita. Lagi besar ujian Allah bagi dan kita sabar, lagi besar pahala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu kaum ataupun dalam konteks orang perseorangan, Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu orang, ibtalahum, Tuhan akan tes, Tuhan akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha. Nabi kata, siapa yang Allah tes dia, Allah uji dia, Allah kenakan bala kepada dia dan dia redha, falahur ridha, maka redha Allah dapat ke dia. Wa man sakhita, Nabi kata, barang siapa yang apabila Allah tes dia, Allah uji dia, Allah bawa mai satu bala kena dekat dia, dia jadi marah-marah, falahus sakhat, maka baginya murka Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa tidak ada seorang pun daripada kita yang boleh hidup atas dunia ni sampai hari mati kita tanpa kita kena test dengan Tuhan. Cuma test ataupun ujian Tuhan dekat kita ni besar atau kecil. Cuma test ataupun ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala buat mai dekat kita ni dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk sakit. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala test dia dengan sakit, dia tahan. Allah twist test tu daripada sakit kepada nikmat, dia kalah. Ada manusia bila Allah test dia dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan kepayahan hidup, dia boleh bertahan. Tapi Allah twist, Allah ubah ujian itu dengan ujian nikmat, dia rebah. Masing-masing manusia dengan masing-masing daya tahan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi dekat kita ketahanan. Mailah ujian dalam bentuk sakit pun kita tahan, Allah bawa mailah ujian dalam bentuk nikmat pun kita tahan. Ke mana pusing pun kita dengan Islam.

harta ni memang cukup banyak jasa merosakkan orang Islam. Harta ni. Itu sebab dalam Quran tuan-tuan tengok berapa banyak ayat. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Quran kata. Harta, anak pinak apa semua ni, ini semua zina. Ini semua perhiasan bagi kita silau mata. Wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah kata apa? Dan amalan-amalan saleh itu yang akan kekal faedah dia kepada kita di akhirat esok. Harta ni semua bagi kita silau mata. Quran abang. Surah Al-Kahfi ayat 46. Tuhan tersayang. Surah Al-Fajr ayat 20. Tuhan kata apa? وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Nama kata manusia ni, dia suka dengan harta ni berlebih-lebih. Suka dengan harta ni hubban jamma, dia suka sungguh dengan harta ni. Dalam surah Al-Humazah kita selalu baca, Tuhan kata apa? Alladhi jama'a malan wa'addadah. Alladhi jama'a malan, iaitu orang-orang yang duk kerja kepui harta, duk himpun harta, duk kepui harta, duk himpun harta, wa'addadah, dan bilang duit ni, duk himpun duk bilang, duk himpun duk bilang, manusia. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Karena manusia ni kadang-kadang dia duk rasa macam harta dia tu akan kekal. Dia jadi lugu tu dengan harta ni. Allahu akbar. Sedangkan dalam ayat lain surah Asy-Syu'ara ayat 88, Tuhan kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kita akan jumpa satu hari yang mana pada hari itu harta dengan anak-anak tak boleh tolong kita. Kita simpan banyak mana, dia tak boleh tolong kita. Dalam ayat lain Tuhan kata apa? Wa amman utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Tuhan kata manusia di hari akhirat esok duk tunggu di padang mahsyar ni, rekod amalan nak main hak mana, tangan kanan ke tangan kiri? Pam kata tangan kiri sambang. Pi. Tak boleh, kita out of control. Kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh nak sambang dengan tangan yang kita suka. Tak boleh. Rekod kita macam mana, tangan mana akan pergi. Macam tu. Rekod tak elok, tangan kiri otomatik dia naik pegang. Bila tangan kiri pegang buku rekod, habis. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Siapa yang di hari akhirat di padang mahsyar, tangan kiri dah tangkap buku rekod ni, hadut tulis ni. Raqib Atiyah hadut tulis ni, tangan kiri dah tangkap. Sendirinya dia akan kata apa? Dia kata ya laitani. Dia kata ya Allah, dia kata alangkah baiknya lam uta kitabiyah. Buku rekod ni tak usah bagi terus kat aku lagi baik. Pasal apa? Terima tangan kiri, makna kata habis. Tahu dah nak pergi ke mana sat lagi. Tu bila dia tangan kiri dia sambang, dia kata ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, dia kata tak usah bagi terus lagi bagus buku ni. Walam adri ma hisabiyah. Dia kata lagi baik aku tak tahu langsung apa yang ditulis dalam buku ni. Tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan, ayat Quran ni dahsyat. Semua benda Allah dah cerita dah. Esok kita jumpa, kita jangan terkejut. Allah dah cerita dah. Bila benda tu jadi, Allahu Akbar. Aku duk baca Quran dua kali khatam Ramadan baru ni. Dua kali khatam, makna dua kali lalu ayat ni. Tak faham. Tak faham tak apa, mai kuliah pengajian, ustaz bagi tahu benda ni, dengar, tak ambil berat juga. Lagi teruk apa, ustaz nak baca pun tak ambil berat, lagi teruk. Ada jadi tak? Ada. Tak masuk. Baca habis di mulut ni aja, pengkong keluar mulut, tak mai kat dia. Dia sendiri tak jaga, Raqib Atiyah hadut tulis ni, ustaz sendiri tak jaga. Allahu Akbar. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia duk meratih, dia kata apa? Dia kata ya Allah, kalaulah mati tu tutup segala-galanya, alangkah baiknya. Dia kata hidup mati dunia dulu, Allah bagi dia 70 tahun umur hidup, lepas tu mati. Alangkah baiknya mati itu penutup segala-galanya. Tak ada dah hari-hari pembalasan, hari hisab amalan, mu tak ada dah. Kira habis mati tutup habis. Alangkah baiknya kalau Tuhan buat macam tu, dia kata. Ma aghna anni maliyah. Di hari akhirat manusia kata apa? Ma aghna anni maliyah. Harta aku tak boleh tolong apa kat aku hari ini. Tak boleh tolong apa? Halaka anni sultaniyah.
habis binasa segala power yang aku ada di atas dunia dulu. Dulu dia ada power, tuan-tuan. Dia ada power. Apa-apa orang cari dia. Apa-apa orang minta tolong kat dia. Oh, kabel dia ni atas bawah fiber optik semua ada. Dahsyat dia atas dunia ni. Apa pun. Sampai anak nak masuk tadika pun cari dia. Allahu Akbar, power tu. Bukan nak masuk universiti, nak masuk tadika pun mai cari dia. Punya dahsyat power dia atas bawah kabel. Kabel dia ni fiber optik dasar laut semua dah. Dia boleh buat semua. Akhirat dia kata apa? Quran kata halaka anni sultaniyah. Habis binasa segala power yang aku dah ada selama ni, hari ni tak boleh pakai langsung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah dahsyatnya penangan harta ni. Kata

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, 9.20 minit malam, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Malaysia. Terima kasih diucapkan di atas kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk dua orang rakan Belung Jutera sama dengan saya, insyaAllah sampai jam 12.30 malam nanti. Puan Ju juga bersama dengan Razif aka Black. Kami bekerjasama bagi memastikan kelancaran pengoperasian Mutiara FM. Bagi edisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Jumaat 9 Oktober 2026, 27 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan seperti malam-malam yang menjadi kebiasaannya, saya bersama dengan anda untuk mengendalikan ruangan kafe muzik kita dalam segmen ataupun dalam ruangan Kona Mai malam ini. Sekali lagi, kafe muzik mengajak anda untuk anda kirimkan lagu-lagu pilihan anda untuk kemudiannya saya pilih dan sesuaikan, dan kemudian saya perdengarkan kepada semua pendengar kita lagu pilihan anda itu menerusi Radio Mutiara FM. Dan untuk rakan teman kita yang sedang bersantai di rumah, selamat bersantai di rumah bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan juga yang sedang masih lagi pulun bertungkus lumus menjalankan tugasan buat kerja. Selamat untuk anda menjalankan tugasan dan pekerja anda. Dan begitu juga untuk peniaga-peniaga kita malam ini. Terima kasih tuan-tuan punya warung, restoran, kedai yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda malam ini ya. Dan lagu pembuka tirai ruangan kafe muzik kita malam ini, saya nak gunakan lagu yang dipilih oleh Muhammad Faizal yang gabarnya berada di Kulim, dan dengan lagu UNI Scorpion untuk anda.

Okey, 9.28 minit malam. Terima kasih untuk semua yang menyertai ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Saya Jailani. Dan terus bersama dengan anda, insyaAllah. Sampai jam 12.30 malam nanti.

Dan insyaAllah selepas lagu ini pula, lagu nyanyian kumpulan Iklim dengan lagunya Gahana Cinta Luka, lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Pak Tam Yazid ya, bersedia.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Pesta Wakaf Maim, 2 hari 2 malam, meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Pesta FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Bandar Kasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.
2: Terbaik. Semua datang sini.
3: Hampa tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Itu dia, anda pun saja mendengarkan antara apa yang dibentangkan dalam bajet 2027. Apa yang kita dapat ? Bukan takat orang kata apa, tempoh menunggu sakit dipendekkan daripada kita biasa duk tunggu lama-lama nak dapatkan rawatan tu. Dipendekkan bagi cepat sikit. Bukan tu saja ? Malah pelbagai lagi kita kata manfaat yang akan kita peroleh menerusi pembentangan Belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan tadi ? Di mana apa yang menariknya, di mana bantuan STR dan juga SARA dipertingkatkan, di mana ini merupakan satu perkara yang seronok lah. Kalau macam ada yang kata seronok, dapat bantuan STR dan SARA, mereka up lagi. Alhamdulillah. Di mana kadang-kadang tu mungkin bagi setengah orang yang berkemampuan, mereka akan kata apa, boleh lah takat-takat tu. Tapi bagi mereka yang kita kata apa, amat-amat memerlukan tu, sudah pastinya bantuan STR dan juga SARA yang dipertingkatkan ini amat-amat memberi manfaat yang sebenar-benarnya bagi mereka yang betul-betul menggunakan STR dan SARA ini dalam kehidupan mereka. Dan selain itu juga SARA untuk rakyat dewasa yang bukan penerima STR juga diperluaskan. Di mana dalam Belanjawan 2027 yang dibentangkan tadi juga, rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR juga akan menerima SARA madani sebanyak RM100 untuk dua kali pemberian. Di mana pemberian pertama sebelum Hari Raya Aidilfitri tahun depan, pemberian kedua pula bersempena sambutan 70 tahun kemerdekaan negara. Jadi keseluruhannya akan dapat RM200 melalui dua pemberian tersebut. Dan selain itu juga penggunaan SARA juga diperluas untuk barangan basah dan juga segar, di mana bantuan ini boleh digunakan untuk membeli barangan basah dan juga segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah farmer di seluruh negara. Dia bukan cakap mambang kerin ya. Lepas ini diperluaskan untuk kita menggunakan bantuan SARA ini untuk membeli barangan basah dan juga segar. Dan lebih banyak juga jualan barangan yang dijual pada harga yang rendah, rendah daripada harga biasa, di banyak sebanyak RM750 juta diperuntukkan untuk jualan rahmah dan jualan agro madani, di mana sasaran keseluruhannya ialah 35,000 penganjuran merangkumi 30,000 jualan rahmah dan 5,000 jualan agro madani. Itu dia. Jadi macam yang kita sedia maklum, kita sebab tahu, kita sedia tahu, di mana dalam jualan rahmah dan juga jualan agro madani ni, barang-barang keperluan kita tu kita boleh dapat pada harga yang murah daripada harga biasa dan murah daripada kedai biasa lah. Dan apa yang lebih menariknya dan saya rasa mengembirakan, ramai rakyat di negara Malaysia ni, di mana gaji minimum dinaikkan kepada RM2,000. Ini memang cukup-cukup lah didambakan ataupun diinginilah pada kita kata rakyat negara kita, dia seiring dengan kemajuan negara kita. Dan dalam bajet 2027 ni juga dibentangkan di mana kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan.

dan juga skop pelepasan cukai diperluas. Di mana skopnya diperluas kepada perkhidmatan penjagaan selepas bersalin serta penjagaan ibu bapa dan datuk nenek masuk sekali. Tu dia. Dan seterusnya, perlindungan pekerja gig diperkukuhkan. Ini kepada mereka yang bekerja sebagai pemandu e-hailing dan mereka yang bekerja sebagai e-hailing. Belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada simpanan dan perlindungan sosial. Di mana caruman padanan K2SP yang ditawarkan sehingga RM600 setahun dengan had RM6,000 seumur hidup. Dan insentif caruman padanan perkeso sebanyak 35% turut ditawarkan kepada kumpulan-kumpulan yang berada dalam industri gig ini. Dan apa lagi yang kita dapat mesti apa yang saya dapat ringkaskan dalam pembentangan bajet yang ataupun sama-sama kita dengar tadi, di mana kita juga dapat sokongan untuk pembeli rumah pertama, di mana dalam belanjawan 2027 skim jaminan kredit perumahan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM20 bilion untuk membantu 80,000 pembeli rumah pertama. Ini untuk pembeli rumah pertama, di mana jaminan pembiayaan ini bukan pemberian rumah secara percuma, namun pembeli masih perlu memenuhi syarat dan menilai kemampuan membayar pembiayaan. Dan seterusnya, bantuan penjagaan dan pendidikan khas ditambah, di mana kadar bantuan penjagaan orang kurang upaya, terlantar dan pesakit kronik meningkat daripada RM500 kepada RM600 sebulan. Dan ini merupakan pertambahan RM100 sebulan pada kadar bantuan yang diumumkan, dan bagi keluarga dan penjaga, bantuan tersebut dapat menyokong sebahagian keperluan penjagaan harian tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tersenyum rakan kita Umar Razif ataupun AKA Black apabila mendengarkan pembentangan belanjawan yang ataupun saya ringkaskan dan saya ceritalah sikit tentang apa yang kita dapat, di mana tadi saya mainkan kapsul berkenaan dengan had menunggu pesakit yang dipendekkan. Namun banyak lagi manfaat yang bakal kita perolehi dalam pembentangan bajet 2027 oleh Perdana Menteri kita. Baik, kita nak pergi balik ke Cafe Music Mutiara FM. Di mana tadi telah pun saya keudarakan lagu-lagu yang menjadi pilihan sahabat-sahabat dan juga pendengar Mutiara FM. Saya rangkumkan sekali, ada yang habaq kata apa, dia masa tak cukup sebab DJ cakap banyak. Allah. Saya cakap lah, saya nak umumkan siapa yang minta lagu tu. Di mana telah pun saya keudarakan tadi lagu pilihan Zul Burgers Cafe. Kita juga telah keudarakan lagu daripada sahabat kita daripada Kulim. Zul Kedi dari Kulim, Pak Tam Yazid pun dah saya tunaikan. Dan juga Pak Longman. Pak Longman ni selalu dah. Tapi hari ni ni tak apa. Pak Longman seronok dia dah dengar pembentangan bajet tadi. Banyak manfaat Pak Longman dapat. Jadi malam ni dia nak minta lagu gembira. Kena buh tajuk, kena buh nama penyanyi dia jugalah. Banyak lagu gembira ni. Apapun, terima kasih untuk semua pendengar yang terus mengikuti kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu. 10:10 minit malam. Semoga malam ini semuanya ceria bahagia. Walaupun secara tidak sengaja ada sesuatu perkara yang tiba-tiba mendatangi kita dan terus membuatkan kita rasa tersentak. Alamak, kenapa ni? Bukan setiap masa kita rasa seronok ya. Dia kadang-kadang pun nak seronok, jangan dah terlampau seronok. Seronok lebih-lebih main sekejap lagi, dia main nak rasa tak seronok pula. Ini lagu Mama Firdaus dari Seberang Jaya. Pandai pilih lagu. Daripada kumpulan Nirvana, Smell Like a Teen Spirit. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Semoga berpuas hati peminat-peminat lagu daripada kumpulan Nirvana yang telah pun saya kudarakan tadi. Waktu luar ni pun dah pukul 10.15 minit malam. Selamat malam untuk semua pemandu-pemandu e-hailing kita, rider-rider kita malam ini, juga tak lupa pilot-pilot darat kita. Terima kasih kepada pemandu-pemandu kenderaan, terutamanya mereka yang mandu kereta, lori, van, apa saja kenderaan yang mana dalam kenderaan anda itu boleh pasang radio, memilih Mutiara FM sebagai radio pilihan untuk menemani perjalanan anda. Saya Jalani mendoakan semoga anda sentiasa selamat dalam pemanduan dan selamat sampai juga ke destinasi tujuan anda malam ni. Okey, apa yang menariknya malam ini juga saya mendapat info ataupun satu cerita yang diceritakan secara langsung oleh sahabat saya yang saya ingatkan beliau ni biasa-biasa saja. Namun ternyata saudara Razif aka Black mempunyai pengetahuan yang cukup mendalam tentang lagu-lagu terutamanya daripada kumpulan Nirvana sendiri, di mana asalnya tajuk lagu Smell Like a Teen Spirit ini menurut saudara Black, di mana ianya berasal daripada penyanyi tersebut Kurt Cobain yang pergi ke rumah teman wanita dia punya kawan lah. Habis korang macam tu lah kan. Tiba-tiba teman wanita dia punya kawan, perempuan jugalah kan, pergi habang dekat kawan dia, apa ni, markah pada Kurt Cobain ni. Dia habang kata, apa ni, your boyfriend smell like a teen spirit. Smell like a teen spirit ni menurut saudara Razif ataupun AK Black kita, dia kata bukannya macam apa ni, ada setengah orang tu kata nak mencairkan cat ke apa dah. Maknanya bau tu wangi. Dia mana teen spirit ni menurut Black katanya jenama minyak wangi yang jenama lokal lah. Teen spirit jenama lokal punya minyak wangi yang ditegur oleh kawan kepada markah dia tu. Dia tegur kata, bau lagu dia pakai perfume teen spirit. Jadi Kurt Cobain pun timbul idea. Komposer ni kan dia cepat. Timbul idea, terus dia buat lagu. Jadi keluarlah lagu Smell Like a Teen Spirit. Terima kasih untuk saudara Razif kita. Itu info baru juga. Jadi terima kasih untuk semua yang masih lagi bersama dengan saya Jalani malam ini dalam ruangan Cafe Music kita. Sahabat saya yang berada di Sungai Dua, Pak Tam, sakan dia kata duk menega malam ni sampai tak perasan. Katanya nak pilih lagu pun tak dan dah kot. Tak dan dah, Pak Tam. Minta maaf, Pak Tam lah. Lepas 10.18, Cafe Music akan tutup kedai pada pukul 10.30 minit malam. Tapi tak apalah, lagu-lagu yang tak terkeudara dalam ruangan Cafe Music ni, saya janji akan cuba saya selitkan dalam ruangan lagu-lagu tanpa henti belahan jiwa ataupun lagu-lagu melankolik di jam yang terakhir nanti. Dan seterusnya saya nak gunakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita. Dia hantar dua pilihan. Satu pilihan lagu Gaban, satu lagi lagu nyanyian Faizal Tahir dengan lagunya Santai. Tak lain dan tak bukan sahabat kita ni Muhammad Hashim yang berada di Penaga. Jadi saya pilih lagu Faizal Tahir Santai dari dua pilihan lagu yang dihantarkan oleh Muhammad Hashim ni. Saya kudarkan lagu ini, Santai, Faizal Tahir, untuk anda semua di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, lagu Nyanyian Rapis dengan menampilkan Edri Hashim sebagai gitaris utama dalam lagunya Memo Rindu. Baru saja menghiburkan anda. 10.26 minit malam. Terima kasih Muhammad Faizal. Dia buat ucapan selamat malam untuk semua pendengar setia Mutiara FM. Dia kata dengar-dengar tadi, dia kata belanjawan ada juga sebut tentang apa yang bakal diperolehi oleh pelajar-pelajar tingkatan 6 tahun depan. Macam itulah. Saya akan cuba perincikan dan akan saya cuba kongsikan apakah lagi bantuan ataupun manfaat yang bakal diperolehi oleh pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya pun kena baca dulu. Sagi dok pergi share bukan-bukan lagi. Letih saya. Apa pun terima kasih untuk semua. Cik Mi kata dia tambah berapa tu? STR dengan Sarah tu. Dia tambah lah. Nanti Cik Mi kena tengok balik lah Cik Mi lah. Dan juga terima kasih untuk rakan penerbit Amin, DJ Amin kita. Di mana beliau akan dan tengah dan sudah pun mengeluarkan ataupun menerbitkan kapsul-kapsul berkenaan dengan pembentangan bajet 2027 ni, insyaAllah. Dari masa ke semasa saya akan mainkan. Dekat situ kita boleh dengar lah secara terperinci antara apa yang lagi dibentangkan dan juga yang akan memberi manfaat kepada kita semua, rakyat negara Malaysia, dalam pembentangan bajet 2027 yang baru dibentangkan oleh Perdana Menteri. Nikmat apalah yang lagi kita mahu dustakan dengan pelbagai bantuan dan pelbagai dana yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat. Sudah pastinya kita perlu berasa syukurlah dengan apa yang telah pun kita dapat di negara kita ni. Dan kita akan terus menerus menjaga keamanan, kedamaian, kerukunan negara Malaysia ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk saudara Razif AK Black yang sudi berkongsi cerita tentang Smell Like a Teen Spirit. Dan tinggal lagu yang terakhir dalam ruangan Cafe Music ini yang akan saya kudarakan. Siapa agaknya yang bakal saya kudarakan lagu pilihannya? Ada 3 orang pemilih lagu dalam ruangan Cafe Music ini yang terakhir. Jadi saya pick up nama sahabat kita ni, Muhammad Fakrul. Selamat malam untuk Muhammad Fakrul. Muhammad Fakrul yang berada di Teluk Ayak Tawang sedang mendengarkan Mutiara FM di Stall Burger dekat dengan Pantai Robina. Dia abang. Oi. Tawar. Kalau lalu kotor kita singgah. Dia nak dengar lagu daripada Imagine Dragon dengan lagunya Bad Liar. Dan ini merupakan lagu yang terakhir yang dapat saya kudarakan dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Jadi terus saja kita dengarkan lagu nyanyian Imagine Dragon dengan lagunya Bad Liar. Jangan jadi bad liar. Jadi bad duit tak apa.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mujur FM segalanya untukmu. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih kepada semua yang masih lagi tetap setia mendengarkan Mujur FM sehinggalah ke saat ini, di mana jua anda berada. Saya santuni anda dengan ucapan selamat malam, dan semoga malam ini malam yang cukup membahagiakan semua pendengar dan juga semua yang mendengarkan kami di Mujur FM ini. Dan satu tertinggal rupanya sahabat kita, Kak Nisa kita dari Sungai Usah Belik Pulau. Selamat malam untuk Kak Nisa, di mana Kak Nisa nak buat ucapan selamat malam untuk semua pendengar-pendengar setia Mutiara FM pada malam ini. Dan kata Kak Nisa lagi, dengan ucapan bila rindu ku sebut nama kalian semua dengan ingatan yang mendalam. Bila kita rindukan sahabat, akan teman kita, ahli keluarga kita, selain daripada kita ingat mendoakan kesejahteraan mereka, kita juga kadang-kadang tu tersebut kan, tersebut contohnya rindukan Mak Eh. Tiba-tiba kita duduk cakap dengan kawan kita Mak Zin, tersebut Mak Eh. Itu sebab dah terlampau rindu. Dia lebih kurang Datuk Jamal Abdillah jugalah, dengan lagunya Sepi Seorang Perindu ni. Dia kenal lah. Tapi rindulah, dia tak apa terasa sangat macam rindu zaman dulu. Rindu zaman dulu nak kena tulis surat, nak kena masuk ruangan-ruangan di majalah. Bila ni ada WhatsApp, senang.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih di atas message ataupun WhatsApp yang saya terima pada waktu dan ketika ini. Terima kasih untuk sahabat kita Syafiq, terima kasih untuk Zul Burgers Cafe, terima kasih untuk Kak Nisa, terima kasih untuk Zul KD, terima kasih juga untuk Patam Yazid, ada juga dengan sahabat-sahabat kita yang lain, Imran Kepala Batas. Selain itu kita juga ada saudara Azmi. Dia buat ucapan selamat malam terutama buat putri tersayang Nur Nadia. Selamat menyambut ulang tahun, hari kelahiran ataupun hari lahir yang ke-11 tahun. Jadi siapa yang sambut birthday hari ini, jalan ini ucapkan happy birthday semua lah. Semoga dengan bertambahnya usia, bertambahlah lagi kematangan kita dalam membuat sebarang keputusan dalam menentukan arah kehidupan kita. Dan semoga apabila bertambahnya usia, terutamanya mereka daripada peringkat 30-an beralih ke 40-an, cepat-cepatlah buat saringan kesihatan ya. Ini kerana bila dia dah masuk ke peringkat 40-an ni, dia kena check balik alignment, dia kena check balik. Kalau kereta-kereta ni, check minyak hitam balik kan semua kan. Ada alright, alhamdulillah. Kalau tak apa-apa alright pun, alhamdulillah kita dapat kesan awal sakit apa yang kita alami, dan bolehlah kita berubat-ubat. Dan terima kasih juga untuk siapa ni, budak nakal. Nama budak nakal. Dia kata dengar tadi di mana dalam belanjawan ada diberikan 100,000 langganan percuma AI. Jadi macam mana tu? Yang tu saya minta budak nakal tengok balik secara terperinci. Dia mungkin perisian AI macam ataupun aplikasi AI macam lebih kurang ChatGPT tu lah. Kalau budak nakal pakai yang biasa-biasa ya, yang hot free punya tu, dia ada masa dan juga dia ada had penggunaan dia tu rasanya. Tapi bila kita dapat secara percuma ni, kita tak gaduh dah. Langgan yang kena bayar duit tu kita dapat secara percuma. Jadi dia ada had masa yang kita kata lebih lagi daripada yang free tu. Mungkin begitulah. Sebab saya tak pi lagi tentang dengan terperinci berkenaan dengan AI percuma ni. Tapi yang pastinya teknologi kecerdasan sekarang ni dah pun dah mula masuk ke industri perfilman, industri penghasilan drama. Dan kalau kata kita pergi ke platform, sebuah platform di media sosial, kita dapat lihat beberapa drama-drama pendek. Kita tidak menggunakan pelakon lagi, pelakon sebenar. Digunakan teknologi kecerdasan buatan ni ataupun AI ni, dihasilkan drama. Ketagih jugalah drama-drama pendek tu kan. Sang Wira turun dari syurga, lebih kurang macam tu lah cerita-cerita dia. Dan dialih suarakan kepada bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu ni. Itulah salah satunya di mana kemajuan yang cukup kompleks ataupun yang cukup cepat. Di mana tak mungkin satu hari nanti AI ni dia akan jadi lebih pada manusia. Satu hari nantilah, bila tu tak tahulah. Tapi itulah kemajuan demi kemajuan dikecapi oleh kita.

Itu dia lagu nyanyian Fine Ballers dengan lagunya Monte Carlo. Monte Carlo. Apa yang menariknya tentang Monte Carlo ni? Ia adalah sebuah tempat yang penuh dengan kemewahan, yang penuh dengan perkara-perkara menarik yang menjadi tumpuan masyarakat ataupun mereka yang terdiri di kalangan mereka yang berstatus tinggi lah. Macam VIP-VIP di sebelah Europe semua tu. Cukup sukalah pada waktu dan ketika tu. Monte Carlo ni disebut sebagai sebuah tempat yang boleh dikatakan tempat yang mempunyai elemen-elemen kemewahan. Tempat yang cukup standard. Yang mana pada era 90-an, di mana Monte Carlo ni dikaitkan dengan sebuah tempat yang menjadi pusat perbincangan, meeting dan juga tempat yang kita kata banyak filem-filem Hollywood yang dihasilkan belakang-belakangkan tempat di Monte Carlo ni. Jadi disebabkan itulah pada ketika dan pada zaman tu, era tu, Fine Ballers dia buat lagu berkenaan dengan Monte Carlo ni. Ada yang tanya di mana Monte Carlo ni? Dia dekat Monaco. Kalau tak salah saya lah. Dia bukannya tempat yang besar, tapi tempat yang kecil lah bagi sebuah daerah di Monaco tu. Baik, terima kasih untuk rakan kita Muhammad Fauzi. Dia buat ucapan selamat malam untuk semua rakan teman, terutamanya Bidin yang gambarnya berada di mana ni, di Nibung Tebal, dengan ucapan selamat malam. Dan jangan lupa esok kita ada temu janji di mana ni, di seberang Perai katanya. Baik, Mamak Fauzi WhatsApp tu ya. Mamak dah jangan lupa esok. Ada kan nombor sahabat dia? Dia tu WhatsApp saja. Tapi tak apalah kalau nak share dengan kami di Muda FM ni. Terima kasih banyak-banyak Fauzi ya. Melawak Fauzi pun. 2 minit lagi menghampiri ke pukul 11 malam. Cepat masa yang berlalu ya. Jadi jangan kita bertangguh segala apa yang kita nak lakukan. Dari minit ke minit, dari jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, duduk bertangguh situ. Apa pun tak jadi. Itulah pusingan dalam kehidupan ni ya. Yang lambat akan ketinggalan, yang cepat akan terus maju.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dan masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. 11.06 ini malam, masa dan ketikanya saya gunakan lagu-lagu tanpa henti demi membuai jiwa anda dalam melayan jiwa Mutiara FM, segalanya untukmu.

11.54 minit malam. Sebentar lagi suara ini akan didiamkan. Terima kasih rakan Belum Jutera dari unit MCR. Puan Ju juga bersama dengan saudara Razif aka Black. Jutaan terima kasih yang tak terhingga untuk anda pendengar-pendengar Mutiara FM. Saya doakan semoga malam ini malam yang indah untuk anda. Dan semoga esok kita masih diberikan peluang oleh Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekali lagi teruskan kehidupan di atas muka bumi yang sementara ini. Kita yang melayari dunia. Dan akhir kata daripada saya, sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda. Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam. Dan bakal berakhir keesokan hari. Di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sama dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, megapa di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan, disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja haki, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
3: Selamat tengah malam yang kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi, ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami di sini akan terus temani anda kerana National FM bersiaran 24 jam setiap hari, seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda. Dan pembentangan Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di National FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta, selain daripada 5,000 jualan Agro Madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai, ya, termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah. Sara boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Fama, melibatkan sejumlah RM630 juta peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak RM750 juta, ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan, ya. Pakej sebanyak RM160 juta oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan dan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per keso. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita, ya. Banyak lagi diberikan, ya, sempena dengan pembentangan Belanjawan 2027 akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan, ya, bidang perubatan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta, sektor pertanian yang tidak dilupakan, ya, juga mereka yang bekerja kontrak untuk doktor dan sebagainya. Tiada lagi doktor kontrak ini kerana sebanyak RM46.5 bilion peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus, ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, National FM Sentiasa di Hati.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
4: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

terus terhibur bersama dengan kami di Nelson Eleven. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-sama kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya, kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah. Tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat, ini dah masuk hari Sabtu dah ni, hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda. Jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM. Sentiasa di hati.

selamat tengah malam kami jagakan untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu, ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami Nasional FM.

0: 2030. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Dan Sana FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat ya. Penting untuk kita menjaga kesihatan kita tatkala jerebu agak mengganas juga ya. Jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang berasa kurang sihat ya, mengalami masalah pernafasan ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita, terang-benderang kita nampak kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

kerana janji ya. Kalau boleh jangan kita mungkiri janji yang telah pun kita meterai kan. Kerana kita perlu ingat ya, kita berpegang kepada janji, janji harus dikotakan ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat pagi. Lin Zani ucapkan untuk anda. Sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera? Apa kena kopi ke, roti canai ke, dekat kedai mamak ya, dekat mana-mana warung kan. Hari ini hari Sabtu ya, ramai yang bercuti. Apatah lagi pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan ya. Segala kegusaran, kerisauan telah pun terlerai ya. Jadi kita dah tahu banyak sektor mendapat manfaat daripada pembentangan bajet, pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah 100 juta ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan ya, dan elak terjebak dengan cinta kerana ini akan menjejaskan pembelajaran ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah alahai ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik. Masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM, sentiasa

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

pagi kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas. Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan. Saya dari Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat bujur minggu kan. Ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Shikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengar-dengarkan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya

persembahan daripada budak kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, apa orang kata, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di sesetengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat Ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemoh, Perak. Tetap layan Nasional FM le pagi ni. Tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan, Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai, Johor Bahru, tetap dengar Nasional FM. Syikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa, ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh, Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong, menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik apa orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kala kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azim Muhammad Tahir, selamat pagi Azi, diucapkannya. Semoga Azi dalam keadaan sihat walafiat. Azim Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azi ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: langit mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

memastikan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Belanjawan 2027 Malaysia Madani.

0: guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penatlah, letihlah dan memandu agak lama, kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar, kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam, kan, dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita, kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: FM. Sentiasa berhati-hati.
1: Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada. Terutamanya kalau anda memandu pun kan. Jangan fikir kita dalam kenderaan. Tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan. Ya, waktu tu mungkin anda keseorangan. Dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu ya siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads ya berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita apa orang kata kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita dan seandainya kita tidak berhati-hatilah. Jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Budi bukan gurauan, dan budi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Kembali ceria bertemankan kami di National FM, sentiasa di hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi kan, terutamanya di kawasan perumahan kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita pikirkan ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM, sentiasa di hati.

0: dibesarkan di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026.

2026 pukul 9 malam bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Pirami 2026. Semuanya hanya di

kata bersama-sama dengan anda selama pagi. 3.20 minit pagi, Lin Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya, bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati. 3.28 minit pagi, okey. Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya. Dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya. Anda yang membawa van, lori, bas ekspres. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami. Yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya. Di mana-mana tempat yang selamat, mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan. Anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam. Tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang selamat lah. Tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan. Kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami. Inilah National FM sentiasa di hati.

baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki tu kosong lah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya, di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya, dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu, gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus National FM.

0: pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Kembali ceria bersama dengan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ya, ucapkan syukur alhamdulillah kerana mungkin pagi ni anda bertugas, anda dah kunci jam. Memang waktu-waktu begini anda ingin bangun untuk membersihkan diri anda. Untuk umat Islam, ada yang nak mengerjakan solat sunat taubat, ya, solat sunat istikharah, solat sunat hajat dan sebagainya, memohon ya keampunan, kemaafan daripada sang pencipta lah. Jadi sama-sama kita teruskan dengan aktiviti kita, apa yang ingin kita rancang dilakukan sepanjang hari ini. Perancangan itu sangat penting kerana kalau kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal. Dan biasa kan dengar kata-kata macam tu. Apapun, terima kasih kepada anda, kepada Julia, buat Hanan, ya, kepada Mat Noor, buat Khairul, untuk Azizan, kepada Mahiran, kepada Julia, buat Shida, ya, yang turut juga layan National FM ketika ini. Begitu juga dengan rakan kita yang bernama Ita Rozaya, ya. Saya harap saya sebut dengan betul, cantik namanya Ita.

Katanya dia hantar pantun tau. Pergi berkelah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit. Cuculah tangan, cucilah tangan setiap waktu. Moga terhindar wabak penyakit. Kan kita khuatiri ya, dengan adanya jerbu yang agak teruk juga boleh menyebabkan masalah kesihatan kita berlarutan, ya, berpanjangan. Mayani Emma Abdul Malik juga turut mendengar National FM. Begitu juga dengan Ita Chot. Kita ada kiriman daripada Muhammad Yusof, ya, Hasna Rizam Zam, kepada Miss Rifa Mizwan, dan juga kiriman daripada Princess Sula. Yang terus bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah babu milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Semoga kita sentiasa menjadi orang yang pandai menguruskan tekanan, ya. Kadang-kadang tekanan ini hadir tanpa kita undang, ya. Hadir secara tiba-tiba. Dan tekanan ini juga menyebabkan kita sesak nafas, ya. Kita berada dalam keadaan tidak mampu untuk berfikir dengan waras dan menyebabkan kesedihan, kegundahan, ya, berlaku kepada kita, kepada sesiapa sahaja. Jadi, kalau boleh elak hidup dalam keadaan tertekan. Cuba kita ingat kembali, kan, saat kita dalam kesenangan, ya, saat kita bergembira, berbahagia, jauh daripada sengketa dan sebagainya. Itu saat yang paling indah, ya. Jadi, pengurusan tekanan itu sangat-sangat penting, perlu kita pelajari. Untuk umat Islam, banyakkan berselawat, ya, berzikir, berdoa, bermunajat, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan kita mampu menangani segala kesedihan yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan ketenangan jiwa, ketenangan nurani, ya. Selamat pagi untuk anda semua. Lin Zanul akan terus temani anda sampai jam 6 pagi. Teruskan hiburan bersama dengan kami.

0: sampai ke kepuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Pirapli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Pirapli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa

Sentiasa di hati. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali ceria bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda. Perkara pertama, bila kita terjaga dari tidur, kita perlu lakukan ucapkan syukur Alhamdulillah ya. Peluang, ruang masih lagi diberikan Allah SWT kepada kita sebagai hambanya. Banyakkan bersyukur, kita ambil masa sejenak sebelum kita terus bangkit untuk membersihkan diri kita ya. Ada yang bercadang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Mungkin hari ini anda bercuti, ada ke lapangan ya. Tetapi kalau boleh kita lakukannya, terutamanya untuk kaum Adam ya, secara berjemaah untuk mendapat keberkatan dunia dan juga akhirat, terutamanya solat subuh dan juga solat isyak ya. Terima kasih kepada semua yang terus setia menemani kami di sini. Semua penerima sumbangan tunai Rahmah STR akan menerima sumbangan asas Rahmah SARA sehingga RM150 sebulan ataupun maksimum RM1,800 setahun bermula tahun hadapan, tahun 2027. Langkah ini dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Gunakan secara berhemah ya. Semoga kita mampu menangani kos hari hidup ya, dan juga berbelanja dengan sebaiknya. Terus bersama-sama dengan kami, National FM.

Kembali ceria bertemankan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu ya, kita bersaran bersama-sama. Dah pun 10 Oktober 2026, kita semakin menghampiri hujung tahun ya. Jadi saya kira mungkin banyak juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang tahun inilah, bermula pada bulan Januari hinggalah sekarang ya, bulan Oktober. Sebelum kita menutup tirai, melabuhkan tirai pada tahun ini, segala ujian, rintangan diharapkan agar kita cekal dan tabah untuk sama-sama mengharunginya ya. Baik, sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Ulangan Raudhah dengan tajuknya Muslim Yang Terbaik. Ini merupakan bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Syahir Syahbudin, diterbitkan oleh Aizat Azam, dan rakaman ini telah dirakamkan di Masjid Riatul Solihin Seksyen 17 di Shah Alam. Selepas ini di National FM, sentiasa

karamah kemuliaan ni bagi siapa? Bagi para kekasihnya. Wa man nafaha, siapa yang tak percaya karamah ni, fan bidhan kalamah, maka ucapannya tak perlu dengar. Dia tak percaya berpikir dia lah. Tapi Quran dah cerita dah. Baik, kita tengok malam ni pula pengarang bahaskan tajuk apa. Kata pengarang rahimallahu ta'ala, yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'aqabatu bi'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi quludun nari duna syakki. Kemudian di sini Allah Subhanahu apa matan zubat ni menyebutkan Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan pahala kepada orang yang melakukan taat. Kenapa? Bifadlihi, berdasarkan kurnian Allah taala, rahmat Allah taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengazabkan seseorang bagi azab, itu tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Kalau seseorang ni Allah Ta'ala, kita semua ni insyaAllah mudah-mudahan mengharapkan apa ni, nak masuk syurga. Tapi bukan masuk syurga semata-mata, nak masuk syurga dengan siapa? Duduk dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Lepas ni'mat yang paling agung dalam syurga, setelah mana melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah rakam dalam Quran, wujuhin yawma idin nadirah. Allah ketika sebut wajah-wajah orang beriman ini berseri, masyaAllah. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kerana telah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak tahu cara dia macam mana. Salah kat Tuhan. Tapi Allah sebut tadi. Itu nikmat yang paling agung sekali. Kalau orang tanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga, jangan bagi kita lagi bidadari. Ha? Yang muslimat pula, ha, dalam syurga ada bidadara. Tak ada. Ha, nikmat paling agung melihat zat Allah taala. Nak lihat zat Allah Ta'ala ni bergantung macam mana kita kenal Allah Ta'ala dekat dunia. Kemudian nikmat yang kedua, apabila dapat melihat Nabi kita SAW, ngaji dengan Nabi, duduk dengan Nabi, itu masuk syurga. Jadi di sini, kalau seseorang yang telah buat taat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan syurga dengan apa? Fadlun, kurniannya, bukan dengan keadilannya. Kalau kita insyaAllah, kalau seseorang hamba Allah ni, manusia ni, Allah masukkan ke dalam syurga dengan keadilan Allah, teruk kita. Teruk kenapa? Katakanlah umur orang dia meninggal 50 tahun. Kalau lelaki start balik, umurnya 50.

0: 15 tahun. Jadi 15 tahun sampai ke 50 tahun, berapa tempoh dia beribadah? 45 tahun. Katakanlah tolak minum, tolak makan, tolak tidur, berapa sangat tempoh dia beribadah selama 45 tahun tadi tu? Congok-congok, tolak lebih, tambah tak apa, lebih kurang 5 tahun lebih kurang. Hak lain, dia makan, dia tidur, dia berjalan, beribadah dalam tempoh 45 tahun tambah tak, congok anggarannya 5 tahun saja. Jadi adakah seseorang yang telah buat taat masuk syurga 5 tahun saja? Itu kalau Allah Ta'ala nak kira kita dengan keadilan dia, masuk syurga dengan keadilan dia, lepas 5 tahun ibadah yang aku terima ni ataupun 45 tahun ke, keluarlah daripada syurga. Tak, bukan macam tu. Tapi orang beriman ni hadirin sekalian, kalau dah masuk syurga tu, khulud, kekal dalam syurga selama nama dia. Tu balasan dia Allah nak bagi ni. Jadi bukan sebab kita ni banyak ibadah, tak. Kita buat ibadah ni belum tentu Allah terima. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat ke Nabi SAW. Kullu a'mali bainal qabuli warrad. Semua amalan kita ni sembahyang jemaah, kita puasa, kita sedekah, kita pergi haji, semua ni antara Allah terima ataupun Allah tolak. Dan harap-harap Allah terima lah. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi kita SAW. Faqabulha hatmun bi ghairi taraddudi. Maka Allah pasti terima tanpa ada lagi sebarang syak keraguan. Tu jangan tinggal selawat. Buatlah alim macam mana pun, kaya macam mana pun, datuk ke, datin ke, pangkat apa pun, selawat tak boleh tinggal. Nah, Rasulullah tak boleh tinggal. Mesti kena buat. Dapat kan? Jadi kita kalau dimasukkan dalam syurga, bukan dengan keadilan Allah. Tapi kalau seseorang dihumbat ke dalam neraka ataupun kena azab, itu tanda adilnya Allah Ta'ala. Adillah. Aku minta beriman ke tak beriman? Saya pernah cerita kata, apakah Nabi Musa AS pernah minta, ya Allah, aku teringin sangat nak melihat keadilanmu, wahai Allah. Macam mana? Tunjukkan keadilan kau, ya Allah, supaya aku dapat tengok. Nabi Musa ni, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian, Kalimullah. Nabi yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Minta. Maka Allah sebut, wahai Musa, engkau takkan mampu bersabar melihat keadilanku, ya Allah, dengan taufik engkau, ya Allah. Aku akan bersabar dengan apa perintah engkau, ya Allah. Maka tuan-tuan, Nabi Musa AS dia wahyukan untuk pergi ke satu tempat lembah air, kawasan wadi air lah. Situ Nabi Musa AS diminta duduk tengok saja apa yang berlaku. Bila sampai satu kawasan wadi lembah air, hadirin sekalian, datang seorang prajurit berpakaian kemas sedang tunggang kuda. Dia buat apa, dahaga sangat, berhenti kat situ, tergesa-gesa minum air, tergesa-gesa bangun. Ketika bangun tersebut, uncang duitnya jatuh. Bila uncang duitnya jatuh, dia tak sedar. Dia pun pergi bangun. Datang pula seorang budak kecil, datang dekat kawasan air tersebut, tengok nak minum air, tengok-tengok ada duit, ambil duit tersebut, lari. Pertama sekali Nabi Musa tengok, tengok apa hatinya sekalian, kecurian berlaku depan mata. Nabi Musa tahu itu bukan duit budak tersebut itu, ini duit prajurit tadi tu. Tapi arahan apa ni? Sabar, jangan buat apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, bila budak tersebut bangun, ada seorang pakcik tua yang buta matanya. Tempat tersebut sudah biasa dilalui, kawasan air tadi tu. Dia pun singgah kat situ duduk. Selang beberapa seketika, prajurit tadi sedar uncang duit dia jatuh, dia pun patah balik. Bila patah balik, cari-cari tak jumpa. Maka dia tengok ada seorang pakcik tua ni, maka dia tebak lah, mungkin pakcik ni kot ambil duit aku ni. Bila tanya-tanya pakcik, ada nampak tak duit saya jatuh tadi, saya datang minum air kat sini ni? Tak lama tadi je baru. Pakcik tu kata, saya ni tua, buta pula, saya tak tahu, tak nampak. Tempat ni memang orang bawa saya pimpin, tinggalkan dekat sini seketika, lepas tu nanti dia datang ambil, saya tak nampak. Prajurit ni rasa pakcik tu ni curiga, macam nak kelentong, nak tipu je ni. Terus dia rasa marah, tikam, bunuh pakcik tadi tu. Allah. Nabi Musa tengok apa tu kan? Tengok kemungkaran yang kedua, pembunuhan berlaku depan mata Nabi Musa AS. Nabi Musa ni orang pegang syariat, mana boleh macam tu. Maka Nabi Musa AS tanya, ya Allah, apa semua ni ya Allah? Maka diwahyukan kepada Nabi Musa AS, itulah keadilanku. Macam mana keadilanmu ya Allah? Budak yang mengambil duit tadi ni daripada prajurit tersebut, ayahnya dulu pernah bekerja dengan prajurit tetapi tak dibayar gaji, tak dibayar upah hasil kerja yang ayahnya buat. Sekarang duit yang diambil oleh budak anak tersebut adalah setimpal yang gaji ataupun upah yang sepatutnya dibayar kepada ayah kepada budak tadi tu. Balik-balik khisas. Manakala pakcik tua ni kena bunuh kerana apa? Kerana dia satu hari pernah bergaduh dengan ayah budak ni. Akhirnya pakcik ni pula bunuh kepada ayah budak ni. Maka akhirnya pakcik tersebut dibunuh semula. Dipanggilkan Allah dibalas dekat dunia ni. Maka di sini pengarang sebut ni, kalau Allah Ta'ala bagi pahala atas ketaatan, bagi syurga atas ketaatan kita ni, itu tanda anugerah Allah. Kita tak ada apa. Kita siapa? Allah nak bagi, itu besar rahmat kita. Tapi kalau Allah nak azab, Allah nak iqab, balas azab neraka, itu tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi mata ni, Allah Ta'ala boleh mengampun apa saja dosa yang kita buat. Kita pernah kata kau, kita pernah pandang rendah pada orang, kita pernah buruk sangka kepada orang, kita macam-macam lah, wa'ala'ayyazubillah. Semua dosa ni, kalau sekiranya dosa kecil, terampun dengan kita bersalam-salaman, terampun dengan kita sembahyang jemaah, terampun dengan kita ambil wudu, dengan kita sedekah. Kalau dosa besar, syaratnya terampun mesti dengan taubat nasuha sama tawar. Mesti kena taubat tu. Sungguh-sungguh tak mau buat dah. Cukup. Ha? Kecuali apa dosa yang Allah Ta'ala tak ampun ni, syirik. Dengan dosa syirik ni, siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, bihi khuludna duna syakin, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya tanpa ada sebarang syak. Jadi Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, ada doa yang Nabi ajar, kita pernah kongsikan asal sebelum ni, doa yang mana Nabi kata, setiap daripada kamu ni tak terlepas daripada syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riak. Nak datang mengajar kata apa, nak akan bagi tahu kata dia ni banyak ilmu, datang masjid kata dia rajin lagi pada ceritanya dia, tu syirik kecil dia bagi, riak. Buat amalan bukan kerana Allah Ta'ala, wahawa akhfa min dabi bin namli, halus sangat. Kadang benda ni tak perasan, dia sangat halus seperti mana langkahan semut pada waktu malam. Kita nak tengok semut langkah pun tak nampak, apatah lagi pada waktu malam. Maka Nabi ajarkan kepada kita doa ni lah, ibu ayah semua nanti balik cari dekat Google, doa mengelakkan syirik kecil. Tapi malam ni ikut saya dulu insyaAllah. Kita baca sama-sama, Allahumma inna, sama-sama insyaAllah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu menghapuskan dosa kecil, syirik kecil, syirik besar. Selagi mana seseorang ni buat dosa, Allah Ta'ala ni maha ampun.
1: Allahumma

kurniakan bagi anda bertemankan kami di Nasional FM. Ramai juga yang dah bersiap-siap. Ada yang sedang memandu dan masuk dalam kenderaan menghala ke tempat kerja anda. Walaupun hari Sabtu hari cuti bagi kebanyakan orang, tapi ramai juga yang bercuti hari ini. Jadi, apakah agaknya perancangan anda untuk hari ini? Ke mana hala tuju anda? Ada yang bercadang nak balik kampung seketika, ada urusan yang perlu anda bereskan. Tak kurang juga ada hal-hal kecemasan kalau tak diuruskan hari ini. Kalau kita mungkin bertangguh sedikit kan, kita pun tak pasti apa yang bakal berlaku esok. Jadi sementara masa ada, kita uruskan sebaiknya pada hari inilah. Terima kasih juga kepada Nana, buat Zilia, kepada Misran, ya, buat Toman. Kita juga ada kiriman daripada Muhammad, kepada Azizul, buat Sani, juga kepada Ika yang sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

kaum muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi, sebentar saja lagi ya. Dan selepas itu rakan tugas akan kembali temani anda bersama dengan Ijad jam 6 pagi. Saya Lin Zana mengundurkan diri, insyaAllah di lain saran kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan kami, Nasional FM.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada mengikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: telah pun 7.18 menghampiri 7.19 minit pagi pada ketika dan saat ini. Untuk jam yang kedua tugasan saya di siar ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Santai Sabtu telah pun bermula seawal jam 6 pagi tadi sehingga jam 12.30 hari nanti insyaAllah bertemankan saya Saiful Izham bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Ninda Izham aka Combi Maria dah datang. Yang senang menjamu selera selamat pagi. Selamat menjamu selera yang senang bertugas sama dengan saya. Selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang senang berniaga, selamat berniaga. Apun terima kasih untuk anda terus cerita dan terus cerita frekuensi kami 18 jam siap hari pukul 6 pagi sehingga jam 12.30 malam. Tiga frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Click, terima kasih. Dan kehadiran anda yang sedang menemani saya di ruangan TikTok Live Combi Maria, terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin hari ini bercuti, nak buat perjalanan jauh dan juga sebagainya. Ada yang hari ini bercuti nak mengambil masa bersama dengan keluarga. Tak tahulah kan nak berjalan ke mana kan. Konon-konon nak konvoi sana sini dengan motor lah. Konon-konon dah lah. Comi tak kata, depa lah kata kan. Jadi daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk edisi hari ni Sabtu pagi ni dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Kalau Comi nak main trip pun memang hujan. Ada setengah-setengah tempat hujan lebat, ada setengah tempat hujan rintik. Kalau petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai juga. Malam dijangkakan tiada hujan. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 33 darjah Celsius. Ini untuk hari ni. Kalau esok pagi yang boleh saya kongsikan sikit ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Dan untuk info lalu lintas pagi ni, hari ni hari Sabtu, hari cuti, hari yang baru sampai ke Pulau Pinang. Selamat datang kami ucapkan. Selamat menikmati keindahan panorama Pulau Pinang. Selamat menikmati juadah yang telah pun dihasilkan, dikeluarkan di Pulau Pinang dengan nama julukannya Syurga Makanan Malaysia, The Pearl of the Orient. Dan yang paling penting, saya juga nak kongsikan IPU, Indeks Pencemaran Udara, untuk hari ini ya. Kalau di Pulau Pinang sendiri, di Barat Daya, di kawasan Barat Daya, bacaan indeks IPU-nya adalah 78. Dan untuk IPU, Indeks Pencemaran Udara, bacaannya adalah 97 di kawasan Timur Laut. Di kawasan Seberang Perai Selatan, 125, iaitu kadar bacaan yang tidak sihat. Di Seberang Perai Tengah, 96. Dan di Seberang Perai Utara, 105. Jadi ingat, apa pun saja anda nak buat, ke mana saya nak pergi, jangan lupa untuk terus pakai pelitup muka, banyak minum ayam masak lah. Dan kalau boleh, janganlah nak buat pembakaran terbuka lah ni. Kalau boleh, yang ada sampah-sampah tu, asingkan sampah-sampah tu. Pengasingan daripada mula. Botol tak botol, plastik tak plastik, kaca tak kaca. Senang nak mengatur, tidak masalah. Sambil-sambil tu kita nak santai-santai pagi ni. Santai-santai tepi pantai, nasi putih sampai tepi petai. Ada yang pagi baru masuk dapur ni nak masak. Tak tahu nak makan apa. Cumi breakfast pagi ni. Breakfast pagi ni oh. Kalau boleh tu kan, boleh pulut dengan ikan krin ke, pulut dengan gelamar masin, pulut dengan tamban kiat pun jadilah. Kan kalau ada nyok lebih-lebih tu, buat tepung sikit, buat pekngor pun boleh lah. Kena dengan gulai ikan temenung semalam. Alah, mengkarung, tarik kaki yo. Jangan macam-macam. Saya nak bukakan topik untuk kita bicarakan, untuk kita sembang. Tapi kalau selalu topik, kalau Comi bersama dengan rakan tugas lah kan, Bam-bam kan. Tapi hari ni dia tak ada. Hari ni dia tak ada. Nombor satu, hari ni hari Sabtu. Memang beliau bercuti hari ini hari Sabtu sebab banyak majlis-majlis walimatul urus yang diadakan dan beliau adalah salah seorang yang memikul tanggungjawab untuk menikahkan tukang angkat nikah terpentuk kadi. Dialah dia macam-macam. Dia jadi, dia tak macam Jomi. Ha, cumi ni dia lain sikit. Dia asing. Tak sama macam orang lain. 2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp kami di 0105080957. Topik pagi ni memang mudah. Kita tak mau nak bincang, kita tak mau berbahas, kita tak mau apa-apa. Cumi tak mau. Selalu ni Cumi akan bagi tips dan petua dekat anda. Almaklum lah kan, saya ni pakar punah sihat. Siapa tak kenal Cumi, pakar punah sihat anda. Tapi pada pagi ni, pada hari ni, saya naklah tips daripada anda, daripada anda pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton untuk menghubungi saya sendiri. Saya nak tips dan juga petua daripada anda. Macam mana cara anda, tips dan petua anda sendiri, cara nak bahagia, nak disayangi dan nak dihargai. Ha, sebab kita semua yang namanya manusia, yang namanya insan meniti di atas muka bumi ciptaan Allah Subhanahu Wataala, ingin disayangi, ingin dikasihi, ingin dicintai dan juga ingin berbahagia. Jadi saya nak tips daripada anda. Ada yang katanya, Cumi, nak bahagia tu mudah. Oh ya ke? Cukup dengan nasi putih dengan sambal tomato kuah Tok Yu taruh atas, boleh senyum renyah seminggu. Pun ada kan, masing-masing ada cara masing-masing. Cumi tak mahu beritahu. Cumi nak tahu cara anda. Ha, sebab kadang-kadang kita tak tahu kan, mungkin di antara pendengar-pendengar kita ni pun kadang-kadang ni yang sentiasa buat lawak, yang sentiasa gelak, yang sentiasa tersenyum ni pun bukan bahagia pun. Pasal apa tak bahagia? Semalam makan sayur tak ada belacan. Saya beli belacan sekatun di rumah. Ha, lebih kurang macam tu lah contoh dia kan. Kita tak tahu. 2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami talian 0105080957. Sebelum saya nak terima manggil-manggil, apa kata kalau kita berhibur dahulu? Yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Ingat, kurangkan gula dalam minuman dan lebihkan manis dalam senyuman. Macam Cumi. Radio Play, Siam Tera FM, segalanya untukmu.
1: Asyik cik mau dengar, sudah.
0: Terbaik, semua tang sini.

Telepon 736 mengambil 737 minit pagi pada ketika dan saat ini. Morning pagi-pagi yang baru mendengarkan kami, Lano. Terima kasih untuk anda terus cerita dan terus di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, nak menghubungi 2107389. Apa topik pagi ni? Topik bukan untuk kita bincangkan, tapi Comi nak korek ilmu ataupun petua daripada anda dah. Tips dan juga petua. Macam mana nak bagi diri kita ni, keluarga kita ni, kita sendiri nak bahagia, nak disayangi, dihargai, dicintai, dilindungi. Banyak sangat dia. Di sini, di sana. Pemanggil pertama di jom talian pada ketika dan sana. Hello, assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Daun Keladi. Banyak kredit, jangan main telefon lagi. Pagi-pagi kena getah dah, Cumi. Kan? Bagi anda lah kan, masing-masing ada cara masing-masing nak bahagia. Masing-masing ya lah kan, bukan setakat bahagia. Masing-masing tu ada cara nak luangkan masa masing-masing. Even kalau orang perempuan pun dia nak masak gulai ataupun kari, dia ada cara dia sendiri. Yang penting benda tu siap jadi kari, jadi gulai, boleh dimakan satu keluarga. Betul tak betul? Tapi pagi ni Comi nak tips dan juga petua daripada anda. Macam mana nak bahagia? Macam mana nak disayangi? Macam mana nak dihormati? Macam mana nak dicintai dan juga dihargai? Takkan pendengar-pendengar kita tak pernah rasa macam tu semua? Takkan tak bahagia kot? Betul tak betul? Ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami dalam 010-508-0957. Yang katanya sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada yang orang berniaga katanya, Comi baru bergerak ni, Comi dah balik pulau. Hari ni terlambat sikit pasal apa? Tidur lambat semalam, balik rumah lambat pergi makan kenung air. Pukul 2 baru duduk kupas ubi. Pagi ni nak buat kuah mi rebus ke mi goreng ke bagah. Adalah seorang tu, kalau tak salah nama Ishak. Ishak pakcik Ak kan. Omboi, kemarin pula katanya candlelight dinner dengan bini. Betul, Comi nasib baik Comi ada, dia kata. Saya pun tukar menyakat kan. 20 ton lebih kat 30 ton. Lama tak sebut I love you kat makcik Ang. Pakcik Ang sebut I love you kat makcik Ang. Makcik Ang renyih sampai telinga. Cakap pun tak mau dah. No. Makcik pun jawab I love you tu. Betapa romantiknya hidup bahagia, sejahtera. Kan? Ada yang katanya pagi ni kena tosek. Yang sebab Cubi tengok lah kan dekat TikTok live ni. Tapi bagi anda sendirilah tip dan juga petua anda. Macam mana anda? Kongsikan sikit tips dan juga petua. Nak bahagia ni, nak disayangi, nak dihargai, nak dicintai. Boleh kan? 2107389.

0: 01050807957. Pemanggil pertama di ujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, siapa ni?
1: Kak Noh.
0: Kak Noh tak bahagia ke Kak Noh?
1: Kak Noh sebenarnya tak sihat.
0: Oh, tak sihat apa siapa Kak Noh? Sakit apa?
1: Ni demam.
0: Oh, demam. Dah, dah makan ubat belum?
1: Dah
0: sempuk
1: sama.
0: Dah sempuk
1: kali
0: sama.
1: Kali ni. Ya, kali ni kena agak teruk sikitlah.
0: Agak teruklah sebab kita tengok dengan cuaca pun tak menentu kan lah ni Kak Noh kan. Jadi Kak Noh dah mendapatkan rawatan di klinik-klinik kesihatan. Dah alhamdulillah Kak Noh.
1: Dah ke Hospital Subang Jaya hari
0: baik.
1: Kabinet semua.
0: InsyaAllah.
1: Okay. Dan ubat pun sentiasa standby adalah.
0: Alhamdulillah Kak Noh, Jombi mewakili.
1: Tapi tak boleh sepenuhnya lagi.
0: Tak boleh sepenuhnya. Okey, tak apa, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Jombi mewakili pendengar-pendengar, penonton-penonton juga warga Kejam Jaya FM, doakan yang terbaik. Okey Kak Noh, tarik nafas dalam-dalam pelan-pelan. Puh. Yeah, ah, dah jampi lah tu dah tadi. Tu dah jampi lah tadi. Puh. Sekali lagi dah dua kali dah.
1: Okey, yang ni berdengar hari-hari kali dia kita nak bagi rasa happy.
0: Alah.
1: Kita tak sihat.
0: Alhamdulillah. Okay, semoga dipermudahkan.
1: Bertahan lagi. Bertahan je lah.
0: Betul. Allah. Kita anggap dalam yang sama dalam orang kata apa, tempoh recovery ini kita anggap umpama sakit ni umpama penghapus dosa-dosa kecil. Betul tak betul Kak Noh?
1: Betul.
0: Okey Kak Noh, cuba kata laluan sikit Kak Noh.
1: Asalkan Cik Mo dengar sudah. Comel-comel.
0: Baik Kak Noh, mereka ada kata Kak Noh ni bahagia ni, tak payah habar lah. Candlelight dinner ni bukan setakat dinner, lunch, breakfast, semua candlelight Kak Noh.
1: Apa? Orang hidup tak pernah lagi.
0: Tak pernah lagi. Habis tu lampu, duk makan buah lampu kalau dalam dalam dalam gelap.
1: Tak payahlah semua tu. Yang penting kita semua saling percaya.
0: Okey. Bagi Kak Noh ni, cuba bagi tip dan juga petua ni. Kadang-kadang biasalah pasangan-pasangan muda ni baru menikah, kadang-kadang kenduri tak habis lagi pun dah bertengkar macam kita tengok yang viral di media sosial kan. Jadi bagi Kak Noh ni, orang lama lah. Orang lama. Tips. Cuba dah ada cucu dah pun. Betul tak betul Kak Noh?
1: Betul.
0: Cuba bagi tips sikit macam mana nak bahagia, nak disayangi, nak dihargai, nak dicintai. Kak Noh buat apa?
1: Okey, bagi Kak Noh sendiri lah.
0: Okay.
1: Pertamalah kita nak ikut-ikut orang pertama ni atas rumah tangga masing-masing.
0: Betul.
1: Kak Noh tak pernah ada tip apa-apa.
0: Tak pernah
1: yang
0: ada tip
1: penting, tak pernah ada tip apa-apa. Okay. Yang penting sama-sama saling hormat, menghormati, percaya. Dan ketika ni maksudnya perbualan harian tu, saya seboleh mungkin lah kata, orang kata dalam apa gurau-gurau tu perlulah. Tak perlu nak sorok-sorok apa-apa.
0: Okey.
1: Tu yang penting. Dan panggilan kita contoh kan, kita panggil suami ke apa ke. Tak perlulah kita gunakan bahasa hoi.
0: Hoi
1: apa semua.
0: Betul. Elah. Betul. Bukannya penyamun nak punya hoi-hoi-hoi tu bukan kan? Duk hoi-hoi-hoi senap dia. Tongges pada nama kan?
1: Sebab kadang-kadang panggilan kita ni, walaupun kata kita tak kisahlah kahwin lama ke baru ke,
0: baik,
1: panggilan tu orang kita saling menghormati lah.
0: Betul.
1: Maksud dia macam tu lah.
0: Betul.
1: Jadi kita tak ada tip apa-apa. Tak ada tip apa-apa. Cuma kita saling percaya dan kita sama-sama, kita nak happy sama-sama buat apa kita. Kita nak gaduh-gaduh kan.
0: Betul Kak Noh. Yang ni Cumi sokong.
1: Kita nak duduk
0: sama. Cumi sokong sangat. Dan okey Kak Noh, yang terakhir Kak Noh, soalan Cumi dekat Kak Noh boleh?
1: Boleh.
0: Kak Noh panggil dekat suami apa Kak Noh? Habi ke? Sayang ke?
1: Macam-macam kadang-kadang Kak Noh panggil. Kenapa abang? Kadang-kadang Kak Noh gurau-gurau. Kadang-kadang bila telefon ke apa. Darling.
0: Darling. Kak Noh, ya Allah. Bahagianya.
1: Sebenarnya maksudnya dalam kata kita berbual ni. Dah ada gurauan. Tapi sebenarnya macam tak boleh kita nak ketat sangat lah. Maksud dia orang kata. Kita kena kata saling hormat. Tapi
0: saling
1: dalam
0: hormat, betul.
1: Kita gurau tu. Yang Kak Noh selalu usik-usik dengan dia, panggil macam tu lah.
0: Okey Kak Noh.
1: Darling, ya.
0: Sebelum kita nak letak ni Kak Noh, apakah panggilan yang dipanggil oleh suami Kak Noh kepada Kak Noh bila dia panggil tu Kak Noh bahagia sangat?
1: Oh, Kak Noh selalu kadang-kadang abang kalau dia nak pergi kerja ke apa, Kak Noh tunggu dia siap-siap apa semua, dia panggil nama lah. Dia panggil dia nak pergi kerja apa kan.
0: Oh, panggil Noh dah bahagia dah.
1: Itu panggilan memang dah dari dulu macam tu.
0: Oh, kotlah dah Kak Noor panggil Kak suami darling. Kotlah dia nak panggil. Contohlah Kak Noor panggil Kak suami kan, darling. Dia pun kali-kali, ya Juling. Contoh. Contoh. Ha, kan?
1: Pasal kan dengan husband ni, kadang-kadang suka gurau-gurau.
0: Suka gurau-gurau.
1: Contoh kan, kita tengok drama lah.
0: Ya, ya.
1: Kadang-kadang bila orang tu dipanggil suami dia, sayang, boleh lah. Kadang-kadang nak usik-usik dengan abang macam tu.
0: Okay.
1: Sambil orang gelak lah.
0: Jadi, kira Kak Noor paling bahagia bila abang Kak Noor panggil nama Kak Noor, Noor macam tu lah.
1: Ya, itu kalau yang kata panggilan dia selalu panggil macam tu lah.
0: Okey, baik. Mungkin abang Kak Noor tengah-tengah rasanya sepanjang hari sat-sat dia panggil, Noor, tolong ayam masak, sat. Noor, tolong garu tengah belakang, sat. Noor, tolong cabut badan. Dia kerja.
1: Dia kerja.
0: Baik, baik.
1: Ya, kadang-kadang kat rumah memang kami selalu macam tu. Kadang-kadang, apa ni, tolong dia macam-macam lah. Kadang-kadang tolong rapikan nisai.
0: Ya, okey, baik. Faham. Itu yang salah satu di antara tips dan juga petua. Ya. Nak merapatkan lagi pertalian suami isteri ni. Itu adalah tips dan juga bahagia. Ya kan, baik. Alhamdulillah.
1: Ya. Tak nak request lagu. Boleh ke Kak Noor nak request lagu hingga akhir nanti?
0: Eli Cats. Ok, insyaAllah kita cuba tengok Kak Noor sahin.
1: Okay, doakan Kak Noor sehat.
0: InsyaAllah sentiasa mendoakan untuk Kak Noor dengan semua pendengar juga penonton
1: ya,
0: kita.
1: Ya, dah 2 minggu.
0: Nah, itulah.
1: Sungguh-sungguh.
0: Baik, saya faham Kak Noor. Baik, apa pun terima kasih Kak Noor. Assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Kak Noor kita. Itu bagi Kak Noor sendirilah. Bagi anda. Bagi anda macam mana? Comin atau daripada anda sendirilah. 2107-389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Bagi anda tips nak bahagia, nak disayangi, nak dihargai dan juga dicintai itu macam mana? Ataupun layankan ruangan WhatsApp kami dalam 0105080957. Sebelum saya nak terus simak pemanggil-pemanggil, apa kata kalau kita berhibur dahulu?
2: Yo, listen up, here's the story.
0: Evil Blue The Bedi Radio Malaysia yang menteri FM, segalanya untukmu.
3: Asyik cik mau dengar sudah.
0: Terbaik, semua tang sini.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Itu dia Elikat. Hingga akhir nanti, moga kita pukul 7.57 mengambil 7.58 minit pagi pada ketika dan saat ini. Yang nak menghubungi 2107-3389, adakah anda rasa diri anda bahagia? Dan adakah anda senantiasa berbahagia? Anda mempunyai tips dan juga petua untuk bahagia? 2107-3389, kongsikan bersama dengan Comi dan juga pendengar-pendengar kita, juga penonton-penonton kita yang lain, tips dan juga petua. Macam mana anda bahagia? Macam mana nak disayangi, dihargai, dicintai, direnungi, diingati? Kan? Di hujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum, Jombi.
0: Hello.
1: Ya.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Sayang, Jombi, selamat pagi.
0: Hello. Siapa dia ni? Lu main telefon ni pula. Ya Allah, pagi-pagi main telefon lagi ni. Hello.
1: Siti ni.
0: Assalamualaikum.
1: Sayang.
0: Okey, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Katie lah,
0: bukan senang. Katie, apa
1: khabar Katie? Abang baik.
0: Abang baik, alhamdulillah. Katie.
1: Ya, Jombi okey ah.
0: Jombi alhamdulillah Katie. Katie kata lalu lalu Katie.
1: Jombi sangat. Ah. Cik pun dengar sudah.
0: Okey Katie. Macam mana cuaca di mana tadi, di Bagan Datuk tadi ya?
1: Dah, bukan senang indah.
0: Pokok senang. Okey, macam mana cuaca di Pokok Senang Katie pagi ni?
1: Macam nak tengok. Macam redup
0: pun. Macam redup. Redup tak berhenti hujan, Kitty.
1: Kata gelebu kot.
0: Jelebu. Jelebu tu dekat mana? Negeri Sembilan, Kitty. Jelebu.
1: Nah, macam asap betul kan?
0: Oh, macam asap. Ada orang makan sampah kot.
1: Nah, memang hari macam tu.
0: Memang hari-hari macam tu?
1: Haa.
0: Okey, Kitty. Kata lalu-lalu, Kitty.
1: Kata dia. Jombi,
0: comel
1: sangat.
0: Saya cuma
1: dengar sudah.
0: Alhamdulillah. Katie dah sarapan pagi ni, Katie?
1: Ada lagi.
0: Awak yang tak makan lagi, Katie?
1: Itulah, tak tahu lah 2-3 hari ni kan. Jadi macam tak
0: berasa
1: nak makan.
0: Tak berasa nak makan. Memang kau selalu makan luar tu lah, Katie?
1: Tak.
0: Habis tu?
1: Mana makan luar? Ha. Saja lah tadi pukul 9 aku makan.
0: Oh, makan apa tu? Hari ni beli ke masak ke macam mana?
1: Nasi memang ada-ada.
0: Okey.
1: Lepas tu sampai tomel petai mari ada sikit lagi.
0: Ah, Katie, kalau boleh bak petai jangan sebut dengan Cumi ya. Cumi tak suka orang sebut petai-petai dengan Cumi.
1: Awak siapa?
0: Cumi tak boleh. Tak suka.
1: Oh, tak makan
0: lah. Dak. Cumi pantang.
1: Oh, tu lah.
0: Tolong. Petai jangan sebut dengan Cumi.
1: Dah, ni dah
0: sajalah
1: abang.
0: Haa, okey, tak apa, okey. Next, skip dia punya menu. Menu apa lagi pagi ni? Rasa-rasa.
1: Rasa-rasa nak makan apa ni? Ingat nak buat kuih cara.
0: Kuih apa?
1: Kuih cara.
0: Kuih apa?
1: Kuih cara, kena.
0: Tak dengar, Kitty, kuih apa?
1: Kuih cara.
0: Kuih cara yang dalam dia ada gula tu ke?
1: Haa, betul lah.
0: Gula yang apa pakai gula garek tu bukan?
1: Bukanlah, buah gula biasa.
0: Buah apa?
1: Buah gula biasa je.
0: Buah apa, Katie?
1: Buah gula biasa.
0: Buah gula biasa. Kuih cara ni yang color biru tu ke? Bukan?
1: Hai, dah warna hijau. Tak buat lagi, baru ura-ura.
0: Buat ura-ura. Kuih cara tu buat macam mana, Katie?
1: Tepung lah.
0: Ya, Comi tahu, Katie. Memang kuih cara buat pada tepung. Tak ada lagi kuih cara buat pakai mie, pakai kuih tiaw, Katie. Katie dengan macam-macam dengan Comi. Ha.
1: Baru rasa nak buat tapi segan juga nak buat
0: segan.
1: Kan?
0: Okey, cumi note di sini. Katie tak hati masak, Katie balok masak. Okey, Katie faham? Okey.
1: Ya. Dom pandan.
0: Dom pandan.
1: Ya,
0: Comi. Ya, Katie dom pandan.
1: Blender dom pandan.
0: Dom pandan tu berapa banyak, Katie? Sekepin, dua kepin, selai, dua lais, pokok, angkat-angkat. Dengan pasu-pasu kan nak blender?
1: Dah, kalau buah banyak lagi bagus kan, buah wangi.
0: Banyak lagi bagus, wangi. Awak tak buat minyak wangi je, sepotong baru wangi.
1: Betul kan, santan.
0: Ya, santan.
1: Tu garam sikit.
0: Santan, garam sikit. Sikit tu banyak mana, Katie? Kadang-kadang segenggam pun orang kata sikit juga.
1: Hai, Dad. Sikit lah ni. Zombie.
0: Ya.
1: saya ni sebut marah pula.
0: Apa dia, Kitty?
1: Saya hari tu tengok nampak macam tu, Tommy ambil garam tu, tak ambil dengan cancor. Macam cubit je tu, ya, petua dia macam tu. Pasal apa?
0: Tak, sebab dia cerita dia nak tanya apa nama ni, Katie lah kan. Katie kita apa tersebut ni? Pasal apa? Combi apa?
1: Combi hari tu kan buat lain, duk masak je dapur kan.
0: Ya, ya.
1: Dulu kan.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Lepas tu Katie nampak combi tak cedok garam tu dengan cancar cubit.